0: Yan, nanti kalau Bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, Mak, kan harganya cuma 40 ribu. Cemana, Mak, nih?
0: Eh, tenang, Jaklah. Nanti lebihnya adalah Mak kasih kau.
1: Mana boleh cemitu, Mak. Kata Bu Guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi mana boleh?
1: Ih, Mak, ndak boleh, Mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa. Jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya baik pendengar, pukul 9 lewat 16 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kita ikuti siaran langsung ibadah Minggu pagi di Jemaat GKI Yerusalem Waina Kawini Serui. Selamat mengikuti siaran langsung ibadah Minggu pagi.

satu kan dipersilakan duduk kembali. Atas nama persekutuan yang beribadah di hari Minggu ini, saya berikan kesempatan kepada paduan suara majelis Jemaat Yerusalem Wainakawini untuk membawakan pujian yang telah disiapkan. Begitu kepada majelis jemaat, dipersilakan.

Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bermazmur bagi Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita buka bersama dalam kitab Mazmur pasal 100. Kita akan membaca berbalas-balasan ayat 1 hingga ayat yang kelima. Mekanisme pembacaannya, saya akan membacakan setiap kalimat yang tercetak ke dalam, dan jemaat Tuhan dapat membacakan setiap kalimat yang tercetak keluar. Kitab Mazmur pasal 100 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Dari pembacaan, pujilah Allah dalam baitnya. Mazmur untuk korban syukur. Maaf. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Allah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya. Kasih setia-Nya untuk selama-lamanya dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Demikian pujian berbalas-balasan kita di hari ini kepada Allah. Dilaminkan dengan menyanyi dari nyanyian Mazmur. Nyanyian Mazmur 105, kita nyanyikan ayatnya yang kedua. Nyanyikan Mazmur kesukaan.

0: Kita akan datang dalam merendahkan diri dan mengaku dosa di hadapan Allah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kita lihat pada liturgi di tangan kita masing-masing. Jemaat Tuhan, kita mengaku dosa kita di hadapan Allah dengan membaca balasan. Kita masuk pasal 51 ayat 3 hingga ayat yang ke-14. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Selama aku sendiri sadar akan pelanggaranku terhadap engkau. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat.
1: Supaya ternyata orang yang bersih dalam hukuman.
0: Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan.
1: Dalam dosa aku berlanjut.
0: Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Bangkitkanlah kepadaku, kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Mari kita aminkan pengakuan iman kita dengan memuji Tuhan dari nyanyian rohani 76. Kita nyanyikan ayatnya yang kedua. Bapa kami, jangan lalu ingat akan dosaku.

Kita akan mendengarkan berita anugerah dari Allah. Jemaat siapkan nyanyian rohani 139 untuk mengaminkan berita anugerah. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan kepada setiap orang yang mengaku dosanya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, bahwa ada pengampunan dosa. Firman-Nya pada Yesaya pasal 12 ayat 1 hingga ayat yang ketiga, yang kita baca berbalas-balasan. Pada waktu itu engkau akan berkata,

0: Sungguh Allah itu keselamatanku.
1: Aku percaya
0: sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Maka aku akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Kitaminkan dengan memuji Tuhan dari nyanyian rohani 134 ayat 4. Ya amin, ya di Golgota ternyata pengasih.

Bueno, la verdad que sería bueno para una especie de medicamento. Mari yang dikasihi Kristus, kita bersama-sama akan mendengarkan hukum Tuhan di minggu pagi hari ini. Untuk itu jemaat saya persilahkan berdiri. Saudara-saudara, dengarlah hukum Tuhan berdasarkan kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 hingga ayat yang ke-17 yang berkata, 1. Jangan ada padamu allah lain di hadapanku. 2. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan bagi kita di minggu pagi hari ini. Tuhan menolong kita untuk memberlakukan hukum ini dalam kehidupan kita hari lepas hari, secara khusus dalam perjalanan kehidupan kita di minggu kerja yang baru. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Atas nama persekutuan jemaat, saya berikan kesempatan kepada Solo Rayon 4 untuk memuliakan Tuhan dengan kidung pujian.

Thank you.

Thank you.

Tuhan memberkati setiap pujian yang telah dinaikkan bagi Tuhan di hari ini. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di minggu pagi hari ini. Untuk itu saya mengajak kita buka bersama bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan dalam kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-17. 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 hingga ayat yang ke-17.

Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, kita akan mendasarinya lewat doa. Dan doa ini akan kita bawakan dalam bentuk nyanyian. Untuk itu jemaat Tuhan, mari kita berdoa bagi firman kita dengan menyanyikan nyanyian rohani 126. Kita nyanyikan ayat yang kedua dan ayat yang keempat. Nyanyian rohani 126 ayat 2 dan ayat yang keempat. Atas firman-Nya berubah isi bumi yang fana.

Bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita dalam kitab Yohanes. Yohanes pasal 2 ayat 7 hingga ayat yang ke-17. Saya akan membacakannya bagi kita, Bapak Ibu dapat mengikuti dalam Alkitab masing-masing. Berikut pembacaan perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepadamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu, padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepadamu,

0: benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu telah mengenal dia yang ada di dalam dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu mengenal dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Allah tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian. Katakan berbahagia kita semua yang boleh mendengarkan firman di hari ini. Tuhan menolong, memberkati, dan kiranya Roh Kudus mematrikan firman ini dalam kehidupan kita hari lepas hari, untuk kita pahami dan kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Persekutuan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca di hari ini, maka bagian tema yang diturunkan oleh Sinode GKI di Tanah Papua bagi kita adalah perintah yang baru. Sekali lagi, perintah yang baru. Persekutuan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai ayat yang ke-17. Tetapi juga pada pasal-pasal sebelumnya dan juga sampai pada ayat-ayat dan pasal yang terakhir. Bagian ini adalah merupakan surat yang dituliskan oleh Rasul Yohanes kepada semua orang percaya. Surat ini tidak serta-merta dituliskan begitu saja. Tetapi lewat bagian ini Yohanes mau menguatkan kehidupan setiap orang percaya supaya mereka teguh, kuat, dan memiliki keteguhan dalam iman, dalam hal percaya mereka kepada Allah. Sebab pada masa itu ada banyak sekali pengajar-pengajar sesat yang menyesatkan banyak orang percaya dengan pengajaran-pengajaran palsunya. Persekutuan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian ini Yohanes mau menyapa kita sekalian sebagai orang terdekat dia, supaya setiap kita yang merasa jauh dari firman Allah itu bisa mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh Yohanes, oleh karena dia menyebutkan kita sebagai saudara-saudara. Persekutuan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus.
1: Yohanes mau menyampaikan kepada semua orang percaya yang membaca suratnya ini bahwa perintah untuk hidup dalam kuasa kasih Allah dan mengikuti pengajaran-pengajaran Allah bukanlah sebuah perintah baru dalam kehidupan orang percaya. Tapi itu perintah lama. Karena perintah itu adalah firman Allah sendiri. Oleh sebab itu Yohanes mau mengingatkan kita bahwa setiap orang yang hidup di sekitar firman Allah dan mengerjakan segala kehendak Allah yang disampaikan dalam firman itu tidak akan menganggap firman itu sebagai sesuatu yang asing atau baru dalam hidup. Sehingga ketika ada teguran, ketika ada hal yang disampaikan oleh firman Allah kepada kita, kita tidak akan mudah tersinggung. Karena bagian itu sudah kita tahu. Sebab kehidupan kita setiap hari, kita ada dalam konteks firman Allah, belajar dari firman Allah itu. Persekutuan yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi selanjutnya Yohanes mau bilang bahwa perintah lama itu bisa menjadi baru dalam kehidupan orang-orang yang baru mau membuka kehidupannya untuk menerima firman Allah. Salah satunya orang-orang yang harus mengetahui bahwa hidup di luar kasih Allah akan membawa kita pada kebinasaan. Tetapi orang yang hidup di dalam Allah akan hidup dalam terang kasih-Nya. Dan terang itu akan menuntun dia untuk ada dalam keselamatan yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu dalam bagian firman Tuhan di hari ini, mau menyampaikan sebuah pengajaran baik bagi kita bahwa hidup di dalam persekutuan dengan Allah berarti berjalan dalam terang kasih Allah. Tetapi sebaliknya, ketika kita mengklaim bahwa kita tidak memiliki dosa atau kita hidup suci, kita bersih, maka kita adalah orang-orang yang menipu diri sendiri, yang menunjukkan bahwa kebenaran Allah tidak ada di dalam kita. Dan kita sepenuhnya adalah orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu dalam ayat yang ketujuh hingga ayat yang kedelapan, Rasul Yohanes memberikan penegasan itu kepada kita semua, bahwa setiap orang yang hidup dalam terang kasih Allah akan mengikuti segala perintah Allah yang disampaikan kepadanya dalam firman yang Allah tuliskan bagi manusia. Tapi orang yang hidup di luar itu, maka dia tentu tidak akan melakukan firman itu dan kehidupannya akan selalu ada dalam penderitaan dan juga dalam belenggu dosa. Persekutuan jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemudian dalam bagian seterusnya, kalau kita baca di situ dalam ayat 9 hingga ayat yang ke-11, di situ Rasul Yohanes mau bilang bahwa kita bilang bahwa kita ini adalah orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang hidup dalam terang kasih Tuhan. Itu tidak bisa hanya kita sekedar ucap. Saya ini orang benar. Saya ini melayani Tuhan, jadi saya kudus. Itu bukan sekedar sebuah ucapan. Tapi harus ada pembuktian hidup. Sehingga hidup dalam kasih berarti hidup dalam terang. Orang yang hidup dalam terang dapat melakukan segala apa yang menjadi perintah Tuhan. dan orang yang hidup dalam terang tidak akan pernah bertentangan dengan Tuhan dalam pekerjaan hidupnya di tengah-tengah dunia. Salah satunya, dia tidak akan punya dendam dengan sesamanya, dengan saudaranya. Sebab firman Tuhan di sini bilang, bagaimana kau bilang kau hidup dalam terang, tetapi kau sendiri ada hidup dalam dendam dengan sesama. Belum mengampuni sesama. Masih hidup membenci sesama. Lihat orang lain yang ketung musuh itu kayak ketung lihat kotoran betul. Sehingga ketung jijik. Jangankan untuk menegur, untuk melihat atau melirik saja ketung malas. Tuhan bilang, kalau ketung anak-anak Tuhan, ketung tahu bahwa itu pekerjaan anak-anak gelap. Karena mau memberi diri hidup dalam dendam, amarah, tidak mau mengampuni, tidak mau mengasihi. Maka kalau kita mau keluar dari itu dan hidup sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya kepastian dalam hati bahwa saya ikut Tuhan. Jadi segala hal yang menyangkut dosa, saya harus tinggalkan dan hidup tetap di dalam Tuhan. Dan ini menjadi bagian perenungan dalam kehidupan orang-orang percaya, terutama kita semua yang hidup di era sekarang ini. Era di mana cepat sekali orang marah dan susah sekali orang mengampuni. Cepat sekali kita membuat klaim-klaim kepada orang lain, tetapi susah sekali untuk kita melihat sesuatu itu dengan

Atau bahasa tren anak-anak muda bilang lantila, latihan lain, main lain. Yang diucapkan lain tapi yang dilakukan lain. Dan bagian itu harus kita renungkan sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita mau hidup di dalam Tuhan, kalau kita mau diterangi oleh terang kasih Tuhan, berarti kita harus berkomitmen hidup menurut apa yang Tuhan mau. Tidak ada kompromi dan tidak ada tempat untuk melakukan dosa dalam hidup. Supaya pada akhirnya bagian firman Tuhan yang kemarin sampaikan kepada kita, Yesus yang menjadi pengantara itu akan meneguhkan kita dan memberikan keselamatan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah berusaha melakukan firman Tuhan dalam kehidupan ini selama kita masih ada di tengah-tengah dunia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu Rasul Yohanes mau bilang secara sederhana bagi kita bahwa dalam kehidupan orang Kristen jangan ada tempat untuk bayi-bayi yang sebetulnya sudah mengenal firman lama tetapi imannya masih seperti seorang bayi yang masih gelap, belum tahu apa-apa padahal sudah baca firman selalu. Untuk itu Rasul Yohanes membagi kehidupan orang percaya itu harus ada dalam tiga kelompok. Yang dia sampaikan dalam kebenaran firman Tuhan kepada kita. Tiga kelompok itu, kelompok pertama atau golongan pertama, itu anak-anak. Golongan anak-anak ini, dalam bagian ini Yohanes mau menekankan tentang pengampunan dan kasih Bapa. Yohanes mau menunjukkan kepada kita bahwa kita yang sudah bertobat di dalam Tuhan dan baru saja mengenal Kristus, kita ada dalam kategori ini. Mungkin selama ini dia ada dalam pengaruh-pengaruh yang lain, atau dia baru saja berpindah keyakinan dan mengimani Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia ada dalam golongan anak-anak ini. Dalam golongan ini, atau bagian ini, ditunjukkan kepada orang-orang yang baru percaya atau masih ada dalam tahap awal pengenalan akan Yesus. Dosa mereka telah diampuni atau dosa masa lalu mereka atau dosa sebelum mereka mengenal Yesus. Sebelum mereka mengakui Yesus, sebelum mereka percaya Yesus. Itu diampuni ketika mereka mengakui dan menerima Yesus Kristus dalam kehidupan mereka sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Tuhan sendiri berkata dalam kebenaran firman Tuhan bahwa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu. Yang tidak tahu sama sekali tentang apa yang mereka lakukan. Mereka digolongkan oleh Rasul Yohanes dalam bagian golongan anak-anak atau orang Kristen yang memiliki pertumbuhan iman baru anak-anak baru. Dia baru menjadi Kristen, baru bertumbuh dalam iman dan percaya kepada Tuhan. Bagi mereka kasih Bapa itu nyata. Dan lewat kehidupan mereka Allah mau menyatakan kasihnya kepada dunia. Dan segala dosa masa lalunya Allah ampuni. Sebab mereka mau menerima Allah dalam kehidupan mereka. Tetapi sebagai anak-anak, mereka juga harus patuh, taat, dan juga senantiasa meyakinkan iman mereka untuk tetap ada di dalam Tuhan. Tidak menjadi anak-anak yang suka melawan. Artinya, kita sudah kenal Tuhan Yesus, sudah tahu pengajaran Tuhan Yesus, tapi masih melakukan segala hal di luar kehendak Bapa. Golongan yang kedua yang disebutkan oleh Rasul Yohanes di sini adalah golongan orang muda. Atau mereka yang memiliki pertumbuhan dan semangat iman yang luar biasa dalam hidup. Yang tetap berapi-api dan bersemangat dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ibarat

seorang anak muda yang memiliki tenaga yang luar biasa berbeda dengan orang tua, maka Rasul Yohanes juga menempatkan orang-orang Kristen yang memiliki semangat yang luar biasa dalam golongan orang-orang muda. Persekutuan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, golongan orang muda yang dimaksudkan oleh Yohanes di sini adalah menekankan pada kekuatan dan kemenangan yang harus diraih oleh orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Bagian ini menunjukkan kepada kita kehidupan orang percaya yang sedang mengalami pertumbuhan aktif dan sementara mengalami pergumulan di dunia ini. Mereka kuat dan berhasil mengalahkan si jahat atau iblis, sebab firman Allah selalu ada di dalam mereka. Dan mereka ini bukan orang-orang yang hanya sekedar berteriak Allah, Allah, Allah, tetapi tidak melakukan perintah Allah. Melainkan mereka adalah yang menghormati Allah dalam hidup dan yang berkenan melakukan segala perintah Allah dalam kehidupan tanpa harus dipaksa. Mereka mau dengan sukarela bekerja berkorban bagi Tuhan. Mereka punya semangat yang besar dan menampakkan Tuhan pada posisi yang pertama dalam kehidupan mereka. Jadi mereka bukan sekedar menyebut nama Tuhan atau menyebut identitas atau orang Kristen, bukan. Tapi mereka tunjukkan gelora iman mereka, kemampuan mereka sebagai anak-anak Tuhan lewat apa yang mereka wujudkan. Bekerja bagi Tuhan, melayani Tuhan, melakukan perintah Tuhan tanpa harus dipaksa-paksa. Dan bagian ini harus menjadi bagian kita anak-anak Tuhan. Apalagi semangat kita dewasa ini yang mulai redup dalam mengikuti Tuhan. Kita mulai menganggap bahwa ibadah-ibadah itu bukan sesuatu hal yang penting lagi. Alias ibadah terkadang menjadi penghalang yang berat bagi kita mencari nafkah. Sehingga ada banyak orang Kristen yang menganggap ibadah terus itu tidak ada waktu untuk istirahat, tidak ada waktu untuk cari Tuhan. Maka kita perlu bertanya, itu masuk di golongan orang muda inikah? Atau kita masuk di golongan anak-anak? Tentu kalau golongan anak-anak itu tidak masuk situ. Sebab sebagian besar semua kita mengenal Allah itu dari, itu ada di rahim orang tua. Hanya kecil saja orang, sedikit saja orang yang mengenal Kristus ini nanti ketika dia besar dulu, orang sudah menentukan sikap sendiri baru dia pilih Yesus. Itu sedikit sekali, tapi kebanyakan kita semua ini kenal Yesus karena itu pun keturunan itu Kristen dari sananya. Namun kita tidak memiliki semangat seperti yang disampaikan oleh Rasul Yohanes dalam bagian firman Tuhan, terutama dalam kehidupan kita akhir-akhir ini. Kita sudah tidak memiliki semangat. Maka sama seperti jemaat Tuhan yang ada di Laodikia, Tuhan bilang, karena kita tidak, kita suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin, nanti satu saat Tuhan akan memuntahkan kita. Atau Tuhan akan menganggap kita jijik, dan Tuhan akan berpaling muka daripada kita. Maka sebagai orang-orang Kristen yang masih kuat dan teguh dalam iman dan percaya kepada Tuhan, kita harus selalu berkobar-kobar seperti semangat anak muda. Jangan pernah berhenti untuk bersaksi bagi nama Tuhan. Semua kita pasti punya pengalaman hidup yang mengalami kasih karunia Tuhan dalam kehidupan. Itu pernah mengalami pengalaman hidup yang luar biasa dengan Tuhan, tapi kita malu untuk ceritakan itu. Kita sakit bertahun-tahun, tapi karena pertolongan Tuhan kita sembuh. Kita malas untuk ceritakan itu kepada orang lain karena menganggap, ah, saya sembuh ini karena saya pergi berobat, saya sembuh. Bukan karena Tuhan.
Ingat bahwa saat kita meniadakan Tuhan dari segala yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, maka kita juga akan ditiadakan oleh Tuhan. Untuk itu jangan pernah menganggap bahwa semua yang kita rasakan, semua yang kita alami itu, terutama hal-hal yang baik itu, tidak ada campur tangan Tuhan di dalam. Belajar bersyukur dan selalu bersaksi bagi Tuhan. Jadilah orang Kristen yang selalu bersemangat dalam iman dan percaya. Jangan jadi orang Kristen yang lesu dan lemah dalam iman. Sebab pada akhirnya takaran iman kita yang menentukan kita ada bersama Kristus atau tidak. Hal yang ketiga yang disampaikan oleh Rasul Yohanes dalam bagian firman Tuhan atau golongan yang ketiga, kelompok yang ketiga ini, kelompok orang-orang yang sudah dewasa dalam iman. Kelompok bapak-bapak. Bapak-bapak dalam bagian kebenaran firman Tuhan di sini menunjukkan orang-orang yang sudah dewasa dalam iman. Orang-orang yang banyak pengalaman tentang iman kepada Tuhan. Punya banyak pengalaman hidup dengan Tuhan. Orang-orang ini harus menunjukkan tampilan hidup yang berbeda di hadapan Tuhan sebagai orang-orang dewasa yang betul-betul mengenal Tuhan dalam hidup. Sebagai orang dewasa yang sudah memahami firman. Orang dewasa yang hari-hari hidupnya itu hanya firman saja yang mereka pegang dalam kehidupan mereka. Dan kelompok ini juga dimasukkan oleh Rasul Yohanes dalam pembagian kelompok-kelompok orang-orang percaya yang hidup dalam iman dan percayanya kepada Allah. Supaya kita masing-masing merenungkan kita ada dalam kelompok mana. Atau kita masuk dalam kategori kelompok mana. Sebab kita hidup sebagai orang Kristen, sebagian besar dari kita adalah orang-orang yang sudah kenal Kristus dari dalam rahim ibu. Itu sudah belajar tentang firman Tuhan, itu dari dalam rahim ibu, kecuali ibu-ibu itu pemalas. Ada hamil pemalas datang ibadah, jadikan hamil sebagai sesuatu penghalang untuk, aduh saya begini jadi saya tinggal di rumah. Bisa perut besar begini jadi saya malu datang ibadah. Ajarkan anak dengan dasar yang kuat supaya pada akhirnya dia bertumbuh dalam dasar itu dan dia tidak akan pernah mengkhianati Tuhan nanti ketika dia berakal budi dan dia melihat dunia dengan segala sesuatu yang baik yang ditawarkan dunia yang hanya lihat dengan mata baik tapi realita di belakang itu tidak baik-baik saja. Anak tidak mudah meninggalkan Kristus, tidak mudah meninggalkan keyakinannya. Maka orang tua harus membangun dasar yang kuat bagi anak-anak itu. Kita akan mendapat golongan bapak-bapak atau golongan orang yang telah matang dalam firman kalau dasar yang diletakkan itu dasar yang benar. Tanpa dasar awal yang benar, maka akhir pun tidak akan benar. Sebab kalau kita lihat zaman sekarang, itu lahir dengan didikan orang tua yang keras. Cara pergi sekolah minggu bapak pukul. Cara kasih persembahan pulang mama cubi sampai paha-paha biru. Ketika orang tua mati, dan ketika kita mulai mengenal kenikmatan dunia, segala didikan itu mulai hilang. Kita yang awalnya bergelora bersemangat sebagai orang-orang beriman yang luar biasa, yang kita masuk dalam kategori orang-orang muda yang luar biasa dalam hal percaya dan iman kepada Tuhan. Tapi itu hanya ketika orang tua masih hidup. Karena kita lebih takut orang tua daripada takut Tuhan. Sehingga ketika orang tua mati, kita mau dapat golongan yang semakin taat, semakin setia di dalam Tuhan itu, sekarang lagi sudah susah. Karena masing-masing punya urusan, masing-masing punya kepentingan yang tidak mau tahu dengan hidup ini. Kita percaya Yesus bisa makan, kan? Emangnya ikut ibadah, kita bisa dapat beras, kan?
Itu kan alibi yang selalu kita pasang ketika ada seruan untuk ibadah-ibadah. Ada ajakan untuk menghadiri setiap kegiatan-kegiatan rohani yang dilaksanakan. Kita selalu punya alibi demikian, sehingga untuk menemukan orang-orang Kristen yang dewasa dalam iman, yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh, itu sudah sulit untuk kita temukan. Tapi Yohanes mau sampaikan kepada kita di hari ini bahwa kelompok-kelompok ini dia sampaikan bukan berarti kita harus menjadi minder, kita harus menjadi mempersalahkan diri sendiri dan mundur. Asal orang berdosa jadi ya sudah, saya mundur dari iman dan percaya saya sebagai orang Kristen, bukan. Tapi ini sebuah nasihat supaya ada perbaikan diri, sehingga semua yang kita lakukan di tengah-tengah dunia itu berarti. Sebab itu pada akhirnya akan membawa kita kepada keselamatan kekal yang Allah siapkan bagi orang-orang yang percaya dan taat di dalam Dia. Untuk itu Yohanes merasa penting menyampaikan itu. Hal itu dia tunjukkan dengan kalimat, "Aku menulis." Dan bagian itu diulang-ulang dalam kebenaran firman Tuhan di hari ini. Artinya Yohanes mau bilang, ini bagian yang penting. Orang Kristen harus dengar. Dan orang Kristen harus berubah, harus bertumbuh. Harus senantiasa bersemangat di dalam Tuhan, mencari Tuhan. Anak-anak, pemuda, orang tua harus bersemangat. Terutama dalam bagian firman Tuhan, ini dikatakan bapak-bapak yang melambangkan golongan orang tua. Tapi Yohanes pakai kata bapak-bapak karena pada masa itu kan sistem patriarkat masih kuat dalam kehidupan keluarga. Tapi juga mungkin itu mau menggambarkan kaum bapak dewasa ini. Bapak-bapak itu harus kuat dalam iman, bertumbuh dalam iman, supaya bisa memberikan contoh yang baik bagi anak-anak. Tanpa kedewasaan iman yang dimiliki oleh seorang bapak, maka hidup ini akan dipandang bapak sebagai sebuah permainan atau sebuah pertandingan yang ada untung dan kalahnya, untung ruginya. Maka itu, kelompok-kelompok ini harus bertumbuh dalam iman dan percaya hanya kepada Tuhan. Jangan bapak-bapak atau ibu-ibu, terutama kaum tua, itu berpikir, aduh, ibadah malam, jadi kami yang muda-muda pergi sudah, itu yang tua-tua tinggal di rumah. Jangan. Justru ketua tinggal di rumah itu yang nanti Tuhan mengizinkan iblis untuk menguji kita sehingga melihat ketua sampai di mana kekuatan itu. Hidup tanpa Tuhan itu kira-kira ketua bisa bagaimana. Untuk itu sebagai anak-anak Tuhan, mari bagian ini kita perhatikan dan kita dengarkan dengan baik, kita ajarkan dengan baik bagi anak-anak kita sehingga menjadi contoh dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Rasul Yohanes melanjutkan dengan peringatan terhadap manusia akan dosa yang harus mereka hindari sebagai anak-anak Tuhan. Larangan-larangan itu kita bisa lihat dalam ayat yang ke-15 sampai ayat yang terakhir, ayat 17. Dalam ayat yang ke-15, Yohanes menyampaikan larangan mengasihi dunia. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kalau kata dunia secara fisik itu dalam bahasa Yunani digambarkan dengan kata kosmos. Tetapi dalam bagian firman Tuhan Yohanes pasal 2 ayat 15, kata dunia ini tidak menggambarkan fisik dunia,
tetapi lebih pada karakter dosa yang dilakukan oleh manusia. Supaya kita tidak meniru itu, kita tidak mengikuti itu. Dan orang-orang yang memilih hidup dalam dunia atau hidup dalam ikatan dosa, balutan dosa, tentu akan dihukum Tuhan. Tetapi orang yang hidup dalam ketaatan, kesetiaan, dengar-dengaran di dalam Tuhan akan menerima anugerah keselamatan. Sehingga dalam ayat yang ke-16, Yohanes memberikan kita 3 gambaran tentang dosa yang dikerjakan dalam dunia itu. Yang pertama, yaitu keinginan daging yang ia sebutkan di sana. Keinginan daging itu bisa bersifat hawa nafsu, dorongan fisik yang menentang kesucian Allah, keserakahan-keserakahan yang kita bangun di dalam dunia. Salah satu contoh keinginan daging adalah hamil di luar pernikahan. Dan bagian itu harus kami sampaikan kepada seluruh umat Tuhan. Karena bagian itu sekarang menjadi tren dalam kehidupan anak-anak muda. Tidak apa-apa, Mo. Ketung pacaran, tidur, lalu ketung hamil tanpa ada status yang jelas, itu tidak apa-apa. Tetapi Bapak Ibu, mari kita lihat realitas sekarang. Dunia sekarang, ketika kita menyimpang dalam hal seks, maka ketung akan menerima akibat. Sekarang itu AIDS. Di Kabupaten Kepulauan Yapen, kita ada pada urutan 4 seprovinsi Papua dengan jumlah yang terjangkit AIDS 3.000 lebih penduduk yang ada di kabupaten ini sudah terjangkit AIDS. Dan Bapak Ibu tahu bahwa AIDS itu, para ilmuwan bilang itu seperti fenomena gunung es. Yang kelihatan, yang terukur 3.000 lebih itu yang kelihatan di atas puncak kecil. Tapi yang akarnya di bawah itu ada besar. Artinya ada lebih banyak orang yang muncul, yang terkena, terjangkit, yang belum terdeteksi sampai saat ini. Yang ada di Yapen ini yang sudah tertular HIV/AIDS. Maka itu hawa nafsu itu jaga. Jangan sembarang-sembarang dalam hidup. Tuhan bilang itu juga hawa nafsu dunia, itu juga dosa. Itu kehidupan dalam dunia. Kalau kita lakukan itu terus dan mempertahankan itu terus, kita pasti akan dihukum oleh Tuhan. Ya siapa tahu AIDS ini salah satu bagian dari hukuman Tuhan. Karena kita kurang taat, karena kita kurang setia. Untuk itu, Yohanes bilang keinginan daging, salah satunya hawa nafsu. Mari kita buang, perbaiki hidup. Tuhan punya kesempatan untuk kita perbaiki hidup dan kita bertobat, kita kembali pada Dia, maka Tuhan akan memberikan kita ampunan. Yang kedua, keinginan mata. Seraka, lihat orang lebih iri. Lihat orang punya barang ingin curi. Yohanes bilang dalam bagian firman Tuhan, orang-orang seperti itu tidak ada tempat bagi dia dalam kerajaan sorga. Tidak ada kompromi. Tidak ada bilang, santar ada makanan di rumah, jadi keluar lihat Pak itu di sebelah dia pun pisang bagus, jadi malam saya potong dia. Karena saya tidak ada makanan. Tidak ada kompromi. Yang namanya dosa tetap dosa. Maka itu keinginan mata itu. Mata itu kita pakai untuk mengerjakan sesuatu yang penting bagi Tuhan. Jangan pakai untuk lihat orang pun barang lalu. Keinginan muncul untuk lakukan hal yang salah. Lihat orang punya uang, mau ambil. Dia ada simpan uang di situ. Saya tahu, saya biasa datang dia ke rumah. Dia simpan uang di sini, dia tempat simpan uang di sini banyak-banyak. Nanti tunggu dong keluar dulu. Berusaha masuk ambil. Dan yang ketiga, keangkuhan hidup. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Yohanes mau bilang, orang-orang sombong,
yang menganggap diri kaya, yang menganggap diri punya status tinggi, yang menganggap diri lebih dari Tuhan, jadi tidak perlu hadir dalam ibadah. Tuhan mau bilang, tidak ada tempat dalam kerajaan sorga untuk orang-orang seperti ini. Oleh sebab itu, kalau kita punya harta, kalau kita punya status, kita punya kedudukan, kita punya segala sesuatu, kita pintar, pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Supaya pada akhirnya, pada ayat yang ke-17 itu, menjadi bagian hidup kita. Tuhan selamat, Tuhan tidak binasa. Kita pasti akan selamat. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengaminkan kebenaran firman Tuhan di hari ini. Tapi sebelumnya, saya persilakan paduan suara rayon 1 untuk memuliakan Tuhan di hari ini sekaligus mengaminkan firman Tuhan. Selesai paduan suara rayon 1, solo rayon 4. Paduan suara PW Rayon 1.

0: nuestra opinión tierna que tenemos como enfocada en el mundo.
1: Yang dikasihi Kristus, kita akan memberikan persembahan syukur kita dalam ibadah di minggu pagi hari ini. Untuk itu mari kita siapkan nyanyian rohani 119. Kita akan nyanyikan ayat 1 dan seterusnya sambil kita mengumpulkan persembahan kita. Sambil kita mempersiapkan dharma syukur untuk diisi dalam kantong-kantong kolekte dan juga peti-peti persembahan, dengarkanlah bagian-bagian firman Tuhan yang menguatkan kita dalam memberikan persembahan bagi Tuhan di hari ini. Bawalah persembahanmu kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kepadanya. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kitab 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Nyanyian rohani 119, jemaat memuji Tuhannya, mengingatkan karunia dan kata-kata seterusnya.

Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita akan bersatu dalam doa persembahan sekaligus hari ini ada satu keluarga yang mengantarkan anaknya ke rumah Tuhan, yaitu keluarga Bapak Liberty Wabdaron dan Ibu Sirion Maniampoi. Untuk itu kepada keluarga yang mengantarkan anak ke rumah Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur, hormat dan sembah kami naikkan kepada Tuhan yang telah menganugerahkan kepada kami berkat kehidupan. Sehingga di hari ini, tepatnya di hari Minggu tanggal 16 Agustus tahun 2026, kami boleh ada dalam persekutuan di rumah Tuhan. Tetapi juga kami boleh mempersembahkan apa yang ada pada kami untuk menopang pelayanan pekabaran Injil di atas tanah ini, Tuhan. Sehingga pemberian-pemberian itu telah dikumpulkan oleh hamba-hambamu yang ada di tangan-tangan hambamu, ya Tuhan. Sehingga bagian ini akan diperuntukkan untuk perluasan pekerjaan Tuhan di atas tanah dan negeri ini. Supaya setiap orang yang mendengar firman dapat percaya dan datang beriman hanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa ya Tuhan kami. Setiap orang yang sudah memberi dengan sukacita di hari ini kami berdoa dan taruh kehidupan mereka dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan Allah kenal mereka, Tuhan Allah tahu mereka. Untuk itu Tuhan Allah berkati kehidupan mereka ya Bapa. Supaya berkat yang mereka dapat lewat hasil usaha dan pekerjaan mereka bercucur keringat di bawah teriknya matahari dalam mengerjakan tugas-tugas yang dipercayakan itu dapat mereka kelola dengan baik dan dapat mencukupi seluruh kehidupan dan kebutuhan mereka di minggu kerja yang baru dan seterusnya ya Tuhan, sehingga mereka dapat terus bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa Sorgawi. Kami juga berdoa di hari ini kepada-Mu ya Allah ya Tuhan kami. Bagi setiap orang yang juga datang membawa pengucapan syukur mereka kepada Tuhan. Oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan dalam perjalanan kehidupan mereka. Maka mereka bersyukur kepada-Mu ya Allah ya Tuhan kami. Pengucapan syukur yang datang dari keluarga DN Tarigan Karo. Yang menaikkan syukur mereka kepada Tuhan. Atas kasih dan kemurahan Tuhan. Hamba-Mu. Ibu kekasih, Ibu Tarigan Karo, boleh menjalani operasi di Rumah Sakit Martin Indei dengan segala baik keadaannya. Dan kemudian saat ini sementara mengikuti perawatan untuk pemulihan dan kesembuhan yang sesungguhnya ya Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan sebagai jemaat Tuhan. Tetapi juga kami berterima kasih atas pimpinan Tuhan bagi hamba-Mu. Sehingga hamba-Mu boleh menjalani operasi pada bagian lututnya. Dan semua itu boleh terlaksana dengan baik. Segala proses pemulihan dan pengobatan selanjutnya, kami taruh dalam tangan kasih Tuhan. Berkati dokter dan seluruh para perawat yang menangani hamba-Mu. Berkati pelayanan keluarga. Supaya daripadanya keluarga secara khusus hamba-Mu boleh pulih dan sehat kembali untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga bersyukur bersama keluarga Tarigan Karo atas pertolongan Bapa bagi Bapa D. Tarigan sehingga Bapa boleh kembali pulang keserui dengan selamat dari Medan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Allah untuk kasih dan kemurahan Tuhan untuk tuntunan Tuhan bagi hamba-Mu sehingga keselamatan itu hamba-Mu rasakan sampai tiba diserui dengan selamat. Biarlah seluruh kehidupan hamba-Mu bersama semua anak-anak yang ada di kota Serui berjalan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi juga anak-anak yang ada di luar kota Serui, Tuhan berkati, Tuhan tolong dan Tuhan tuntun. Sehingga kehidupan keluarga Tarigan Karo senantiasa dijaga, dilindungi, dipelihara oleh Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih Bapa Sorgawi, Bapa yang Maha Kudus dan Maha Kuasa. Kami juga berdoa kepada Engkau menyerahkan keluarga yang kedua yang mengantarkan pengucapan syukur di hari ini, yaitu keluarga Wabdaron, ya Tuhan. Keluarga mengucap syukur kepada Tuhan karena Engkau memberikan seorang putri lahir di tengah-tengah kehidupan persekutuan
keluarga mereka. Engkau juga yang menuntun anak ini sehingga memasuki usia lepas sapi dan diantar ke rumah Tuhan. Bapa surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini di hadapan Tuhan, orang tua membawa anak ini, berdiri di hadapan Tuhan, membawa anak ini, dan meletakkan dasar perjalanan kehidupan anak ini, untuk dipimpin, dituntun, dijaga, dipelihara senantiasa oleh Tuhan. Anak yang diberi nama Juanita Rika Wakdaron, kami tahu seluruh proses pertumbuhan, seluruh masa depannya untuk ada dalam karya Allah. Biarlah Allah berkarya, menjaga, melindungi dia, memberikan keselamatan bagi dia, panjang umur bagi dia, kesehatan, kekuatan, dan masa depan yang indah bagi dia, sampai pada waktu dia berakal budi nanti, ya Allah. Dan seterusnya dalam perjalanan hidup, Allah tuntun, Allah jaga, Allah lindungi senantiasa. Kami berdoa juga bagi kedua orang tua, Bapak Liberty Wakdaron dan Ibu Sirion Maniamboi. Allah Bapa kami di surga, Engkau mempercayakan kedua hambamu untuk bisa mendidik, menjaga, melindungi, mengasuh anak kekasih ini. Oleh sebab itu berkati mereka berdua sebagai orang tua, Bapa dan Mama, dalam segala pekerjaan pelayanan mereka, dalam segala hal yang mereka lakukan, sehingga nama Tuhan terus dipuji, dimuliakan untuk selama-lamanya. Berikan iman yang sungguh, supaya dengan iman itu menjadi dasar didikan yang baik orang tua bagi anak kekasih ini, Tuhan. Terima kasih Bapa, di hari ini orang tua mengantarkannya ke rumah Tuhan, bukan sekedar sebuah formalitas biasa, tapi dalam iman orang tua mau mempercayakan kehidupan dan tuntunan anak mereka ke dalam pimpinan dan tuntunan tangan kasih Tuhan. Begitu biarlah Tuhan jaga, Tuhan lindungi, dan Tuhan pimpin. Seluruh kehidupan jemaat Yerusalem Waena kau ini, di minggu kerja yang baru, secara khusus sekolah tugas tanggung jawab pekerjaan yang akan dikerjakan, berkat yang akan dinikmati di minggu kerja yang baru, kami taruh dalam tangan kasih Tuhan. Allah berkati, Allah tuntun, Allah limpah gandakan berkat dalam hidup mereka, hari ini sampai Tuhan datang kembali. Amin.

segala tempat dan di sepanjang waktu, kita mengaku iman percaya kita dengan bersama-sama kita nyanyikan dalam nyanyian rohani. Nyanyian rohani 77, kita nyanyikan ayat 1, 2, dan 3 sebagai nyanyian pengakuan iman kita. Ku percaya Allah Bapa Maha Kuasa dan Benar.

Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita masuk dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang maha kudus dan maha murah, kami berterima kasih untuk kuasa kasih-Mu dalam kehidupan kami yang menuntun kami untuk ada dan hidup sampai saat ini. Kami minta Tuhan terus menyertai, menjaga dan memelihara kami secara khusus di minggu kerja yang baru dan tahun-tahun yang akan kami lewati ke depan, ya Allah. Biarlah tangan kasih Tuhan yang maha kuasa terus menyertai kami ini dan sampai hari Maranatha. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga bersyukur kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa kami di dalam kerajaan surga, atas berkat-berkat kehidupan yang Tuhan curahkan bagi kami sekalian, bukan hanya kami dalam jemaat Yerusalem Wainakau ini, tetapi untuk semua umat Tuhan yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen, bahkan seantero tanah Papua dan dunia ini. Terima kasih banyak Tuhan untuk segala berkat-Mu itu dan pimpinan-Mu yang tidak pernah lalu dari hidup kami. Kami mohon Bapa, teruslah menyertai, menjaga dan memelihara kami hari ini kekal sampai Tuhan datang kembali. Secara khusus kami semua yang saat ini ada dalam pergumulan-pergumulan kehidupan yang berat, kami yang sakit, kami yang punya masalah, kami yang sementara ini ada dalam persimpangan-persimpangan kehancuran oleh segala macam tawaran-tawaran dunia yang membelit kehidupan kami. Kami taruh itu semua dalam tangan kasih-Mu ya Allah, dan kami mohon tolong kami Bapa, lepaskan kami dari segala jerat yang membuat kami hampir binasa ini.

menyadari segala hal yang jahat dan mendekatkan segala hal yang baik dalam kehidupan mereka, ya Bapa. Memberkati mereka di minggu kerja yang baru dalam seluruh tugas tanggung jawab pekerjaan. Sehingga di minggu yang baru, berkat akan semakin melimpah ruah dalam hidup mereka sebagai anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Kami bersyukur bersama semua orang yang bersyukur. Kami berterima kasih kepada Tuhan bersama semua orang yang berterima kasih. Kami juga berdoa bagi Engkau ya Bapa ya Tuhan kami. Sebagai jemaat Tuhan, ketika kami telah mendengarkan firman Tuhan di hari ini, Tuhan tolong kami, mampukan kami supaya apa yang disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari, terutama mengikuti firman ini dan menjalankannya seperti apa yang Allah kehendaki, supaya pada akhirnya kami memperoleh keselamatan di dalam Engkau ya Tuhan. Bapa di surga, Bapa di dalam, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi semua kami, umat Tuhan yang ada di dunia ini, secara khusus yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang lebih khusus lagi yang ada di seluruh tanah Papua. Tuhan Allah, Engkau mengenal kami pribadi lepas pribadi. Engkau tahu pergumulan kami, persoalan dan masalah yang kami alami. Tuhan lebih tahu daripada orang lain mengetahui keadaan kami. Untuk itu kami berdoa dan kami minta tuntunan dan penyertaan Allah terus menjadi bagian hidup kami. Secara khusus sebagai bangsa Indonesia, kami anak-anak Tuhan yang sementara mempersiapkan diri untuk merayakan hari ulang tahun RI pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 ini, ya Bapa. Tuhan pimpin kami, Tuhan tolong kami supaya sebagai warga negara yang baik, kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki, menjadi contoh dan tauladan bagi semua umat yang ada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadi contoh bagi setiap manusia Indonesia, sehingga semua orang dapat terus memuji dan memuliakan Allah di atas tanah dan negeri ini secara khusus dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tuhan Bapa kami di surga, Bapa di dalam, nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi kami ya Allah, bagi semua umat Tuhan. Di hari kemerdekaan 17 Agustus nanti, Allah menolong dan memberkati ya Tuhan. Terutama setiap umat Tuhan bisa merasakan kebebasan dalam beribadah, dalam membangun tempat-tempat ibadah, dan juga dalam menyuarakan aspirasi-aspirasi mereka pada pemerintah yang ada di negara ini ya Tuhan. Bapa di surga, Bapa di dalam, nama Tuhan Yesus. Ajarkan kami umat Tuhan juga turut terlibat dalam pembangunan bangsa dan negara, dan supaya kami menjadi warga negara yang taat dan setia, dan juga warga negara yang mampu memberikan contoh dan tauladan yang baik seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami, sehingga kami bukan dikenal hanya sebagai orang Indonesia, tetapi juga sebagai anak-anak Tuhan yang ada, berdiam dan hidup di atas Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga di atas tanah Papua ini Tuhan. Terima kasih Bapa Sorgawi, ampuni kami ketika dalam perjalanan kehidupan kami, kami telah bersalah dan melawan apa yang Tuhan kehendaki. Ampuni kami Tuhan, dan tuntun kami untuk hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa Sorgawi, kami juga berdoa kepada Engkau, bagi pemerintah kami, pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah dunia, secara khusus pemerintah yang ada di tanah Papua, seluruh provinsi, kabupaten, kecamatan, dan kampung-kampung yang ada. Kami taruh semua dalam tangan kasih Tuhan, secara khusus provinsi Papua, Kabupaten Kepulauan Yapen, dan seluruh kecamatan-kecamatan yang ada, Kecamatan Anotorei, dan distrik-distrik serta kampung-kampung yang ada, ya Tuhan. Bapa, kami serahkan seluruh pemerintah kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Mereka juga adalah pelayan.

kepercayaan Tuhan dalam pemerintahan. Mereka terpilih dan memikul tugas tanggung jawab sebagai pemimpin dalam pemerintahan bukan sekedar sebuah pilihan semata. Tetapi ada tugas dan tanggung jawab yang harus mereka kerjakan, mereka lakukan. Yaitu mengerjakan keadilan, kedamaian bagi seluruh umat, seluruh manusia yang hidup di atas tanah dan negeri ini. Untuk itu Tuhan Allah memberkati dan menolong mereka. Terutama dalam mempersiapkan hari ulang tahun RI nanti. Pada tanggal 17 Agustus Tuhan memberkati pemerintah dalam segala kesiapan mereka. Dan juga memberkati anak-anak Tuhan yang akan mendukung upacara kemerdekaan 17 Agustus nanti. Supaya semua tertib, teratur, terarah berjalan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dan makna sesungguhnya dari kemerdekaan di tahun 2026 ini kiranya menyentuh hati para pemimpin kami. Supaya bisa mensejahterakan rakyat ini Tuhan. Dan jangan lagi ada keluhan, kekurangan, dan lain sebagainya yang terjadi di atas tanah dan negeri ini. Yang juga menjadi pergumulan gereja bagi umat Tuhan. Tuhan Allah tolong, Tuhan Allah mampukan. Supaya semua itu dilalukan daripada kami di atas tanah ini Bapa. Dan pemerintah kami menjadi pemerintah yang arif dan bijaksana. Menuntun masyarakatnya ke arah yang Tuhan kehendaki. Secara khusus Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen bersama Wakil Bupati, Sekda dan seluruh jajaran pemerintahan yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen, Allah menganugerahkan Roh Kudus bagi mereka, menuntun mereka dalam mengerjakan tugas tanggung jawab ini ya Bapa. Apalagi sebagian besar mereka adalah anak-anak Tuhan yang memuji, memuliakan Tuhan, mengenal Tuhan dengan sungguh dalam hidup mereka. Maka Tuhan atur kehidupan mereka, pakai mereka untuk menjadi berkat bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen ini Tuhan. Apa yang baik yang harus dikerjakan menurut kehendak Allah biarlah itu terjadi atas kabupaten ini. Secara khusus pemerintah kami dapat mensejahterakan seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu ya Bapa ya Tuhan kami bagi seluruh orang tua kami yang ada dalam jemaat Yerusalem Waina Kawini dalam melaksanakan seluruh tugas tanggung jawab, orang-orang sakit yang ada dalam jemaat ini semua kami taruh dalam tangan kasih Tuhan. Bahkan yang ada di mana saja dan yang mendengarkan siaran RRI Serui saat ini, Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Dan Tuhan melindungi mereka, memberikan kekuatan, kemampuan bagi mereka. Sehingga mereka senantiasa hidup taat setia di dalam Tuhan dan memperoleh keselamatan Tuhan. RRI Serui yang Tuhan pakai untuk menyuarakan suara kenabian Tuhan lewat siaran RRI. Kami berdoa Tuhan memberkati mereka, seluruh karyawan-karyawati, pimpinan yang ada di RRI. Tuhan Allah memberkati, menolong, menjaga dan melindungi mereka. Tetapi juga di hari ini kami berdoa dan bersyukur bersama Lembaga Alkitab Indonesia yang boleh merayakan syukur mereka. Ya Allah ya Tuhan kami, atas pertambahan usia Lembaga Alkitab Indonesia dalam hal melayani seluruh umat Tuhan di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia agar semua umat Tuhan bisa membacakan Alkitab. Tuhan memberkati mereka dalam pelayanan mereka, menuntun mereka dalam segala tugas tanggung jawab. Tuhan juga memberkati gereja Tuhan, mulai dari arah sinode, klasis sampai jemaat-jemaat. Tuhan menolong memberkati kami, menuntun kami sampai selama-lamanya. Secara khusus jemaat Yerusalem Waina Kawini dalam seluruh tugas tanggung jawab yang akan kami kerjakan. Mulai dari penjaringan majelis jemaat, sidang klasis. Dan seluruh tugas pelayanan lainnya yang Tuhan percayakan di atas pundak kami. Tuhan menolong dan membimbing kami ya Tuhan. Majelis, tetapi juga panitia penjaringan, panitia sidang klasis, sidang jemaat. Tuhan Allah memberkati semua mereka dalam melaksanakan tugas ini.
Ini bukan tugas yang mudah bagi kami Tuhan. Di tengah-tengah situasi dan keadaan ekonomi Kabupaten Kepulauan Yapen yang saat ini. Tetapi kami mengucap terima kasih karena Tuhan memilih kami. Dan bagian ini membuat kami sadar bahwa Tuhan percaya pada kami. Sehingga kami tidak boleh mengabaikan kepercayaan Tuhan ini bagi kami, ya Bapa. Pimpin, tuntun, sertai, jaga dan lindungi kami dalam mengerjakan tugas tanggung jawab kami hari ini sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini permohonan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Anak Allah yang kudus kami berdoa dan berseru kepada Bapa di dalam kerajaan sorga. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita di minggu pagi hari ini. Untuk itu jemaat, siapkan nyanyian kidung jemaat 346. Nyanyian kidung jemaat 346, kita akan nyanyikan ayat 1, 2, dan 3. Ayat 1, 2, Bapak Ibu dalam keadaan duduk, ayat 3. Saya persilakan Bapak Ibu berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Nyanyian kidung jemaat 346. Tuhan Allah beserta engkau dan kata-kata seterusnya.

Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sejahtera. Tuhan Allah, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.

0: Hello.
1: Pada kita, Pak Kai, itu mohon Bapak.

Ya, baik pendengar, pukul 11 lewat 25 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan siaran program A1 RRI Serui. Pendengar, telah kita ikuti bersama tadi siaran langsung ibadah Minggu pagi yang disiarkan melalui Gereja Kristen Injil Yerusalem Wainakau ini dengan pelayan firman Pendeta Beatrix Hehanusa SSI. Ya, baik pendengar, saatnya saya Christine Padua pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan saya Simon Kayai dari pukul 11 lewat 25 menit waktu Indonesia Timur hingga berakhir di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan selamat berhari Minggu.

Ya, pendengar setia program 1RRI Serui, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga secara digital ya, di stasiun Pro 1RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi yang disiarkan langsung dari kawasan Jalan Patimura. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus memantau siaran kami, baik melalui frekuensi maupun secara digital. Dan tak lupa juga kami ucapkan selamat per hari Minggu dan salam sehat selalu, salam kekompakan via udara. Menemani kebersamaan kita di Lintas Serui Siang Pro 1RRI Serui edisi Minggu 16 Agustus 2026. Saudara pendengar, beberapa informasi-informasi terupdate akan kami rangkum dalam paket informasi penyampaian Lintas Serui Siang Pro 1RRI Serui. Dan juga beberapa sajian hiburan musik yang akan mewarnai ruang dengar Anda di siang ini. Saudara, saya Simon Kayai akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti di pukul 15.00 waktu Indonesia Timur. Selepas rekan saya Christine Patua. Mewarnai ruang dengar Anda dan mengiringi suasana siang Anda, saudara, beberapa tumpang-tumpang lagu rohani bernuansa Kristiani akan saya hadirkan di ruang dengar Anda. Semoga saja Anda terhibur ya bersama beberapa tumpang-tumpang hiburan di siang ini yang disiarkan langsung dari kawasan Jalan Patimura, Pro 1 RRI Serui.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

0: down the track.
1: Apa aku ini penjahat, maka kamu datang dengan pedang dan pentungan. Tiap hari aku ada di tengah kamu dalam bait Allah, kamu tidak menangkapku. Tetapi inilah saatnya kamu bertindak.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
2: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
3: Saya, Bu.
2: Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, ah, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say.
2: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
1: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

Ya, pendengar setiap program 1 RRI Serui, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga yang saat ini ya sedang mengikuti secara digital di stasiun Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi. Mendengar, beberapa informasi terupdate akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, yang mana kami awali dari laman rri.co.

penanganan bencana sejak gempa terjadi. Fokus utama diarahkan pada penyelamatan warga, pemenuhan kebutuhan pengungsi, dan percepatan pendataan korban. Berdasarkan laporan sementara Kemensos hingga pukul 15.40 menit waktu Indonesia Barat, gempa berdampak pada Nagekeo, Sika, Manggarai Barat, dan Ende sekitar 2.000 jiwa dilaporkan terdampak. Sejumlah pengungsi masih dalam proses pendataan. Data sementara juga mencatat 38 orang meninggal dunia, 6 orang mengalami luka-luka, dan 2 orang dilaporkan tertimbun. Gus Ipul menegaskan seluruh data masih diverifikasi bersama pemerintah daerah dan instansi terkait. Sejumlah titik pengungsian sementara telah disiapkan di Mbai, Maumere, Borong, dan Ruteng. Tim gabungan juga melakukan asesmen terhadap kerusakan rumah, fasilitas umum, serta kebutuhan mendesak masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan dasar warga, Kemensos telah menggerakkan bantuan logistik dengan nilai keseluruhan sekitar 4,52 miliar. Bantuan tersebut berasal dari Sentra Evata Kupang, Gedung Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Gedung Pusat Kemensos di Bekasi. Dari Sentra Evata Kupang, bantuan senilai lebih dari 1,01 miliar digerakkan menuju Kabupaten Nagekeo. Bantuan tersebut meliputi Falbet, Family Kit, Tenda Gulung, Selimut, Sandang, Makanan Anak, dan Tenda Keluarga. Gedung Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur juga menggerakkan bantuan sekitar 541,6 juta menuju Nagekeo, Sika, Ende, dan Manggarai Timur. Bantuan tersebut berupa Tenda Keluarga, Falbet, kasur, dan tenda serbaguna. Sementara itu pendengar, tambahan bantuan sekitar 2,96 miliar disiapkan dari Gedung Pusat Bekasi. Bantuan dikirim menuju Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Sentra Evata Kupang. Bantuan tambahan tersebut mencakup makanan siap saji, tenda, kursi, selimut, makanan anak, sandang, shower kit, serta 2 set dapur umum lapangan. Gus Ipul meminta Tagana bersama pemerintah daerah terus melakukan asesmen dan membantu evakuasi warga. Tim juga diminta menyiapkan tenda darurat, pelayanan pengungsian, dan dapur umum sesuai kebutuhan lapangan. Kemensos juga melakukan verifikasi dan validasi terhadap korban meninggal dunia. Bersama pemerintah daerah, setelah data dinyatakan lengkap, satuan akan disalurkan kepada ahli waris sesuai ketentuan. Gus Ipul mengingatkan masyarakat tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan. Warga diminta menjauhi bangunan rusak dan mengikuti informasi resmi pemerintah serta BMKG. Gempa terjadi pada Sabtu pukul 4.58 menit waktu Indonesia Barat atau pukul 5.58 menit waktu Indonesia Tengah. Dengan epicenter di laut sekitar 30 hingga 38 km timur laut Mbai, Nagekeo, peringatan dini tsunami sempat dikeluarkan sebelum akhirnya diakhiri setelah ancaman dinyatakan berlaku. Hingga Sabtu sore, pendataan korban, pengungsi, dan kerusakan masih berlangsung. Kemensos menyatakan data tersebut bersifat sementara dan akan terus diperbaharui berdasarkan hasil verifikasi lapangan. Pendengar, itulah satu informasi terupdate dari laman rri.co.id menuturkan gempa NTT, Mensos, keselamatan warga jadi prioritas. Sementara itu kita beralih pada informasi lainnya pendengar, masih dari laman rri.co.id. Menuturkan Distrik Waropen Bawah luncurkan Germas Sambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang dilansir dari Dataran Negeri Sejuta Bakau, Kabupaten Waropen. Memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Distrik Waropen Bawah, Kabupaten Waropen, Papua melaksanakan Jalan Sehat Berhadiah sekaligus meluncurkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Germas, pada Sabtu, 15 Agustus 2026.
Kegiatan jalan

Sehat tersebut mengambil titik start di Jalan PLN Batu Saman dan berakhir di kantor Distrik Waro Penbawa. Kegiatan diikuti masyarakat, aparatur kampung, tokoh pemuda, kader kesehatan, serta sejumlah pemangku kepentingan di wilayah Distrik Waro Penbawa. Kepala Distrik Waro Penbawa Alfonsius D. Wenggi SIP mengatakan peluncuran Germas menjadi langkah besar untuk membangun masyarakat yang sehat sebagai bagian dari upaya mengisi kemerdekaan Indonesia. Para pahlawan terdahulu telah merebut kemerdekaan dengan pengorbanan dan darah, sehingga tugas generasi saat ini adalah mengisi kemerdekaan dengan membangun sumber daya manusia yang sehat, kuat, cerdas, dan produktif. Ia mengatakan bahwa ancaman penyakit tidak menular seperti stroke, jantung, dan diabetes semakin menjadi perhatian seiring pola hidup masyarakat yang kurang sehat. Karena itu, Germas diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi gerakan nyata yang dimulai dari diri sendiri dan keluarga. Sementara itu, Kepala Distrik Waro Penbawa mengajak masyarakat menerapkan 3 langkah utama Germas, yakni melakukan aktivitas fisik sedikitnya 30 menit setiap hari, mengonsumsi pangan sehat dan memperbanyak buah dan sayur, serta mengurangi gula dan garam, dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Pelaksana tugas PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Waro Pen, Bob Woriori, SSTP MSI, mengatakan Germas harus dimulai dari diri sendiri, keluarga, rumah, hingga lingkungan tempat tinggal. Setelah peluncuran Germas, kegiatan dilanjut dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU Germas oleh distrik, Kepala Distrik Waro Penbawa, tokoh pemuda, dan Kepala Puskesmas Waren. Kegiatan tersebut turut mendapat dukungan dari Bank Papua, Bank BRI, Koramil 1709-03 Warba, Puskesmas Waren, Polres Waro Pen, para kepala kampung, pejabat pemerintah, serta pemangku kepentingan di Distrik Waro Penbawa. Saudara pendengar, itulah satu informasi terupdate dari laman rri.co.id. Menuturkan Distrik Waro Penbawa luncurkan Germas Sambut HUT Kemerdekaan. Sementara itu kita beralih pada informasi lainnya, saudara, masih dari laman rri.co.id. Kapolres Yapen hadiri rangkaian lomba memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Yang dilansir dari Kota Serui, Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Diarich Vele SIK menghadiri dan memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan berbagai perlombaan yang diselenggarakan oleh TK Kemala Bayangkari 8 cabang Kepulauan Yapen. Pada Jumat, kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Kedatangan Kapolres disambut hangat oleh Ketua Pengurus Cabang Kemala Bayangkari Kepulauan Yapen, tenaga pendidik, para orang tua, dan seluruh peserta didik yang tampak antusias mengenakan busana bernuansa merah putih. Berbagai jenis perlombaan digelar dan disesuaikan dengan usia anak, meliputi lomba memakai sepatu, meniup bola, serta berbagi petunjuk kreativitas lainnya yang serta akan dinilai-nilai cinta tanah air. Dalam kesempatan tersebut, AKBP Diarich Vele menyampaikan apresiasi yang mendalam atas terselenggaranya kegiatan yang sangat positif ini. Kapolres juga berharap agar semangat kebersamaan, kegembiraan, dan kreativitas yang ditunjuk oleh para peserta didik dapat terus berkembang, serta senantiasa tumbuh bersama dengan nilai-nilai kedisiplinan dan sopan santun yang menjadi ciri khas lembaga pendidik Kemala Bayangkari. Suasana kegiatan berlangsung meriah, tertib, penuh keceriaan, dan akhirnya di pemberitahuan hadiah secara simbolis kepada para pemenang perlombaan serta sesi foto bersama para peserta. Saudara, itulah satu informasi terupdate dari laman rri.co.id. Menuturkan Kapolres Yapen hadiri rangkaian lomba memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026.
Saudara, kami masih terus menemani Anda dalam sajian hiburan musik dan informasi-informasi terupdate lainnya. Tetaplah bersama kami di 96,4 MHz dan RRI Digital Stasiun Pro 1 RRI Serui. Beberapa informasi dan hiburan musik akan mewarnai ruang dengar Anda di Lintas Serui Siang. Pro 1 RRI Serui, edisi Minggu 16 Agustus 2026. Dari Jalan Patimura, saya Simon Kayai.

Dengar setiap program satu RRI Serui, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga RRI Digital ya, stasiun Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi yang disiarkan langsung dari kawasan Jalan Patimura. Pendengar di mana saja berada, 51 menit sudah kita lalui ya, di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Tepatnya di edisi Minggu 16 Agustus 2026. Saudara, berikut beberapa informasi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, yang mana kami kutip dari laman seruipos.com. Melangsir HUT RI ke-81 di Kampung Mariadi Meriah, warga dan KKN Uncen gelar jalan pagi dan berbagi lomba. Yang dilansir dari Kota Serui, semangat memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia terasa kuat di Kampung Mariadi, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua pada Sabtu 15 Agustus 2026. Pemerintah Kampung Mariadi bersama masyarakat dan mahasiswa kuliah kerja nyata KKN Universitas Uncen Kelompok 19 menggelar rangkaian kegiatan yang memadukan olahraga, hiburan, perlombaan, dan kebersamaan warga. Kegiatan yang dipusatkan di kawasan kantor SAR Basarnas Kampung Mariadi diikuti berbagai lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak, pemuda, orang tua, aparat kampung, hingga mahasiswa KKN Uncen. Panitia menyiapkan sebanyak 150 kupon berhadiah bagi peserta jalan pagi. Rute mulai dari Balai Kampung Mariadi, kemudian menuju Jalan Batu Dua, Jalan Transiapen Kosiwo, Kampung Ketuapi, Jalan RSDK, dan Jalan Welem Wayangkau, sebelum berakhir di halaman kantor SAR Kampung Mariadi. Sepanjang perjalanan, warga tampak antusias, anak-anak pemuda, orang tua, aparat kampung, dan mahasiswa KKN berjalan bersama dalam suasana penuh kekeluargaan. Setibanya di garis finish, panitia melakukan pengundian kupon. Sebanyak 7 kupon beruntung mendapatkan hadiah yang telah disiapkan. Kemeriahan berlanjut dengan lomba tarik tambang yang melibatkan warga di lingkungan RT/RW serta mahasiswa KKN Uncen Kelompok 19. Untuk kategori masyarakat, perlombaan diikuti 8 regu putra dan 8 regu putri. Mahasiswa KKN Uncen juga mengikuti pertandingan melalui kategori tersendiri. Sorak-sorai warga mengelilingi setiap pertandingan meski berlangsung kompetitif. Seluruh peserta tetap mengedepankan sportivitas dan kebersamaan. Hasil perlombaan tarik tambang kategori putra menetapkan RT 01 RW 01 sebagai juara pertama, disusul RT 02 RW 1 sebagai juara kedua, dan RT 3 RW 1 sebagai juara ketiga. Sementara kategori putri, RT 3 RW 1 keluar sebagai juara pertama, RT 1 RW 1 sebagai juara kedua, dan mahasiswa putri KKN Uncen meraih juara 3. Pendengar, perlombaan kemudian dilanjutkan dengan sebagai permainan anak-anak, salah satunya lomba lompat karung yang dibagi dalam kategori PAUD, SD, dan SMP. Keceriaan anak-anak menjadi salah satu daya tarik utama. Dukung orang tua dan warga yang menyaksikan perlombaan membuat suasana semakin meriah. Tawa, tepuk tangan, dan sorak-sorai warga terdengar sepanjang perlombaan. Mahasiswa KKN Uncen Kelompok 19, Dina Talita Paev, dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Konsentrasi Kebijakan Publik, mengapresiasi keterlibatan masyarakat dalam rangkaian kegiatan tersebut. Menurutnya, perayaan HUT RI bukan hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga ruang untuk memperkuat hubungan antara pemerintah kampung, aparat masyarakat, dan mahasiswa. Ia menambahkan, kegiatan jalan pagi juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat karena aktivitas olahraga ringan yang dilakukan secara bersama-sama. Bagi mahasiswa KKN, keterlibatan dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari proses belajar memahami kehidupan sosial masyarakat secara langsung sekaligus membangun komunikasi dengan warga. Sekretaris Kampung Mariadi, Donald Atururi, yang mewakili Kepala Kampung Mariadi, menyampaikan apresiasi kepada masyarakat, aparat kampung, mahasiswa KKN Uncen, dan seluruh pihak yang mendukung kegiatan.
Menurut Donald, keterbatasan yang ada tidak mengurangi semangat masyarakat untuk merayakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menilai semangat kemerdekaan tidak hanya diwujudkan melalui upacara, tetapi juga melalui kegiatan yang membangun kebersamaan olahraga, gotong royong, permainan rakyat, dan aktivitas sosial. Mendengar, seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan terkendali. Masyarakat bersama aparat kampung turut menjaga keamanan selama kegiatan berlangsung. Sportivitas juga menjadi bagian penting dalam setiap perlombaan. Persaingan antara peserta tidak mengurangi suasana persaudaraan yang menjadi semangat utama perayaan HUT RI ke-81. Bagi Kampung Mariadei, perayaan kemerdekaan tahun ini menjadi momentum untuk mempertemukan seluruh elemen masyarakat dalam suasana yang sederhana namun penuh makna. Jalan pagi memperkuat kebersamaan. Tarik tambang menjadi ajang menguji kekompakan. Sementara perlombaan anak-anak menghadirkan keceriaan bagi keluarga. Donald berharap semangat tersebut dapat terus dipertahankan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kampung Mariadei pun ditutup dalam suasana penuh kekeluargaan. Lebih dari sekedar perlombaan, kegiatan tersebut menjadi gambaran bahwa semangat kemerdekaan dapat diwujudkan melalui persatuan, gotong royong, hidup sehat, dan kepedulian terhadap lingkungan sosial. Pemerintah Kampung Mariadei, masyarakat dan mahasiswa KKN Uncen, kelompok 19 diharapkan dapat terus menjaga kolaborasi tersebut dalam berbagai kegiatan sosial maupun pembangunan kampung ke depan. Saudara pendengar, itulah satu informasi terupdate dari laman serui.pos.com. Menuturkan, HUT RI ke-81 di Kampung Mariadei meriah. Warga dan KKN Uncen gelar jalan pagi dan berbagi lomba. Saudara, 58 menit sudah kita lalui di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi kami akan menyatukan siaran bersama Pro 3 RRI guna mengikuti penyampaian warta berita dinamika olahraga yang akan disiarkan langsung dari Pusat Pemberitaan Nasional bersama Potensi Daerah. Selamat siang untuk Anda, salam sehat, salam kekompakan via udara, dan selanjutnya kita akan ikuti bersama jalannya penyampaian warta berita dinamika olahraga juga disertai Potensi Daerah yang akan disiarkan langsung dari Jalan Merdeka Barat Gedung 45 Jakarta Pro 3 RRI. Selamat siang, salam sehat selalu.

The Blues Chelsea menutup laga pramusim dengan kemenangan atas Real Sociedad di Stamford Bridge. Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante singkirkan petenis unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026. Persib Bandung raih kemenangan atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi waktu Indonesia. Pelatih Xabi Alonso menanggapi kemenangan ini sebagai persiapan positif untuk memulai musim baru. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: James, brilliant. There's the Reece James infield cross. He might not bomb down the flank.
2: Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi. Tim asal London Barat itu membuka gol lewat Morgan Rogers di menit ke-11. Tetapi tim tamu berhasil mengembalikan kedudukan berkat gol Hyon Aramburu menjelang turun minum. Kendati begitu, babak kedua sepenuhnya menjadi milik Chelsea. João Pedro mempersembahkan sundulan yang tepat sasaran untuk mengembalikan keunggulan tuan rumah beberapa menit setelah babak kedua dimulai. Dan pemain asal Brasil itu mengukuhkan satu gol lagi dengan memanfaatkan peluang 1-1, seolah-olah itu hal yang sangat mudah saat pertandingan persahabatan yang seru ini memasuki babak penutupnya. Selesai pertandingan, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, menilai pertandingan tersebut memberikan persiapan positif menjelang laga kompetitif berikutnya. Ia menyebut, meski perkembangan tim dinilai baik, masih terdapat sejumlah aspek permainan yang perlu diperbaiki. Itu pertandingan persiapan terakhir yang sangat bagus, dan lawannya pun adalah tim dari kampung halaman saya. Jadi senang rasanya bisa kembali bertemu dengan mereka. Terlepas dari itu, bagi kami sendiri ada hal-hal positif yang terlihat serta aspek-aspek lain yang masih bisa ditingkatkan. Hal seperti ini wajar terjadi pada tahap sekarang bagi para pemain, dan kini kami memiliki lebih banyak waktu untuk bersiap serta mematangkan diri menjelang tanggal 24 nanti. Melanjutkan pernyataan sang pelatih, kapten tim Chelsea, Reece James, mengatakan bahwa memulai Liga Inggris dengan Derby London akan sangat berat. Namun para pemain Chelsea sudah tidak sabar untuk memulai musim baru. Laga Derby London yang sangat berat untuk mengawali kiprah kami di Liga Primer. Namun kami sangat antusias dan persiapan untuk laga itu akan segera dimulai. The Blues Chelsea akan mengawali musim 2026-2027 dengan perjalanan singkat ke Craven Cottage, London, untuk menghadapi Fulham pada hari Senin 24 Agustus mendatang waktu setempat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Chelsea, Chelsea.

Pecinta olahraga, Inter Milan meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Betis dalam laga uji coba pramusim 2026-2027 di Stadion San Nicola Bari dini hari tadi. Bek anyar John Stones menjadi penentu kemenangan berkat golnya yang dicetak jelang akhir babak kedua. Kedua tim tampil terbuka sejak awal pertandingan. Inter mendapat peluang pertama pada menit ke-7 melalui Enchi Yoan Boni. Tekanan Inter akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-82. Gol bermula dari situasi tendangan bebas di sisi kiri pertahanan Betis. Federico Di Marco mengirim bola ke tiang jauh. Lalu Benjamin Pavard kemudian menyambutnya dengan sundulan dan mengarahkan bola kepada Stones. Stones yang berdiri dalam kotak penalti langsung melepaskan tembakan voli. Bola meluncur ke pojok kanan gawang Betis dan membawa Inter unggul 1-0. Hingga peluit panjang berbunyi, Inter tetap mempertahankan keunggulan 1-0. Kemenangan menjadi hasil positif bagi Nerazzurri dalam persiapan menyambut musim kompetisi 2026-2027.

0: Pendengar RRI, manajer Manchester United Michael Carrick menilai timnya layak kalah melawan AC Milan. The Red Devils tampil buruk sepanjang laga. Manchester United kalah 2-4 dari AC Milan pada laga uji coba pramusim berlangsung di Wrocław Stadium Polandia malam tadi. Setan Merah mampu unggul cepat ketika laga baru berjalan 2 menit dari Harry Maguire. Milan dapat menyamakan kedudukan dari gol Samuel Chukwueze di menit ke-37. MU kembali unggul selepas jeda lewat torehan Patrick Dorku. Namun setelahnya Milan bangkit dengan bikin 3 gol. 3 gol Milan tersebut ditorehkan Alpaggio Cisse, Gonzalo Ramo, dan Ruben Loftus-Cheek.
1: Tentu saja kami kecewa dengan hasil hari ini karena kami tidak bermain dengan baik. Ada alasan untuk itu dan dalam beberapa hal kami perlu belajar serta berkembang darinya. Beberapa pemain baru mendapatkan menit bermain pertama mereka dan ada berbagai alasan lainnya. Tapi bagaimanapun tidak ada alasan. Kami memang tidak bermain sangat baik hari ini.
0: Kekalahan dari Milan jadi pelajaran berharga untuk MU. Carrick akan berusaha memperbaiki kesalahan dibuat timnya agar MU menyongsong musim ini dengan lebih baik.

0: Pecinta NBA, Charlotte Hornets memutuskan untuk menukar Dreamen dengan guard Cleveland Cavaliers, Dennis Schroeder. Dalam transaksi antar kedua klub tersebut guna memperkuat komposisi tim menghadapi NBA 2026-2027. Laman NBA menyatakan Schroeder mengawali karir di Atlanta Hawks dengan urutan ke-17 pada NBA Draft 2013. Sebelum ke Hornets, guard asal Jerman berumur 32 tahun telah membukukan rata-rata 10,8 poin, 2,7 rebound dan 4,9 assist dalam 70 pertandingan bersama Sacramento Kings dan Cavaliers pada musim 2025-2026. Sementara Cavaliers mendapatkan Ben yang pernah dipilih Oklahoma City Thunder pada urutan ke-18 NBA Draft 2021. Sebelum bergabung dengan Charlotte Hornets, pertukaran menjadi salah satu pergerakan roster Hornets dan Cavaliers menjelang NBA 2026-2027 yang dijadwalkan dimulai pada akhir Oktober.
1: Love the team. Mr. Seymour has two challenges for me.
0: Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante secara mengejutkan menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026 di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
2: Thiago Agustin Tirante menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic di putaran kedua Cincinnati Open 2026. Petenis Argentina itu menang 2-6, 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 44 menit di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Tirante sempat tertinggal setelah Djokovic memenangi 4 game beruntun pada set pertama. Namun, ia mampu meningkatkan tekanan dan memanfaatkan kondisi Djokovic yang mulai terganggu cuaca panas serta lembab. Petenis berusia 25 tahun itu kemudian merebut servis Djokovic pada game ke-9 set penentuan untuk memastikan kemenangan terbesar dalam karirnya. Usai pertandingan, Tirante mengaku senang dapat meraih kemenangan atas petenis legenda seperti Djokovic.
3: This is my best win of my career.
4: Saya pikir ini kemenangan terbaik dalam karir saya. Saya merasa tampil sangat baik di lapangan. Saya mampu mengendalikan kegugupan saat bermain melawan legenda seperti Novak Djokovic. Sekarang saya merasa lega karena tekanannya sangat besar, terutama ketika banyak peluang break tidak berhasil saya manfaatkan. Menurut saya kuncinya adalah terus percaya kepada diri sendiri.
3: That was I think the key, no? Keep believing in me.
2: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Linda Noskova mengamankan tiket ke putaran ketiga setelah mengalahkan Katie Bolter 2 set langsung dini hari tadi. Bermain di Grandstand, juara Wimbledon itu menang.

0: 6-3, 6-3 setelah sempat tertinggal satu break pada awal pertandingan. Noskova langsung bangkit dengan merebut 4 game beruntun dan menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Petenis Republik Ceko tersebut mencatat 10 ace dan tidak menghadapi break point pada set kedua. Meski terlihat mudah, Noskova mengaku masih mengalami kesulitan dalam menemukan kembali ritme permainannya.
1: Saya menggunakan apapun yang saya punya hari ini. Tidak mudah kembali bertanding setelah beberapa pekan sukses yang saya jalani beberapa waktu lalu. Saya masih berusaha menemukan permainan terbaik saya di lapangan. Sejujurnya, saya tahu saya belum bermain sebaik yang saya inginkan, tetapi saya mulai menemukannya.
0: Kemenangan atas Novak Djokovic membawa Thiago Agustin Tirante menghadapi Martin Landaluce di babak 32 besar. Landaluce sebelumnya melaju setelah menyingkirkan Matteo Arnaldi 6-4, 4-6, 6-4. Sementara itu, Linda Noskova masih akan menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi di putaran ketiga Cincinnati Open. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, Timnas Thailand berpesta saat bertandang ke markas Singapura pada leg pertama semifinal Piala AFF 2026. Tim Gajah Perang menang 3-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Jalan Besar malam tadi. Thailand membuka keunggulan pada menit ke-13, Tirasak Popimai yang mencatatkan nama di papan skor. Thailand menggandakan keunggulan memasuki menit ke-26, Poi Pipimai mencetak gol keduanya ke gawang Singapura. Thailand tidak mengendurkan serangan memasuki babak kedua. Tim Gajah Perang menambah gol pada menit ke-50. Seksan Ratri membobol gawang Singapura usai menyambut umpan tarik Patrick Gustaven dari sisi kiri. Thailand menjauh 3-0. Timnas Singapura memperkecil ketertinggalan di menit ke-84. Ilhan Fandi melepaskan bola tembakan dari luar kotak penalti yang meluncur masuk ke gawang Thailand. Singapura gagal menambah gol di sisa waktu yang ada. Laga tuntas untuk kemenangan Thailand 3-1. Hasil ini membuat Thailand tinggal menjajakan satu kaki lagi menuju final Piala AFF 2026. Leg kedua babak semifinal dijadwalkan Selasa 18 Agustus mendatang di Stadion Raja Mangala, Bangkok.

0: Pecinta olahraga, Persib Bandung meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Meski menang telak, Kapten Persib Mark Klok menegaskan hasil akhir bukan menjadi fokus utama tim. Sementara pelatih Igor Tolik menilai kemenangan ini menjadi modal positif dalam proses mematangkan skuad. Laporan disampaikan Saint P. Hilhamsyah.
1: Persib Bandung mengawali rangkaian persiapan menuju kompetisi dengan hasil positif menghadapi Sabah FC dalam laga persahabatan internasional Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Persib menang dengan skor meyakinkan 3-0. 3 gol kemenangan Pangeran Biru masing-masing dicetak Mariano Peralta pada menit ke-28, Luka Menalo menit ke-76, dan Beckham Putra Nugraha pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan kemenangan tersebut menjadi hasil yang menggembirakan. Terlebih dua pemain anyar Mariano Peralta dan Luka Menalo berhasil mencetak gol perdana mereka bersama Persib. Beckham Putra yang baru kembali dari agenda Timnas Indonesia juga langsung memberikan kontribusi.
2: Saya senang ketika barisan pemain depan mencetak gol semuanya menjadi indah ketika banyak gol pertama tercipta. Beckham juga baru kembali dan langsung mencetak gol luar biasa hari ini.
1: Meski puas dengan kemenangan, Tolik menyadari masih terdapat sejumlah kekurangan yang harus diperbaiki. Salah satunya berkaitan dengan kondisi fisik pemain yang belum sepenuhnya segar setelah menjalani latihan dengan intensitas tinggi selama pemusatan latihan di Bali. Sementara itu, Kapten Persib Mark Klok menilai pertandingan melawan Sabah FC lebih penting sebagai bagian dari proses membangun tim. Menurutnya, para pemain mendapat kesempatan untuk menguji hasil latihan dalam situasi pertandingan sebenarnya.
2: Ini bukan tentang kemenangan, ini tentang saling mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Ini tentang belajar, ini tentang melakukan hal-hal yang kami lakukan saat latihan untuk diterapkan dalam pertandingan.
1: Menurut pemain bernomor punggung 23 tersebut, kemenangan tetap memberikan dampak positif bagi kepercayaan diri tim. Namun fokus utama Persib saat ini adalah membangun skuad agar semakin solid dan siap menghadapi kompetisi yang panjang. Usai menghadapi Sabah, Persib akan menghadapi tuan rumah Bali United pada lanjutan Dewata Challenge Series 2026 di stadion yang sama, Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali.

0: Persebaya Surabaya menang tipis atas Pineng FC dengan skor 1-0 dalam laga internasional friendly match di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Jawa Timur malam tadi. Laporan Faris Yarbo.
1: Persebaya Surabaya memetik pelajaran berharga usai meraih kemenangan 1-0 atas tim asal Malaysia Pinang FC dalam laga uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo Sabtu malam. Hasil positif ini menjadi bahan evaluasi krusial bagi jajaran pelatih sebelum mengarungi kompetisi resmi mendatang. Pada laga ini, Persebaya mendapat perlawanan sengit dari tim tamu. Gawang Persebaya berkali-kali nyaris dibobol oleh lawan di babak pertama. Di babak kedua, Persebaya merubah gaya permainan dan mampu tampil keluar. Walber Mota sukses membawa Persebaya unggul 1-0 pada menit ke-80 melalui tendangan akrobatiknya. Meski mengakhiri laga dengan kemenangan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyoroti sejumlah catatan performa anak asuhnya.
2: Tetapi saya pikir ini adalah pertandingan yang bagus, pertandingan yang intens. Tim lawan juga memiliki tim yang bagus, yang membuat kami harus tetap fokus. Ada beberapa hal yang bisa kita tingkatkan untuk menjadi tim yang lebih baik.
1: Sementara itu, Rahmat Irianto, perwakilan pemain, mengaku memperoleh pelajaran penting dari laga tersebut sebelum kompetisi Liga Indonesia dimulai.
3: Memang di pertandingan ini banyak kekurangan dan banyak juga hal-hal yang bagus untuk tim. Jadi ini bisa menjadi pembelajaran buat tim untuk kedepannya sebelum mematangkan persiapannya di Liga Indonesia. Jadi uji coba yang bagus dengan tim yang bagus ini banyak pelajaran yang kita ambil, apalagi banyak kesalahan-kesalahan kecil yang nggak harus kita lakukan.
1: Pasca hasil ini, Persebaya akan kembali fokus mempersiapkan tim jelang dimulainya kompetisi pada September mendatang. Dalam waktu efektif 2 minggu, tim pelatih Persebaya fokus memperkuat kondisi fisik pemain. Faris Yarbo melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Surabaya tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Ini pernyataan Soekarno untuk mengingatkan kepada anak bangsa bahwa negara kita bisa berdiri tegak atas upaya yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu.
1: Nama saya Ismail, tempat tinggal Desa Durian, Kecamatan Mendangderas, Kabupaten Batubara.
0: Apa kegiatan keseharian Pak Ismail?
1: Keseharian, kalau kegiatan keseharian nggak ada lah, cuma membersihkan lingkungan aja sekitar rumah.
0: Bagaimana kisah awalnya sehingga Pak Ismail ikut berperang?
1: Di masa itu diumumkan siapa yang mau mendaftarkan diri untuk ke Irian Barat. Jadi termasuklah saya dan kawan-kawan juga yang lainnya ikut mendaftarkan diri. Sebanyak 3 orang lah kami yang diberangkatkan ke sana.
0: Apa makna pahlawan menurut Bapak?
1: Bagi saya kalau pahlawan ini ya untuk membela bangsa tanpa pamrih, kan begitu. Karena hak kita dijajah, yaitu hak segala bangsa untuk merdeka.
0: Harapan Pak Ismail untuk negara kita ke depan seperti apa, Pak?
1: Harapan saya sebagai bangsa Indonesia ini ya rukun dan damailah kita. Karena kita satu bangsa, satu bahasa, satu negara.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
2: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
3: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
1: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Pada siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper Siva Fauzia akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Siva, seperti apa topiknya?
2: Ya, terima kasih Hana Pratiwi. Selamat siang untuk Anda pendengar yang masih terus setia bersama Pro 3 RRI dan juga untuk Anda yang baru saja bergabung. Indonesia menyapa siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini Minggu 16 Agustus 2026, di antara kami akan terus menghadirkan update mengenai penanganan dan kondisi terkini pasca gempa magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur. Kami akan menghadirkan mengenai tema atau penanganan terkini dari gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur. Ini menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan sejumlah fasilitas di wilayah terdampak. Hingga saat ini proses penanganan masih terus dilakukan, mulai dari evakuasi dan pendataan korban, pemeriksaan kondisi bangunan hingga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak. Pemerintah bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, BNPB, Basarnas, tenaga kesehatan, serta berbagai unsur terkait, ini masih terus melakukan upaya tanggap darurat. Di tengah proses tersebut, informasi mengenai kondisi korban, akses menuju wilayah terdampak, kebutuhan pengungsi, dan juga perkembangan situasi di lapangan masih menjadi sorotan di masyarakat. Nanti akan kami hadirkan bagaimana kondisi terkininya terkait wilayah yang terdampak dan sejauh mana proses evakuasi, penanganan korban, dan pemulihan layanan publik telah dilakukan. Akan kami hadirkan bersama narasumber-narasumber yang tentunya telah kami persiapkan. Kemudian pendengar, kami hadirkan juga dialog interaktif, dialog khusus mengenai semarak kemerdekaan 81 tahun Indonesia Merdeka bersama narasumber Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Kamerun, perangkap Afrika Tengah, Agung Cahaya Sumirat. Ini nanti akan kami hadirkan sore nanti dialognya pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Kemudian kami hadirkan juga kembali di ruang dengar Anda pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, Jelajah Wisata Nusantara dan Ragam Kuliner Nusantara pukul 14.45 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kami juga akan terus memperbaharui update penanganan bencana yang terjadi di beberapa daerah dan beragam peristiwa aktual lainnya. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Informasi juga dapat Anda kirimkan ataupun tanggapan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Hana.
1: Baik Siva, terima kasih telah menghadirkan topik apa saja yang akan dibahas Indonesia menyapa siang nanti. Dan kami hadirkan segmen video potensi daerah Noken Papua, warisan budaya yang dijaga dan dilestarikan. Bersama reporter Salo Ayomi.

0: Kali ini saya Salwa Yomi dalam program Potensi Daerah. Saya berada di salah satu tempat perajing noken Papua di Kampung Banawa, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen. Kita ketahui bersama bahwa noken Papua atau tas tradisional masyarakat Papua ini multifungsi, terbuat dari serat kayu, daun atau tali. Noken Papua ini resmi ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda yang memerlukan perlindungan mendesak pada tanggal 4 Desember 2012. Nah, terkait dengan pembuatan noken Papua ini, saya berada di salah satu perajing noken Papua yang ada di Kampung Banawa, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, kita akan berbincang dengan Mama siapa? Mama, halo.
1: Mama Yulanda Urabai.
0: Iya, Mama Yulanda Urabai ini salah satu perajin noken Papua. Untuk proses anyam noken sendiri ini butuh berapa lama waktu untuk menyelesaikan satu noken?
1: Ini bisa 1 jam. Kalau kantong kecil tidak sampai 1 jam. Kalau noken besar memang 2 jam sampai bisa 3 jam.
0: Jadi begini tuh dalam sehari satu ya, bisa satu.
1: Kalau kecil begini 5.
0: 5 dalam sehari bisa Mama selesai menyelesaikan 5 buah. Kalau yang besar?
1: Kalau yang besar bisa 2.
0: Bisa 2.
1: Ada motif yang bentuk daun kelapa. Ada yang bentuknya seperti artel. Ada yang bentuk motif yang seperti tombak begitu.
0: Tombak. Itu pasti ada maknanya ya. Papua. Kakak ibu, ini noken ini kan selain dijual, tapi noken ini biasa Mama dong gunakan juga kan?
2: Ya, noken ini dari dulu sebelum ada toran, nenek-nenek doran dulu itu dong tidak pakai noken karong. Dong hanya pakai anyaman ini untuk bisa pergi tokok pakai si sagu, pakai si kayu bakar, juga pakai si makanan. Noken ini sangat bermanfaat untuk kita orang Papua. Karena tuan tidak bisa lepas, kalau tuan lepas noken ini, anyaman ini berarti nanti punah. Tidak bisa berkepanjangan, nanti stop. Karena noken karong sekarang ini sudah sudah berkembang begitu toh. Jadi makin lama ini sudah tidak bisa dianyam, kecuali macam nenek-nenek dong boleh dong bisa pegang kantong ini. Tapi bersyukur ada mama dorang bisa ajak orang sampai nona bisa tahu, termasuk saya sendiri juga bisa tahu aja.
0: Demikian program Potensi Daerah Noken Papua. Saya Salwa Yomi, sampai jumpa di program Potensi Daerah berikutnya.
3: Dari Papua kita akan ke Samarinda. Sering dianggap sulit tumbuh di wilayah Kaltim, alpukat unggul justru berbuah dan membuka peluang ekonomi baru bagi petani di kota Samarinda. Bersama reporter Rudi Mulyadi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rudi Mulyadi dan Bang Mr. Kulah di Potensi Daerah Radio Republik Indonesia, Samarinda, Kalimantan Timur. Potensi tanaman buah-buahan menjadi sebuah komoditi baru yang wajib dikembangkan di wilayah Kalimantan Timur. Dan bagaimana sebenarnya pemanfaatan jenis alpukat, misalnya Miki, Sap 034, Markus Klet, dan lain-lain, banyak sekali yang disediakan ini dengan harga yang bervariatif dan sangat cocok untuk dikembangkan di beberapa sudut-sudut di Kalimantan Timur. Kita ikuti bagaimana sebenarnya pengembangan bibit alpukat di kawasan Lempake ini. Ya, saudara pendengar, bagaimana sebenarnya kebun alpukat BLS ini berkembang? Kita sudah dengan ownernya beliau, ahli juga di bidang pembibitan alpukat, bisa dijelaskan Bang Latif berkaitan dengan adanya bibit alpukat yang bisa dikembangkan di daerah ini.
5: Ya, terima kasih Mas Rudi. Ya. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Latif, sekaligus pengelola atau ownernya kebun BLS. Jadi untuk awal mula berbisnis alpukat, ini pertama saya coba menanam yang indukan di sini. Nah, ternyata selama 1 tahun itu ada yang muncul bunga. Jadi selama ini yang dikhawatirkan mungkin ya rakyat Samarinda maupun Kalimantan Timur itu alpukat tidak bisa berbuah di Samarinda, ternyata ada kemungkinan berbuah. Nah, dari situlah saya mengembangkan usaha pembibitan yang di Jawa untuk saya kirim ke sini. Dan alhamdulillah alpukat yang sudah saya tanam dari Agustus 2024. Nah, ini belum ada Agustus sudah ada yang bisa dipanen.
4: Ada berapa jenis alpukat yang dikembangkan di Demplot ini, Bang Lop?
5: Ya, yang saya kembangkan di Samarinda itu baru 20 jenis, tapi yang sudah pilihan.
4: Pilihan.
5: Ya.
4: Bang Latif, dengan terbukanya lahan di Kalimantan Timur yang rata-rata eks tambang, apakah ini juga memiliki peluang baru ini?
5: Nah, jadi kapan hari ada pertanyaan dari beberapa pelanggan saya, bisa enggak eks tambang itu ditanamin? Nah, kita lihat dulu jika di situ sudah tumbuh rumput. Nah, sudah tumbuh rumput itu kemungkinan besar bisa, asalkan itu kita buat sesuai standar kita.
4: Kawasan yang kurang lebih 500 meter persegi sudah bisa melihatkan hasil untuk kita mengembangkan bibit alpukat yang cocok di tanahnya Kalimantan Timur. Ikuti terus video potensi daerah dari Samarinda, Kalimantan Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
3: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 16 Agustus.
6: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.
7: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
6: Kilas Berita. Kilas Berita.
8: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar menyampaikan duka cita atas gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Ia menegaskan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam penanganan bencana. Pemerintah juga akan memastikan kebutuhan warga terdampak terpenuhi selama masa tanggap darurat hingga pemulihan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
6: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
3: Kami juga akan menghadirkan topik pilihan terkait juga update distribusi BBM dan LPG pasca gempa di Nusa Tenggara Timur. PT Pertamina Patraniaga memastikan penyaluran dan pasokan BBM serta LPG di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur tetap berjalan dan dipulihkan secara bertahap pasca gempa bumi. Lantas seperti apa kondisi update terkininya? Kami telah bersama Corporate Secretary PT Pertamina Patraniaga, Robert Marcelino Feriza.
6: Wawancara Pro 3.
3: Pak Robert, selamat siang.
9: Selamat siang, Mbak Hana ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Robert, bagaimana kondisi terkini distribusi BBM lalu juga LPG di wilayah NTT pasca gempa?
9: Ya, baik. Tentunya yang pertama kami menyampaikan turut prihatin dan turut berduka atas bencana yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara. Dalam hal ini kami sebagai Pertamina, salah satu BUMN di bidang energi yang tentunya menjadi tulang punggung ya, salah satu tulang punggung untuk tidak saja dalam keseharian, tapi tentunya juga pada saat terjadi kondisi-kondisi seperti saat ini. Nah, ini kami juga menyampaikan bela sungkawa dan keprihatinan yang mendalam pastinya untuk masyarakat di Flores dan wilayah NTT yang terdampak. Harapannya kami berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, bersama dengan seluruh stakeholder, baik yang ada di wilayah terdampak ataupun di wilayah sekitarnya, karena kami sangat memperhatikan fokus terhadap bagaimana menjaga pasokan dan distribusi energi, baik itu BBM, LPG, supaya tetap dapat disalurkan ke wilayah terdampak untuk tidak saja membantu para korban, tapi juga tentunya ini bagian dari perbantuan ataupun misalnya untuk tenda pengungsi, kebutuhan dapur umum, mobilisasi bantuan. Nah, kami mengutamakan saat ini untuk paling tidak adalah reaksi cepat ataupun tanggap, gerakan cepat tanggap. Kemudian yang kedua, kami memastikan untuk melakukan inspeksi dan juga menjaga operasional di fuel terminal kami supaya tetap dapat menjadi sarana penyimpanan dan penyaluran dari sisi energinya. Kemudian kami juga berkoordinasi dengan lembaga penyalur di daerah terdampak, dalam hal ini khususnya seperti SPBU, kemudian bagaimana pangkalan agen LPG ini tetap dapat paling tidak beroperasi melayani dan menyalurkan bantuan yang akan disampaikan. Karena berdasarkan monitoring yang kami lakukan, maka per hari kemarin pada saat pasca gempa yang besar, kami monitor 32 SPBU sudah dapat beroperasi dan sisanya ini belum dapat karena tentunya ada kendala dari pemadaman listrik, kemudian kerusakan sarana dan fasilitas, kondisi lingkungan yang masih terdampak, adanya jalur-jalur yang tertutup oleh reruntuhan dan lain sebagainya. Nah, tapi kami juga mencoba beberapa alternatif lain supaya energi ini dapat disampaikan kepada masyarakat. Selain energi, kami juga distribusikan terkait dengan Pertamina Peduli, gerakan Corporate Social Responsibility, CSR-nya dari Pertamina Peduli untuk kemudian menjangkau masyarakat terdampak yang ada di lokasi. Saat ini kami di tahap pertama, kami sudah bisa menjangkau sekitar 422 penerima manfaat. Ini kami berikan, kirimkan makanan siap saji, air mineral, biskuit, roti, susu, obat-obatan, perlengkapan keseharian, kemudian toilet portable, dan juga genset berkapasitas 3000 watt sebagai aksi cepat tanggap terlebih dahulu. Nah, kemudian kami juga terus berkoordinasi dengan stakeholder, dengan TNI Polri, dengan BNPB, kemudian dengan relawan ataupun lembaga-lembaga yang nantinya kemudian dapat berkolaborasi dengan Pertamina, juga dengan BUMN lainnya untuk memberikan bantuan ataupun memberikan layanan dari sisi energi ataupun produk yang dapat membantu untuk masyarakat terdampak. Selain itu juga harus diakui juga bahwa ini menjadi sebuah kejadian yang cukup saya pikir harus mendapatkan perhatian yang lebih ya, sehingga kami punya 5 fokus utama yang selalu kami lakukan terkait dengan bagaimana apabila terjadi kondisi bencana. Salah satunya seperti tadi saya sudah sampaikan terkait dengan layanan masyarakat, bagaimana masyarakat tetap dapat terlayani dari sisi energi. Kemudian yang kedua adalah layanan operasional atau supply chain. Ini bagaimana kami harus mengatur, menyikapi ataupun menghadapi challenge yang harus kami antisipasi dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga tentunya tadi sudah saya sampaikan juga terkait CSR, kita terus berupaya semaksimal mungkin dapat mengirim. Dan yang keempat tadi bagaimana koordinasi stakeholder ini kita lakukan supaya saling koordinasi dan bahu-membahu untuk dapat mengamankan dan memberikan bantuan. Dan yang terakhir tentunya kami juga melakukan konsolidasi internal, baik konsolidasi di antara pekerja, karena jangan lupa bahwa kami juga, pekerja kami adalah bagian daripada masyarakat yang terdampak di lokasi. Sehingga ini juga kami juga perlu memapping apakah diperlukan perbantuan untuk relawan dalam rangka shifting ataupun bergantian supaya layanan dapat terus terlayani. Begitu juga untuk pekerja-pekerja yang terdampak di lokasi, kami juga coba untuk evakuasi dan juga berikan tentunya berikan perlindungan dan layanan ya, karena tentunya operasi tidak dapat berjalan tanpa aspek manusianya. Kurang lebih demikian Mbak Hana yang dapat saya sampaikan aksi cepat tanggap untuk di tahap awal ini dari Pertamina untuk masyarakat terdampak di Nusa Tenggara.
3: Baik. Terima Pak kasih. Robert, ya, apakah ada wilayah atau mungkin kabupaten mana ini yang saat ini menjadi prioritas distribusi BBM dan LPG? Mengingat tadi 32 SPBU memang sudah beroperasi begitu ya di wilayah yang terdampak ya?
9: Ya, ada beberapa wilayah yang kemudian menjadi perhatian ya. Yang pertama pasti untuk wilayah-wilayah yang seperti kita lihat di media informasi ataupun di radio, di televisi ataupun di media-media online, yang pertama tentunya juga ada di wilayah Maumere, kemudian di wilayah Reo. Dan kebetulan di Reo ini juga kami ada sarvas kami di sana yang akan yang juga terdampak, tapi juga harus kami optimalkan tetap untuk dapat melayani kebutuhan energi dalam rangka bagaimana bantuan dan langkah-langkah baik dari pemerintah maupun badan-badan lainnya untuk memberikan bantuan termasuk mobilisasi. Nah, saat ini pimpinan kami juga sudah berada di lokasi kemarin bersama dengan pimpinan BUMN dan kementerian serta Bapak Presiden ya. Nah, harapannya ini juga akan dapat memberikan secara psikologis ketenangan ataupun secara psikologis memberikan kenyamanan bahwa masyarakat di area terdampak tidak sendirian untuk menghadapi kondisi ini, tapi juga ada pemerintah di sana dan tentunya kami dari Pertamina hadir untuk menjadi bagian dari masyarakat, tidak saja untuk surviving tapi juga untuk menanggulangi kondisi terkini, memberikan bantuan, dan tentunya untuk kedepannya masih akan ada lagi proses selanjutnya dalam rangka pemulihan. Baik, kurang lebih seperti itu, Mbak Hana.
3: Terima kasih nih Pak Robert telah menyampaikan update terkininya. Semoga penanggulangan yang dilakukan Pak Robert dan tim begitu ya, ini juga terus membantu masyarakat di sana. Selamat siang Pak Robert.
9: Selamat siang, terima kasih Mbak Ana. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Korporat Sekretari PT Pertamina Patra Niaga Robert Marcelino Feriza berbicara terkait distribusi BBM dan LPG pasca gempa di NTT.
10: Wawancara Pro 3.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
2: Maaf. Tidak bisa begitu.
1: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
2: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
1: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
2: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
1: Maaf, Pak. Saya permisi.
3: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Terdapat di wilayah Yapen, Waropen, serta Wandamen, tari Antoroni memiliki kreasi tari masing-masing di setiap daerah. Tarian ini ditarikan oleh sekelompok pria dan wanita dengan membawa perlengkapan Antoroni atau obor, umbe atau parang, apai atau panah, rawang guai atau piring, neina nungga miai nuntarai atau rangka tengkorak manusia. Alat musik yang mengiringi tarian ini adalah tikai notu atau yang dikenal dengan sebutan tifa dan tabura atau triton, disertai beberapa lagu antara lain Seri Seri Muto, Basare Bana Yuao, dan Andi Dona Donareo. Para penari dalam tarian tersebut mengenakan pakaian kawi barika atau cawat biru dan kuai bua atau cawat putih. Penari pria menggunakan cawat di bagian kepala, sedangkan penari wanita memakai rok atau kain. Mereka juga mengenakan perhiasan dari burung cendrawasih, bulu burung mambruk, dan gelang yang terbuat dari kulit bia. Tarian ini biasanya dibawakan pada saat upacara-upacara adat tertentu dari suku di Pulau Yapen, Pulau Waropen, dan Wandamen. Mengenalkan dan mempertahankan budaya itu penting agar manusia bisa mengenal budayanya sendiri.

0: Anak-anak, sekarang kita belajar tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Ayo, sebutkan apa saja alat-alat yang digunakan untuk berjuang melawan penjajah.
1: Bambu runcing, Ibu Guru.
0: Benar, ada lagi?

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam aja, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ajo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Keren betul, Tante. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

0: Mang, adek beli permen lollipop dong 2 biji.
1: Wah, kalau lollipop udah habis, dek. Mending adek beli permen ceria ini deh, dek. Enak loh, dek.
0: Enggak ah, Mang. Adek mah sukanya lollipop doang. Kata mama juga gak boleh permen yang lain.
1: Adek coba dulu deh yang ini. Enak banget, dek. Permen ini bisa bikin adek seneng dan riang. Terus adek bisa percaya diri deh. Buat adek, memang kasih murah deh.
0: Enggak ah, Mang. Aneh banget temennya bisa bikin riang.
2: Sahabat, penyebaran narkoba bisa melalui apa saja dan di mana saja. Waspadai dan jaga anggota keluarga kamu dari jeratan narkoba. Karena jeratan narkoba tidak mengenal umur.
3: Narkoba, jangan coba-coba.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kawan, saya dengar kau mau ke Eropa kan? Wih, kau bikin apa di Eropa?
1: Oh iyo, saya mau ke Eropa. Saya dengan teman-teman diundang untuk tampil membawakan tarian adat Papua di sana.
0: Wih, hebat dan membanggakan nih.
1: Oh, pasti. Nanti juga ada budaya-budaya lain dari Indonesia yang tampil di sana. Makanya, tong sebagai pemuda harus mau belajar dan bangga sama tompu budaya-budaya sendiri dan diperkenalkan di seluruh dunia.
0: Betul itu, weh. Eh, jangan lupa saya oleh-oleh.
1: Iya dong, nanti saya terlalu pakoh ya.
2: Budaya kita, kebanggaan kita. Jangan malu, pelajari budaya sendiri.
3: Jangan malu, pelajari budaya sendiri.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar setia program 1 RRI Serui, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga yang saat ini sedang memantau atau mengikuti ya secara digital di stasiun Pro 1. RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi yang disiarkan langsung dari kawasan Jalan Patimura. Saudara pendengar, kami sudahi saja rangkaian hiburan musik yang mewarnai ruang dengar Anda dan selanjutnya kami akan mengajak perhatian Anda menyimak penyampaian warta berita Lintas Serui Sore, produksi reporter pemberitaan Radio Republik Indonesia Serui.

0: kemenangan pelatihan calon paskibraka Kabupaten Wonogiri ini kita mulai pengusahaan selama 3 hari.
1: Selamat sore pendengar dari kawasan Jalan Patimura, Radio Republik Indonesia Serui kembali hadir menyampaikan Warta Berita Lintas Serui Sore edisi Minggu 16 Agustus 2026. Menghadirkan informasi penting dan aktual diantaranya. Paskibra Waropen siap formasi 81 untuk HUT RI. Satreskrim Polres Iapen ungkap kasus pencurian laptop. Saudara, dua topik berita utama ini akan kami warnai bersama berita-berita lainnya dalam Warta Berita Lintas Serui Sore Pro 1 RRI Serui. Produksi reporter pemberitaan Radio Republik Indonesia Serui untuk edisi hari ini Minggu 16 Agustus 2026. Bersama saya Simon Kayai. Berita pertama pendengar, Paskibra Waropen siap formasi 81 untuk HUT RI. Berikut laporannya.
2: Pasukan pengibar bendera Paskibra Kabupaten Waropen memantapkan persiapan menjelang pelaksanaan upacara hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Pemantapan dilakukan melalui gladi resik di lapangan Elias Paprindei Waren, Sabtu 15 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi tahap akhir untuk memastikan seluruh personil siap menjalankan tugas pada upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih Senin 17 Agustus 2026. Pelatih Paskibra Kabupaten Waropen Ibtu Jimmy Hajeluf KSIP mengatakan, latihan telah dilakukan selama 23 hari dengan fokus pada pembentukan mental, fisik, dan disiplin para personil. Dikatakan, ketiga unsur tersebut menjadi modal utama bagi anggota Paskibra agar mampu menjalankan tugas negara yang dipercayakan pemerintah Kabupaten Waropen melalui Polres Waropen sebagai tim pelatih Paskibra tahun 2026. Pada tahun ini, Paskibra mengusung formasi 81 yang akan ditampilkan dalam upacara HUT ke-81 RI. Gladi resik hari ini menjadi bagian dari pemantapan akhir dan persiapan personil sudah 100%.
0: Untuk pemantapan pelatihan calon Paskibra Kabupaten Waropen ini, kita mulai pemusatan selama 3 hari. Tentunya yang kita tekankan adalah mental, fisik, dan disiplin. Bagaimana ketiga elemen ini harus ada pada diri calon paskibraka sehingga pada pelaksanaan tugas mulai dari mental, fisik, dan disiplin sudah siap untuk menjalankan tugas negara yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Waropen kepada kami Waropen yang sebagai pelatih paskibraka tahun 2026. Dalam pemusatan latihan ini kami itu formasi 81 yang sudah kami latih pembulatan sejak satu minggu yang lalu dan hari ini sudah fokus pada gladi bersih, artinya sudah kesiapan sudah 100% dan mudah-mudahan pada hari ini nanti kejadian khusus kami dapat memberikan yang terbaik, menyebarkan bendera merah putih pada satu upacara pengibaran dan menurunkan bendera merah putih pada satu penurunan bendera merah putih dalam upacara dengan baik dan sempurna.
2: Sebanyak 30 siswa-siswi terbaik di Kabupaten Waropen tergabung dalam Paskibra tahun 2026. Mereka dibagi dalam pasukan 17 dan pasukan 8, sedangkan pasukan 45 diisi personil Polres Waropen. Formasi tersebut memiliki makna tersendiri. Pasukan 17 dan pasukan 8 nantinya akan membaur membentuk angka 81 sebagai simbol peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara itu, pasukan 45 yang terdiri dari anggota Polri dimaknai sebagai penjaga dan pelindung generasi muda yang tergabung dalam pasukan 17 dan pasukan 8.
0: Kami lakukan, yaitu dari formasi 45, 8, dan 17, filosofi masing-masing. 45 yang dilakukan oleh anggota Polri, itu dalam bentuknya dimaknai dimaknai sebagai penjaga, pelindung anak-anak generasi muda yang ada di pasukan 17 dan 8. Pasukan 17 dan 8 akan dipaut untuk angka 81 dan dari 81 memberikan Republik Indonesia. 81 dimaknai juga 8 diperkenalkan sebagai rantai, sebagai nomor 1 kuat dan terdesentral, sedangkan angka 1 menerangkan bahwa keutuhan dan siswa-siswa ini memiliki satu tujuan yang positif ke depan. Sementara pasukan masing 45, 17, dan 8 ini mengharap ke tribun. Kenapa mengharap ke tribun? Menerangkan bahwa dimaknai sebagai pemerintah dalam hal ini siap kodir yang lainnya berperan penting untuk meninjau, memantau perkembangan generasi muda ini dengan bakat yang ada pada mereka sehingga mereka dapat diharapkan masyarakat yang lebih baik.
2: Diharapkan seluruh anggota Paskibra Waropen dapat melaksanakan tugas secara maksimal baik saat pengibaran maupun penurunan bendera merah putih pada 17 Agustus 2026. Jimmy juga berharap seluruh personil dapat memberikan yang terbaik, menjaga disiplin, kekompakan, dan konsentrasi sehingga tugas pengibaran maupun penurunan bendera merah putih dapat berjalan dengan baik. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
1: Selepas itu pendengar, Satreskrim Polres Yapen ungkap kasus pencurian laptop. Selengkapnya dilaporkan Cindy Faidiban.
3: Indonesia Timur, kedua tersangka mendatangi
4: Satreskrim Polres Kepulauan Yapen mengungkap kasus tindak pidana pencurian satu unit laptop yang terjadi di kawasan Tugu 7 Suku Kompleks Pasar Aror Iroro Serui Distrik Yapen Selatan. Pengungkapan kasus tersebut disampaikan dalam press conference yang digelar di Mapolres Kepulauan Yapen pada Sabtu 15 Agustus 2026. Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Diaris Vele SIK mengatakan kasus pencurian tersebut terjadi pada Kamis 26 Februari 2026. Sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Timur, korban diketahui berinisial AK. Menurut Kapolres, saat kejadian, korban membawa sebuah tas yang di dalamnya terdapat satu unit laptop merek Lenovo berwarna abu-abu. Tas tersebut berada di samping korban. Ketika korban tertidur, melihat korban dalam keadaan tertidur, kedua tersangka berinisial AF dan B. Kemudian melancarkan aksinya, tersangka AF mengambil laptop dengan cara membuka resleting tas korban, sementara tersangka BM berperang mengawasi situasi di sekitar lokasi kejadian.
3: 26, sekitar pukul 03.20 waktu Indonesia Timur, kedua tersangka mendatangi tempat duduk korban di sekitar area Taman 7 Suku. Korban saat itu baru tiba menggunakan perahu motor dari kampung Waina, sehingga korban mengalami kelelahan dan capek, sehingga korban ketiduran di tempat duduk korban. Korban membawa tas bawaan korban yang berisi laptop merek Lenovo berwarna putih berada di samping korban pada saat itu. Melihat korban tertidur, kedua tersangka

0: 13 Agustus 2026 pukul 12.00 waktu Indonesia Timur, berdasarkan laporan polisi dan surat perintah penangkapan anggota unit reaksi cepat Resmob Satreskrim Polres Kepulauan Yapen, mendapat informasi dari masyarakat bahwa tersangka BM berada di sekitar Jalan Yosudarso depan Hotel Merpati Serui.
1: Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat mengenai keberadaan salah satu tersangka berinisial B di sekitar Jalan Yosudarso, tepatnya di depan Hotel Merpati Serui pada Kamis 13 Agustus 2026. Sekitar pukul 12 waktu Indonesia Timur, unit reaksi cepat Resmob Satreskrim Polres Kepulauan Yapen bergerak menuju lokasi tersebut. Setibanya di depan Hotel Merpati, petugas mendapati tersangka BM sedang duduk bersama sejumlah teman-temannya. Petugas kemudian mengamankan BM dan membawanya ke Satreskrim Polres Kepulauan Yapen untuk menjalani pemeriksaan sebelum dilakukan penahanan.
0: Selanjutnya, anggota tim unit reaksi cepat Resmob Satreskrim langsung menuju ke lokasi keberadaan pelaku. Setelah tiba di depan Hotel Merpati, anggota unit reaksi cepat Resmob melihat tersangka BM sedang duduk-duduk bersama dengan teman-temannya. Kemudian anggota unit reaksi cepat Resmob langsung menangkap tersangka. Kemudian tersangka langsung dibawa ke Satreskrim Polres Kepulauan Yapen. Selanjutnya diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan pemeriksaan dan selanjutnya dilakukan penahanan.
1: Kapolres Kepulauan Yapen menyebutkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, motif pencurian tersebut berkaitan dengan kebutuhan ekonomi. Kontributor Cindy Feidiban melaporkan.
2: Pendengar, pemerintah Waropen geladi resik persiapan upacara HUT Republik Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Waropen menggelar geladi resik sebagai persiapan pelaksanaan upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang akan dilaksanakan pada 17 Agustus 2026. Geladi resik tersebut berlangsung di lapangan Elias Paprindei Waren, Kabupaten Waropen, Sabtu 15 Agustus 2026. Kegiatan ini diikuti jajaran pemerintah daerah bersama seluruh unsur yang terlibat dalam rangkaian upacara. Bupati Waropen Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI bersama Wakil Bupati Waropen Yowel Boari turut hadir dalam gladi resik untuk memastikan seluruh tahapan pelaksanaan upacara berjalan sesuai susunan acara yang telah dipersiapkan panitia. Sejumlah petugas upacara mengikuti latihan secara menyeluruh, mulai dari persiapan pasukan, penghormatan, pengibaran bendera merah putih, hingga rangkaian prosesi lainnya. Gladi resik menjadi tahapan penting untuk mengevaluasi kesiapan seluruh petugas sekaligus memastikan koordinasi antara perangkat daerah, peserta upacara, dan unsur pendukung berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaannya, setiap petugas diminta memperhatikan ketepatan waktu, posisi gerakan, serta komando agar pelaksanaan upacara pada 17 Agustus mendatang dapat berlangsung tertib dan khidmat. Pemerintah Kabupaten Waropen juga memastikan berbagai unsur pendukung telah dipersiapkan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan gladi resik tersebut sekaligus menjadi kesempatan bagi panitia untuk melakukan pengecekan terakhir terhadap kesiapan lapangan dan seluruh rangkaian kegiatan sebelum pelaksanaan upacara resmi. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Waropen diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan semangat nasionalisme serta mempererat kebersamaan pemerintah dan masyarakat. Dengan pelaksanaan gladi resik ini, pemerintah Kabupaten Waropen menargetkan seluruh rangkaian upacara pada Senin 17 Agustus 2026 dapat berlangsung aman, tertib, lancar, dan penuh khidmat. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak penyampaian Warta Berita Lintas Sore Pro 1 RRI.

0: Serui. Saudara kita beralih pada informasi lainnya, pendengar. PLT Yapen bangkitkan kembali gairah tenis lapangan di Yapen. Berikut laporan Cindy Faidiban.
1: Pertandingan tenis lapangan dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 yang diselenggarakan Persatuan Lawn Tenis Indonesia PLT Kabupaten Kepulauan Yapen mendapat respon positif dari masyarakat dan para pencinta tenis di Serui. Kegiatan tersebut resmi ditutup pada Sabtu 15 Agustus 2026 di lapangan tenis Bulog Serui. Pertandingan ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan olahraga untuk menyemarakkan HUT Kemerdekaan RI sekaligus mendorong kembali perkembangan olahraga tenis lapangan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Wakil Ketua DPRK Kepulauan Yapen sekaligus Ketua PLT Kabupaten Kepulauan Yapen, George Dinamon Logianto mengatakan, antusiasme peserta dalam pertandingan tersebut sangat tinggi. Menurutnya, tingginya partisipasi menunjukkan bahwa olahraga tenis di Serui masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan.
2: Terima kasih kepada sponsor, Ketua KONI, Pak Roy Palunga, selaku Wakil Bupati Kabupaten Yapen, dan sponsor lainnya ada Pak Dewan Rian, ada Pak Dewan Norman, Irian Jaya Sehat. Terima kasih banyak sponsornya, dan Zoom Yapen Makmur. Pasti kita adakan lagi karena antusiasnya luar biasa. Dulu tenis nih sudah mau punah, tapi dengan ada pelatih Pak Jeffrey, saya sendiri sangat terima kasih sama pelatih kami Pak Jeff, sama anaknya Kevin yang selalu bantu kami latihan tanpa pamrih, latihan orang-orang yang datang tanpa pamrih.
1: Sementara itu, Jeffrey Bernatanot, pelatih tenis lapangan Kabupaten Kepulauan Yapen, mengapresiasi PLT yang telah bekerja sama dengan panitia yang menyelenggarakan pertandingan tersebut sebagai bagian dari peringatan HUT Kemerdekaan RI. Jeffrey mengatakan dirinya telah membina atlet tenis di Kabupaten Kepulauan Yapen sejak 1992 hingga 2026. Selama periode tersebut, sejumlah atlet binaan telah mengikuti kompetensi hingga tingkat provinsi maupun nasional.
3: Ini dia, PLT bisa bekerjasama dengan panitia HUT Proklamasi, bisa menyalakan tenis lapangan, biar sekedar meriah, tapi terlaksana dengan baik. Dan saya selaku pelatih di kabupaten di sini, kalau mau dihitung-hitung, saya sudah membina atlet ini dari tahun 92 sampai sekarang ini di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dengan sudah membawa beberapa atlet, ada yang ke tingkat provinsi sama tingkat nasional, saya sudah bawa, dan atlet masih ada semua.
1: Jeffrey juga memberikan apresiasi kepada para atlet baru yang mulai aktif mengikuti latihan dan pertandingan. Ia berharap dukungan dari KONI Kabupaten Kepulauan Yapen dapat semakin ditingkatkan, tidak hanya untuk tenis tetapi juga seluruh cabang olahraga yang ada. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
0: Pendengar, Distrik Waropen Bawah luncurkan Germa Sambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia.
4: Memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, Distrik Waropen Bawah, Kabupaten Waropen, Papua, melaksanakan Jalan Sehat Berhadiah sekaligus meluncurkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Germas, Sabtu 15 Agustus 2026. Kegiatan Jalan Sehat tersebut mengambil titik start di Jalan Pelen Batu Saman dan berakhir di kantor Distrik Waropen Bawah. Kegiatan diikuti masyarakat, aparatur kampung, tokoh pemuda, kader kesehatan, serta sejumlah pemangku kepentingan di wilayah Distrik Waropen Bawah. Kepala Distrik Waropen Bawah, Alfonsius Dewenggi SIP, mengatakan peluncuran Germas menjadi langkah besar untuk membangun masyarakat yang sehat sebagai bagian dari upaya mengisi kemerdekaan Indonesia. Para pahlawan terdahulu telah merebut kemerdekaan dengan pengorbanan dan darah, sehingga tugas generasi saat ini adalah mengisi kemerdekaan dengan membangun sumber daya manusia yang sehat, kuat, cerdas, dan produktif. Dikatakan bangsa yang maju harus diisi dengan manusia yang sehat, kuat, cerdas, dan produktif. Karena itu, momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia harus menjadi tonggak kebangkitan untuk merdeka dari penyakit melalui germas.
5: Kita tidak hanya berkumpul untuk merayakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga untuk memulai sebuah langkah besar bagi masa depan bangsa, yaitu launching Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau Germas tingkat distrik walaupun bawah. Pahlawan kita terdahulu telah berjuang merebut kemerdekaan dengan tumpah darah. Hari ini tugas kita adalah mengisi kemerdekaan tersebut. Salah satu musuh terbesar yang kita hadapi saat ini adalah ancaman penyakit, khususnya seperti stroke, jantung, dan diabetes yang meningkat akibat pola hidup yang kurang sehat. Bagaimana kita bisa membangun bangsa, keluarga, masyarakat yang kuat jika masyarakat tidak sehat? Oleh karena itu, momentum HUT 81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini harus menjadi tonggak kebangkitan kita untuk merdeka dari penyakit melalui germas.
4: Sementara itu, pelaksana tugas PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Waropen, Bob Wori-Wori SST PMSI, dalam melonsing germas mengatakan, germas harus dimulai dari diri sendiri, keluarga, rumah, hingga lingkungan tempat tinggal.
6: Bapak Ibu, kita semua ini warga distrik Waropen Bawah. Jadi kehadiran kami semua yang ada ini, para pejabat yang hadir ini, kami warga Waropen Bawah yang hadir ikut untuk melaksanakan hidup sehat. Bagian dari hidup sehat yaitu jalan santai. Oleh sebab itu pagi hari ini kita semua ada untuk memeriahkan hari kemerdekaan, tapi juga sebagai warga distrik Waropen Bawah hari ini kita akan berkomitmen bersama-sama untuk melaksanakan gerakan masyarakat hidup sehat, mulai dari diri kita, dari lingkungan, keluarga, rumah, kamar, tempat kita tinggal duluan, sehingga itu merupakan bagian dari kita berkomitmen untuk hidup sehat. Kita bisa mengevaluasi diri kita.
4: Setelah peluncuran germas, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU germas yang dilakukan Kepala Distrik Waropen Bawah, tokoh pemuda, dan Kepala Puskesmas Waren. Kegiatan tersebut turut mendapat dukungan dari Bank Papua, Bank BRI, para kepala kampung, pejabat pemerintah, serta pemangku kepentingan di Distrik Waropen Bawah. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Mendengar, kita beralih pada informasi yang terakhir. Polres Yapen musnahkan senjata api rakitan dan amunisi hasil penyerahan masyarakat. Berikut laporan Cindy Faidiban.
1: Polres Kepulauan Yapen memusnahkan sejumlah senjata api, rakitan, dan amunisi hasil penyerahan secara sukarela dari masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung dalam press conference di Mapolres Kepulauan Yapen pada Sabtu 15 Agustus 2026. Pemusnahan dipimpin oleh Kapolres Kepulauan Yapen, AKBP Diaritz Vele SIK, didampingi Wakapolres Kepulauan Yapen serta Kasat Intelkam Polres Kepulauan Yapen, Ibtu Mardi. Kegiatan turut disaksikan oleh tokoh adat dan tokoh masyarakat setempat. Kapolres Kepulauan Yapen, AKBP Diaritz Vele, mengatakan penyerahan senjata api dan amunisi tersebut merupakan hasil dari pendekatan humanis serta komunikasi sosial yang secara aktif dilakukan jajaran Polres Kepulauan Yapen bersama para pemangku kepentingan.
7: Kepulauan Yapen, kami menggelar jumpa pers terkait penyerahan dan pemusnahan senjata api rakitan dan amunisi ilegal yang diserahkan oleh masyarakat. Dapat kami sampaikan bahwa kegiatan ini merupakan hasil dari upaya pendekatan humanis, komunikasi sosial yang dilakukan oleh Polres Kepulauan Yapen bersama jajaran dan stakeholder terkait. Adapun barang bukti yang akan kami musnahkan pada hari ini terdiri dari satu senjata api rakitan sebanyak 7 pucuk, terdiri dari 2 laras panjang dan 5 laras pendek. amunisi sebanyak 19 butir kaliber 5,56 mm dan 2 butir kaliber 3,38 mm dan 1 buah megazen. Penyerahan secara sukarela dari masyarakat atau mantan KKB merupakan hasil pendekatan dan komunikasi secara aktif oleh Satuan Intelkam Polres Kepulauan Yapen.
1: Diaritz menjelaskan setelah masyarakat menyerahkan senjata secara sukarela, pihak kepolisian langsung melakukan pemusnahan untuk memastikan barang tersebut tidak dapat digunakan kembali.
7: Setelah dilakukan penyerahan, maka kami Polres Kepulauan Yapen akan langsung melakukan pemusnahan dengan cara dipotong dengan burinda agar tidak dapat digunakan kembali. Dan disaksikan langsung oleh tokoh masyarakat sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Kegiatan ini adalah bentuk komitmen Polri dalam rangka menciptakan situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif, serta mendukung program pemerintah untuk perdamaian di tanah Papua.
1: Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif. Upaya itu juga mendukung program pemerintah dalam menciptakan perdamaian di tanah Papua, khususnya di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kapolres Kepulauan Yapen menghimbau masyarakat yang masih menyimpan senjata api ilegal maupun amunisi agar segera menyerahkan kepada pihak kepolisian secara sukarela. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.

Demikian pendengar penyampaian Warta Berita Lintas Serui Sore, produksi reporter pemberitaan Radio Republik Indonesia Serui. Untuk edisi hari ini Minggu 16 Agustus 2026. Mewakili tim yang bertugas, saya Simon Kayai mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Selamat sore, salam sehat selalu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, pukul 15.49 menit waktu Indonesia Timur dan masih bersama kami program Masa 1 RRI Serui. Ya, rangkaian hiburan dari album dangdut masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar saudara di sore hari ini. Dan hingga jelang pukul 20.00, kembali saya Anggra Rani menemani ruang dengar Anda dengan berbagi hiburan musik dan juga informasi yang akan hadir menemani kebersamaan kita.

Iya, di Novita Indriati ya, Novita Indriati dengan Ada Cinta di Bandaneira mengantarkan kita di 55 menit sudah kita lalui dari pukul 15 waktu Indonesia Timur. Pendengar menemani ruang dengar saudara, jelang 17 Agustus KKN Uncen dan juga warga Ketuapi gelar berbagai perlombaan. Ya, pendengar, dari mahasiswa kuliah kerja nyata Universitas Cendrawasih Kelompok 20 Kampung Maria Dei menggelar berbagai perlombaan Agustusan bersama dengan masyarakat Kampung Ketuapi, Kabupaten Kepulauan Yapen pada Jumat 14 Agustus 2026. Kegiatan yang digelar dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tersebut dipusatkan di kawasan wisata Pantai Ketuapi Serui. Iya, masyarakat khususnya anak-anak juga tampak antusias mengikuti perlombaan dengan penuh semangat dan keceriaan. Dan kegiatan secara resmi dibuka oleh PLT Kepala Kampung Ketuapi Derek Payai, yang mana dalam sambutannya Derek menyampaikan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena seluruh pihak dapat berkumpul dan melaksanakan kegiatan dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan ia juga menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa KKN Uncen Kelompok 20 yang telah berinisiatif menghadirkan kegiatan tersebut bagi masyarakat Kampung Ketuapi. Ya, karena menurutnya perlombaan tidak sekedar menjadi hiburan dalam menyambut HUT kemerdekaan, tetapi juga menjadi sarana mempererat persaudaraan, kebersamaan, kekeluargaan, gotong royong, dan semangat nasionalisme di tengah masyarakat. Ya, pada hari pertama perlombaan dikhususkan bagi anak-anak tingkat sekolah dasar dan peserta kelas 1 hingga kelas 3 mengikuti lomba lari kelereng menggunakan sendok, sementara peserta kelas 4 hingga kelas 6 mengikuti lomba makan kerupuk. Dan dalam lomba lari kelereng, peserta ditantang menjaga kelereng tetap berada di atas sendok hingga mencapai garis akhir. Sementara pada lomba makan kerupuk, peserta harus menghabiskan kerupuk tanpa menggunakan tangan. Ya, suasana perlombaan berlangsung meriah dan sorak-sorai serta dukungan masyarakat membuat para peserta semakin bersemangat mengikuti setiap perlombaan. Ya, salah satu mahasiswa KKN Uncen Kelompok 20 Muhammad Afif Akila dari Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari program kerja mahasiswa KKN dalam menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mahasiswa KKN Uncen Kelompok 20 juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Kampung Ketuapi yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Rangkaian perlombaan akan dilanjutkan pada hari berikutnya dengan melibatkan peserta dari berbagai kelompok usia. Dan untuk tingkat SMP akan digelar lomba balap karung, sementara tingkat SMA akan mengikuti lomba membuat cerita pendek tentang Kampung Ketuapi. Ya, bagi masyarakat dewasa atau pasangan akan dilaksanakan lomba joget balon. Dan melalui rangkaian kegiatan tersebut, mahasiswa KKN Uncen Kelompok 20 berharap semangat kemerdekaan tidak hanya diwujudkan melalui perlombaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara mahasiswa dan masyarakat. Kegiatan ini sekaligus menjadi ruang bagi generasi muda untuk belajar tentang kebersamaan, sportivitas, kreativitas, dan persatuan, sekaligus mengenang perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Ya, pendengar, pemerintah Kampung Ketuapi juga menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dikoordinasikan mahasiswa KKN Uncen Kelompok 20 agar seluruh rangkaian perlombaan dapat berlangsung tertib, aman, lancar, dan sportif. Dengan semangat kebersamaan, mahasiswa KKN Uncen dan masyarakat Kampung Ketuapi, peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia diharapkan menjadi momentum untuk terus memperkuat persatuan dan semangat gotong royong.

Ya, masih seputar kegiatan atau seputar informasi perayaan HUT ke-81 RI, yang mana jelang HUT RI ke-81 TNI Polri perkuat pengamanan di Kepulauan Yapen. Menjelang puncak peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, jajaran Polres Kepulauan Yapen bersama Kodim 1709 Yapen Waropen dan Yon TP 909 KRP menggelar rapat koordinasi atau rakor pengamanan pada Sabtu 15 Agustus 2026. Rakor tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi TNI Polri dalam memastikan seluruh rangkaian kegiatan peringatan HUT kemerdekaan RI di Kepulauan Yapen. Berlangsung aman, tertib, dan juga hikmat. Kegiatan dipimpin langsung Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Diharit Svele SIK dan dihadiri Dandim 1709 Yapen Waropen Letkol Infantri Ahmad Albar Eshang, Komandan Yon TP 909 KRP Mayor Infantri Muhammad Amri Juda SS Tehan, SIP serta jajaran perwira utama Polres Kepulauan Yapen dan perwira staf terkait. Ya, dalam arahannya Kapolres menekankan pentingnya solidaritas dan koordinasi antara TNI dan Polri dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan selama momentum perayaan kemerdekaan. Kapolres juga mendorong seluruh personel agar meningkatkan komunikasi dan koordinasi di lapangan sehingga setiap perkembangan situasi dapat segera direspons. Sementara itu, Dandim 1709 Yapen Waropen Letkol Infantri Ahmad Albar menyatakan kesiapan jajarannya untuk mendukung pengamanan bersama Polres Kepulauan Yapen. Ya, hasil rakor menyepakati sejumlah langkah pengamanan mulai dari penyusunan skema pengamanan, penempatan personil secara terpadu, peningkatan patroli gabungan di titik keramaian dan jalur strategis hingga percepatan penyampaian informasi antar instansi.

rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

0: Lampu merah berhenti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas, masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Akhir-akhir ini macam banyak sekali lihat postingan foto di media sosial tentang korban kecelakaan, memperlihatkan organ dalam tubuh. Belum lagi gambar korban kebakaran. Ih, macam takut kah?
1: Mempublikasikan foto yang bermuatan kekerasan dan sadisme di media sosial secara etika merupakan suatu bentuk tindakan yang tidak bermoral karena tidak menunjukkan sisi kemanusiaan sama sekali. Kita boleh memberitakan sebuah peristiwa di media sosial, tapi ingat, stop mengumbar gambar jenazah korban pembunuhan, kecelakaan, atau sakit parah di media sosial.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Serui.
3: Dangdut adalah kita.

0: ada berita apa ya hari ini? Browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
0: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax, alias berita bohongan.
0: Hah?
1: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
0: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
2: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia

0: Terima kasih Anda telah mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bersama Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Ya, saudara pendengar, masih bersama program 1 RRI Serui dan 38 menit sudah kita lalui dari pukul 16 waktu Indonesia Timur. Ya, rangkaian hiburan dari album Dangdut kami sudahi saja dari ruang dengar saudara. Dan menemani kebersamaan kita jelang pukul 17, di mana akan kami hadirkan pidato radio oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, yaitu Bapak Benyamin Arisoy, SEMSI, dalam rangka menyambut HUT ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, tepat di pukul 17.00, yang akan disiarkan secara langsung dari studio Pro 1 RRI Serui. Ya, menantikan pidato radio, kami akan ketengahkan ke ruang dengar saudara rangkaian lagu-lagu perjuangan menemani ruang dengar Anda di sore hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

putih adalah kita. Bendera merah putih adalah wajah bangsa. Bendera merah putih adalah pemersatu. Berkibarlah bendera merah putih sebagai kekuatan untuk segala bangsa.

0: Kebiarkan.
1: Halo Bapak.
2: Enggak capek gak tidur? Nanti tidur kayak bisa pagi. Tunggu sekali lagi no.
3: Apa kak?
0: Gitu.

bangsa Indonesia. Dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan disiling, dikilat oleh sejarah itu sama sekali.

0: Ya oke, okay, stop, oke.
1: Okay. Jangan berdiri, bos. Kan enggak boleh.
2: Diano, para-para.
3: Tahukah Anda, lagu Hari Merdeka diciptakan oleh Husein Mutahar di tahun 1946. Merupakan lagu untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang juga banyak makna sejarah di dalamnya. Husein Mutahar merupakan tokoh kepanduan Indonesia pada era 1945 hingga 1961. Beliau juga merancang berdirinya Paskibraka atau Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, yang mana terciptanya lagu Hari Merdeka ketika Husein Mutahar masih menjadi ajudan Bung Karno. Pada saat itu, situasi dan kondisi sedang genting karena adanya Perang Revolusi di Yogyakarta. Saat lagu telah jadi dalam waktu yang cukup panjang, Bung Karno pun menyukai lagu tersebut. Dan pada akhirnya, lagu Hari Merdeka dimainkan pada setiap upacara-upacara kemerdekaan Republik Indonesia.

Sudahkah kita menghormati jasa para pahlawan? Untuk mencapai kemerdekaan dari cengkraman para penjajah, para pejuang kita rela berkorban demi tumpah darah Indonesia.

Slogan Indonesia Maju sebagai tema besar dalam perayaan HUT RI ke-75 tanggal 17 Agustus 2020. Indonesia Maju menjadi representasi Pancasila sebagai pedoman berbangsa dan bernegara. Indonesia Maju mengajak seluruh masyarakat Indonesia menyatukan keberagaman melalui kolaborasi untuk menunjukkan jati diri bangsa. ...75 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan menjadi kesempatan untuk berkarya tanpa batas.

0: Abdul Rahman Wahid, Presiden Republik Indonesia keempat, pernah berkata, "Tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang. Orang tidak pernah tanya apa agamamu."
1: Misalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa itu.

Amati, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan

Tanah Surga oleh Salman. Bukan lautan, hanya kolam susu, katanya. Tapi kata kakekku, hanya orang-orang kaya yang bisa minum susu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman, katanya. Tapi kata dokter Intel, belum semua rakyatnya sejahtera. Banyak pejabat yang menjual kayu dan batu untuk membangun surganya sendiri.

0: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pembangunan negara ini sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekedar nama dan gambar seuntai pulau di peta. Muhammad Hatta.

Baik, saudara pendengar, khususnya pendengar setia kami program Masa 1 RRI Serui dimanapun Anda berada, kami sudahi saja rangkaian lagu-lagu perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia yang telah hadir menemani ruang dengar saudara di sore hari ini, dan 48 menit sudah kita lalui dari pukul 17 waktu Indonesia Timur. Ya, menemani kebersamaan kita, kami akan hadirkan ke ruang dengar saudara, khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, akan hadir rangkaian lagu-lagu religi bernuansa islami jelang azan maghrib yang akan hadir tepat di pukul 18 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur mendatang.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, saudara pendengar, khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, demikian telah kita ikuti azan maghrib untuk daerah Serui dan sekitarnya. Pukul 18.11 waktu Indonesia Timur, kini kita akan ikuti bersama pidato radio bersama Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen menyambut peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, salpe, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah

siaran LPP RRI Serui hari ini, saya Bupati Kepulauan Yapen mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 kepada saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang berada di Kota Serui, di distrik, dan di kampung. Dengan harapan, semoga saudara-saudara masih terus berada dalam keadaan sehat dan kuat, tetap semangat dalam menjalani tugas dan tanggung jawab yang diemban, dan yang paling utama setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun ini di bawah sorotan tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Moto ini merupakan cerminan cita-cita besar bangsa Indonesia yang juga harus kita wujudkan bagi kabupaten kita, Kepulauan Yapen. Indonesia berdaulat berarti kita harus menjadi daerah yang mampu berdiri di atas kekuatan kita sendiri. Kedaulatan itu dapat diwujudkan dengan menjaga persatuan, menjaga tanah dan laut kita, serta melindungi kekayaan alam, memperkuat ketahanan ekonomi, dan membangun sumber daya manusia yang berdaulat, serta mampu bersaing. Karena kita tidak ingin melihat Yapen yang hanya menjadi daerah yang kaya akan sumber daya alam, tetapi masyarakatnya belum sepenuhnya menikmati hasilnya. Karena itu, pemerintah daerah harus hadir untuk memastikan bahwa kekayaan dan potensi daerah dapat dikelola secara baik dan penuh rasa tanggung jawab untuk kepentingan masyarakat. Kedaulatan juga berarti kita harus berdaulat atas masa depan kita dan juga generasi anak-anak Yapen yang akan datang. Untuk itu generasi ini harus mendapat pendidikan yang baik, menjadi generasi yang sehat dan memiliki keterampilan serta kesempatan untuk berkembang. Dalam hal ini juga para petani, nelayan, dan pelaku UMKM, mama-mama Papua serta seluruh pelaku ekonomi rakyat harus mendapatkan ruang untuk bertumbuh. Para pendengar setia RRI Serui yang berbahagia, adil artinya pembangunan harus secara menyeluruh dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat. Bukan hanya untuk sebagian kelompok-kelompok tertentu, tetapi harus dinikmati oleh seluruh elemen masyarakat. Kabupaten Kepulauan Yapen adalah daerah kepulauan. Karena itu pembangunan harus mampu menjangkau ke seluruh wilayah distrik, kampung, dan juga termasuk masyarakat yang berada di daerah pesisir dan pulau-pulau. Keadilan pembangunan merupakan akses penting terhadap pendidikan, kesehatan, pemenuhan ketersediaan air bersih, listrik, jalan, transportasi, telekomunikasi, dan pelayanan administrasi pemerintahan, serta pertumbuhan ekonomi harus semakin merata. Kemudian makmur. Bukan hanya berarti meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi, kemakmuran harus dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Masyarakat dapat dikatakan makmur ketika anak-anaknya mendapatkan pelayanan pendidikan yang baik, memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, dan ketika petani dan nelayan bisa memperoleh penghasilan yang baik, dan pelaku UMKM mampu berkembang serta tersedianya lapangan kerja. Para pendengar LPP RRI Serui dimanapun saudara berada, demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan LPP RRI Serui dan jajarannya atas kerjasama yang baik dalam memfasilitasi kami untuk menyampaikan pidato radio peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 di hari ini. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Serui 16 Agustus 2026, Bupati Kepulauan Yapen, Benjamin Arisoy.

reklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan

Indonesia berdaulat, adil dan makmur, menuju Waropen bangkit, mandiri dan sejahtera yang berkeadilan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 dengan penuh syukur dan semangat kebangsaan. 81 tahun sudah Indonesia merdeka sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Jasa para pahlawan yang telah berjuang dan berkorban demi kemerdekaan ini wajib kita hormati, jaga dan lanjutkan perjuangannya dalam bentuk pembangunan di segala bidang. Di momen bersejarah ini, mari kita jadikan semangat kemerdekaan ini sebagai pijakan untuk terus membangun Kabupaten Waropen yang lebih maju, daerah yang mandiri dalam mengelola potensi sumber daya alam, sejahtera dalam kehidupan bermasyarakat, dan berkeadilan dalam setiap kebijakan pembangunannya. Sebagaimana semboyang leluhur kita, di Sosio, di Korako, kita bersatu, kita kuat. Persatuan adalah kekuatan sejati bagi kita semua. Hanya dengan bergandengan tangan, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan, seluruh elemen masyarakat Waropen, kita wujudkan cita-cita bersama, mewujudkan Waropen yang bangkit, mandiri, dan sejahtera yang berkeadilan. Atas nama pemerintah Kabupaten Waropen, saya mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka, merdeka, merdeka. Waropen, 17 Agustus 2026, Bupati Waropen, Dr. Andus Franciscus Saverius Mote, MSC.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Narmo SE, Kepala LPP RRI Serui, beserta seluruh karyawan dan karyawati mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan semangat Indonesia berdaulat, adil dan makmur, RRI sebagai lembaga penyiaran publik akan terus menjalankan perannya dalam memberikan informasi yang terpercaya, edukasi yang mencerdaskan, serta siaran yang memperkuat persatuan dan kebangsaan. Mari kita bersama mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata dan kerja terbaik. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka!

0: mendesak Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia sebelum tanggal 17.
1: Mengapa tanggal 17, Bung? Mengapa tidak tanggal 16? Saya Soekarni, murid Tan Malaka, mendesakmu, Bung. Proklamirkan kemerdekaan RI saat ini juga.
2: Bung, saya orang yang percaya mistik. Dengan akal tak dapat dipertimbangkan. Susah untuk dijelaskan. Kolbu ini mengatakan 17 lebih memberi harapan. Tahukah kamu, Bung? Tahukah kamu, para pemuda? Angka 17 itu adalah angka keramat. 17 adalah angka suci. Kita berada di bulan Ramadan. Kita sedang berpuasa. 17 nanti jatuh pada hari Jumat. Jumat Legi. Jumat yang berbahagia dan suci. Hari Jumat tanggal 17, Al-Quran diturunkan. Orang Islam sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Sekarang jawab pertanyaanku. Mengapa Nabi Muhammad memerintahkan 17 rakaat? Mengapa tidak 10 atau 20 saja? Jawablah, hai Soekarni. Jawablah kamu, para pemuda. Tahukah kamu, 17 itu suci, bukan buatan manusia. Maka kita proklamirkan kemerdekaan pada saat itu.
3: Tuan-tuan pun telah mengetahui, pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk Ejen Tai dan Jibakutai. Sebab, sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semua yang kami ialah merdeka atau mati.

Di kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama dalam suasana penuh kegembiraan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Kami dari tim penggerak PKK Kabupaten Waropen mengucapkan Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mari kita sama

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Saya Tony Tesar, anggota DPR RI Fraksi Nasdem Daerah Pemilihan Papua, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 2026. Semoga di momentum yang bahagia ini, mari kita semua bergandengan tangan membangun negeri tercinta untuk mewujudkan rakyat yang berdaulat dan berkeadilan serta berkemakmuran untuk seluruh rakyat Indonesia. Jayalah Indonesiaku, merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya Epson Sembai, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kepulauan Yapen, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 tanggal 17 Agustus tahun 2026 dengan sorotan tema nasional Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Dengan momentum ini, saya berharap agar semangat persatuan dan gotong royong terus menjadi kekuatan dalam membangun Kabupaten Kepulauan Yapen. Merdeka!

Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita jadikan momentum kemerdekaan sebagai semangat membangun, menjaga persatuan, dan menghadirkan perubahan bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen. Saya Rian Hendrik, anggota DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen, mengucapkan selamat hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salve. Saya Jorge Diamon Lugianto, Wakil Ketua 2 DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen, mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mari kita maknai kemerdekaan dengan semangat, kebersamaan, kerja nyata, dan pengabdian untuk masyarakat demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Mata Air Pancasila.
1: Saudaraku, kemerdekaan dari penjajahan bukan akhir segalanya. Ia adalah permulaan yang membangkitkan tantangan sekaligus menuntut jawaban. Bung Karno mengingatkan, kemerdekaan tidak menyudahi soal-soal. Kemerdekaan malah membangunkan soal-soal. Tetapi kemerdekaan juga memberi jalan untuk memecahkan soal-soal itu. Hanya ketidakmerdekaan jiwalah yang tidak memberi jalan untuk memecahkan soal-soal. Kemerdekaan menuntut banyak hal yang hanya bisa dipenuhi oleh jiwa merdeka. Disinilah letak paradoks Indonesia masa kini. Di satu sisi, ledakan kebebasan membangkitkan harapan rakyat akan kehidupan yang lebih baik, lebih adil, lebih sejahtera. Di sisi lain, ledakan kebebasan itu seringkali tidak kita gunakan secara progresif untuk mengerahkan energi nasional demi kemajuan bangsa, melainkan dimubazirkan secara regresif untuk bertikai mempertentangkan hal-hal yang remeh-temeh dengan sentimen perbedaan identitas yang hendak dikubur jiwa merdeka. Energi nasional yang dihamburkan untuk pertikaian identitas yang tak produktif itu mengganggu fokus perhatian politik pada usaha-usaha mewujudkan kesejahteraan umum. Dengan kesejahteraan umum yang kurang perhatian, kesenjangan sosial pun melebar. Kesenjangan sosial yang makin lebar memperuncing pertikaian antar identitas. Itulah lingkaran setan yang menghambat perwujudan cita-cita nasional menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Oleh karena itu, isu kepemimpinan harus beringsut dari isu identitas menuju kualitas dengan menumpukan pemilihan pemimpin atas dasar prestasi atau meritokrasi. Sejalan dengan itu, usaha mendekati keadilan sosial ditempuh bukan dengan jalan mengoyak persatuan, malahan sebaliknya, persatuan nasional harus diperkuat dengan mengajak semua pihak untuk sama-sama bergotong royong mewujudkan keadilan sosial. Memasuki permulaan kontestasi politik dalam suasana peringatan Hari Kemerdekaan, para capres, cawapres, beserta pendukungnya harus terinspirasi mengembalikan jiwa kepemimpinan nasional pada semangat proklamasi. Semangat proklamasi adalah semangat rela berjuang, berjuang mati-matian dengan penuh idealisme. Semangat proklamasi adalah semangat persatuan, persatuan yang bulat mutlak dengan tiada mengecualikan sesuatu golongan dan lapisan. Semangat proklamasi adalah semangat membangun, membangun segala dimensi kehidupan demi kebahagiaan hidup bersama. Dan manakala sekarang ada tanda-tanda kelunturan dan degenerasi, kikislah bersih semua kuman-kuman kelunturan dan degenerasi itu. Hidupkanlah kembali semangat proklamasi. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka! Saya Yudi Latif, penggali Mata Air Pancasila.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saudara pendengar, masih bersama program Satu RRI Serui setelah kita ikuti pidato dari Bupati, ya pidato radio Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoi, menyambut perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026 dan juga rangkaian lagu-lagu perjuangan diikuti dengan beberapa ucapan HUT RI ke-81. Kini program Satu RRI Serui akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jayapura guna mengikuti Warta Berita Gema Papua. Ya, Papua Selintas Sepekan yang akan dihadirkan dari Pro 1 RRI Jayapura tepat di pukul 19.00 waktu Indonesia Timur.

Tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Papua selintas sepekan. Saudara, berita-berita selama sepekan dirangkumkan dan dihadirkan untuk Anda untuk edisi malam hari ini, Minggu 16 Agustus 2026 bersama Arul Firmansyah.

0: Radio Republik Indonesia dengan Papua Lintas Sepekan edisi Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Arul Firmansyah. Pendengar, Bea Cukai Jayapura menyebut Jayapura menjadi simpul distribusi rokok ilegal ke berbagai daerah di Papua.
1: Bea Cukai Jayapura menyebut wilayah Jayapura menjadi simpul distribusi rokok ilegal ke sejumlah daerah di Papua. Jalur distribusi tersebut terutama menuju wilayah pegunungan dan daerah dengan aktivitas tambang. Kepala Bea Cukai Jayapura, Fungki Awaludin mengatakan, penindakan rokok ilegal banyak dilakukan di jalur logistik. Barang ilegal tersebut umumnya diamankan saat proses pengiriman, bukan di lokasi peredaran. Rokok ilegal itu diperkirakan banyak beredar di Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Selain itu, sebagian juga diduga digunakan di kawasan tambang ilegal.
2: Kita menangkapnya di jalur logistik ya, di tempat dia pengiriman, bukan di tempat lokasi peredaran. Tapi diperkirakan dari rokok yang akan disebar tersebut banyak yang dibawa ke daerah Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan sebagainya. Jatra Jayapura merupakan titik distribusi, simpul titik distribusi. Dimana dari sini, dari Jawa, dikirim ke sini, nanti akan dikirim ke daerah-daerah di pelosok Jayapura, pelosok Papua. Ya, kami cegat di Jayapura.
1: Sepanjang semester pertama 2026, Bea Cukai Jayapura menindak 273.628 batang rokok ilegal. Nilai barang diperkirakan mencapai 409 juta dengan potensi kerugian negara sekitar 206 juta. Dari penindakan tersebut, sebagian kasus diselesaikan melalui mekanisme ultimum remedium. Negara memperoleh penerimaan denda sebesar 324,5 juta dari pelanggaran tersebut. Selain rokok ilegal, Bea Cukai juga menindak peredaran ganja di wilayah perbatasan. Hingga semester pertama, tercatat 5 kasus dengan total barang bukti sekitar 7,78 kg. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Wali Kota Jayapura resmi membuka kegiatan Jayapura Fair 2026 yang digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.
3: Wali Kota Jayapura, Abi Sairolo, secara resmi membuka kegiatan Jayapura Fair 2026 yang berlangsung di lapangan Karang PT Sentrop, Distrik Jayapura Selatan. Jayapura Fair 2026 dikemas dengan Festival UMKM untuk mendongkrak ekonomi UMKM sekaligus mempromosikan wisata di kota Jayapura. Wali Kota Jayapura Adi Sairolo dalam sambutannya mengajak warga menumbuhkan cinta dan semangat juang dalam diri masing-masing dengan bangga sebagai warga negara Republik Indonesia.
4: Saya berharap kepada kita semua di kota Jayapura, tidak ada gerakan tambahan, tidak ada kegiatan-kegiatan lain. Siapkan diri untuk bersyukur kepada Tuhan dan memperingati kemerdekaan negara Republik Indonesia. Saya berharap di lapangan angkatan laut nanti penuh, semua dari kampung-kampung datang. Jangan karena efisiensi terus bilang uang, tidak berharap negara bikin apa. Sendiri tidak bersyukur kepada negara. Sendiri tidak berterima kasih kepada negara. Saya ini dari kecil bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada negara sampai hari ini.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura, Richard Nahumuri, mengatakan, Jayapura Fair menjadi wadah bagi UMKM di Kota Jayapura berkembang hingga mereka mampu bersaing di kancah nasional.
5: Jayapura Fair juga sebagai upaya pemerintah untuk terus mewadahi para pelaku ekonomi kreatif di Kota Jayapura dan sebagai ajang untuk mempromosikan dan memasarkan produk-produk lokal serta memberikan ruang untuk keberlanjutan ekonomi kreatif bagi pelaku usaha khususnya ekonomi lokal di Kota Jayapura.
3: Jayapura Fair 2026 digelar selama sepekan dengan menghadirkan puluhan UMKM Port Numbai, pelayanan administrasi perbankan hingga sanggar tari dari 5 distrik di Kota Jayapura. Kegiatan ini juga dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Dari Kota Jayapura, Lina Umasugi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sambut Hari Jadi Kemerdekaan Republik Indonesia, Korps TNI Habema bersama masyarakat dan pelajar melakukan pembentangan bendera merah putih raksasa di kawasan Gunung Siklop. Sambut kemerdekaan Republik Indonesia, bendera merah putih berukuran 120 x 80 meter dibentangkan di kawasan Bukit Rindam 17 Cendrawasih, Kampung Ivar Gunung, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura. Pembentangan bendera raksasa tersebut menjadi bagian dari rangkaian kirab dan penyambutan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dan diikuti oleh lebih dari 1.200 peserta yang terdiri dari prajurit TNI Polri, pelajar, pemerintah daerah, dan juga masyarakat. Pelaksanaan pembentangan bendera merah putih di atas Bukit Rindam 17 Cendrawasih dipimpin oleh Panglima Komando Operasi TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga. Rangkaian kegiatan diawali dengan penyambutan melalui tarian Yospan yang dibawakan oleh Sanggar Tari Binaan Satgas Teritorial. Selanjutnya, para peserta berjalan melakukan kirab sepanjang 1 km lebih dengan membawa bendera raksasa tersebut menuju ke lokasi pembentangan yang terletak tidak jauh dari Tugu MacArthur Rindam 17 Cendrawasih. Setibanya di lokasi, bendera merah putih raksasa dibentangkan di kawasan Gunung Siklop dan dilakukan penghormatan kebesaran dengan diiringi oleh lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pangkoops TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk penguatan nasionalisme sekaligus sinergi antara TNI Polri bersama dengan pemerintah daerah, pelajar, dan masyarakat. Pembentangan bendera merah putih di Gunung Siklop tidak hanya menjadi bagian dari peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga menjadi simbol persatuan dan komitmen dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.
6: Jadi makna dari pembentangan bendera merah putih ini yang pertama adalah kita mensyukuri nikmat Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu untuk memperingati hari ulang tahun proklamasi ke-81 Republik Indonesia. Merupakan suatu wujud kesungguhan kebersamaan masyarakat bersama TNI, Polri, Basarnas, Pemda, dan seluruh stakeholder lainnya termasuk di sini ada ONDOAPI untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia dengan secara sungguh-sungguh membentangkan bendera ukuran 120 meter x 80 meter sesuai dengan perintah Presiden Republik Indonesia untuk mengumandangkan dan mengibarkan bendera Indonesia. Dari ufuk timur kita menyambut kemerdekaan Republik Indonesia ya, bersama-sama dengan rakyat menuju Papua damai dan mewujudkan Indonesia maju.
0: Lanjut Pangkoops TNI Habema, dalam kegiatan tersebut pihaknya sengaja melibatkan banyak kalangan siswa dan pelajar. Hal ini dilakukan sebagai bagian penting dalam menanamkan nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, dan kecintaan terhadap tanah air kepada generasi muda di tanah Papua.
6: Kita juga melibatkan anak-anak, ya, anak-anak SD dengan harapan bahwa kita berasal dari tanah air yang sama, kita berasal dari bangsa yang sama. Bangsa yang sudah merdeka, bersama-sama kita menanamkan wawasan kebangsaan dan menanamkan kesadaran untuk maju mewujudkan Papua damai dan menuju Indonesia maju.
0: Mayjen TNI Yuda Erlangga menegaskan, pengibaran merah putih ini juga membawa pesan persatuan bahwa menjaga negeri bukan hanya tentang mempertahankan wilayah, tetapi juga tentang merawat keberagaman, memperkuat kebersamaan, dan meneruskan semangat perjuangan kepada generasi penerus bangsa. Arul Firmansyah melaporkan. Realisasi penerimaan bea cukai di Jayapura hingga Juli 2026 mencapai 1,8 miliar atau 2.293% dari target tahunan.
1: Realisasi penerimaan negara bea cukai Jayapura hingga Juli 2026 mencapai 1,8 miliar rupiah. Angka ini melampaui target tahunan yang hanya sekitar 79 juta. Capaian tersebut setara dengan 2.293% dari target. Kinerja ini menunjukkan lonjakan signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Kepala Bea Cukai Jayapura Fungki Awaludin mengatakan, sebagian besar penerimaan berasal dari bea masuk. Kontribusi terbesar berasal dari impor sementara kapal seismik.
7: Dari target yang diterbitkan oleh Kantor Pusat sebanyak Rp79.208.000 sampai dengan bulan Juli ini kita sudah mencapai 1,8 miliar rupiah atau sudah melampaui target. Sebagian besar atau mayoritas penerimaan yang masuk ini dihasilkan dari impor sementara kapal seismik, kapal untuk penelitian yang kemarin masuk ke Jayapura, impor sementara selama 3 bulan di sini. Sisanya adalah pembayaran dari importasi, biaya masuk, dan pajak untuk produk vanili.
1: Selain itu, kata dia, penerimaan juga diperoleh dari penindakan pelanggaran barang kena cukai, salah satunya melalui mekanisme ultimum remedium terhadap rokok ilegal. Penerimaan dari skema tersebut mencapai 324 juta hingga pertengahan tahun. Langkah ini menjadi bagian dari strategi peningkatan penerimaan negara. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, capaian tahun ini jauh lebih tinggi. Pada 2025, total penerimaan tercatat sekitar 195 juta rupiah. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Peringati Hari Pemuda Internasional, Komunitas Kreatif Imaji Papua menggelar Impact Papua yang berlokasi di halaman Museum Loka Budaya Universitas Cendrawasih.
3: Kegiatan yang dihadiri ratusan warga ini menjadi ruang pertemuan bagi pelaku ekonomi kreatif Papua, mulai dari film, fotografi, fashion, musik, hingga seni visual. Head of Imaji Papua Yulika Anastasia mengatakan, kegiatan ini lahir dari kebutuhan untuk menyatukan para kreator Papua agar tidak berjalan sendiri, tetapi membangun jejaring dan peluang ekonomi melalui kolaborasi.
8: Sebetulnya intinya adalah kami melakukan peluncuran film, Tom masih di sini, Tom masih di sini untuk dokumenter berdurasi 30 menit yang sudah diproduksi di tahun 2020. Kami meluncurkan hari ini. Film itu bercerita.

0: merupakan karya 5 desainer muda Papua. Satu di antaranya desainer asal Wamena, Agus Tabunai, mengolah benang noken hasil rajutan Mama Papua menjadi busana kontemporer. Perhatian pengunjung juga tertuju pada pemutaran film perdana dokumenter karya Yulika Anastasia berjudul Tong Masih di sini. Film ini menawarkan sudut pandang berbeda tentang Papua dengan mengangkat kehidupan 4 tokoh yang saling terhubung dalam rantai ekonomi. Mulai dari petani kopi di Wamena, penjual pinang di Jayapura, hingga kelompok tani sagu di Kabupaten Merauke. Selain film dan fashion, kegiatan ini juga menghadirkan pameran fotografi yang melibatkan 34 fotografer dari berbagai wilayah di Papua. Kepala Taman Budaya Papua Melki Ohe mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, ruang kreatif seperti Impact Papua penting untuk memperkuat identitas budaya, sekaligus membuka kesempatan bagi generasi muda untuk berkarya. Dukungan juga datang dari pemerintah Kota Jayapura. Staf ahli pemerintah Kota Jayapura, Sam Stanley Meroje, mengatakan, "Tong Masih di sini, Tong Masih berkarya, menjadi gambaran semangat generasi muda Papua untuk terus berkontribusi di tengah berbagai tantangan."
1: Serta merespon perubahan zaman. Kekayaan ini menjadi potensi besar dalam berbasis budaya lokal. Hari ini kan kita sudah lihat perkembangan. Kalau di Tadi, di sekitar Bali ini, kobok sagu kan sudah dari tradisional, sudah pakai di sini. Ini sudah tadi fotografer banyak menampilkan, kita sudah tahu sedikit modern, mulai modern dari tradisional mulai. Tapi dia tidak meninggalkan maknanya.
0: Melalui Impact Papua, Film, Culture and Creativity, Imaji Papua berharap semakin banyak generasi muda Papua berani berkarya, berkolaborasi sebagai kekuatan dalam membangun ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Lina Umasugi melaporkan.
2: Kodairal 10 Jayapura menggelar program serbuan teritorial TNI dengan sasaran utama peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berlangsung di 2 kabupaten dan 1 kota di Papua. Tentara Nasional Indonesia melalui Komando Daerah Angkatan Laut atau Kodairal 10 menggelar kegiatan serbuan teritorial TNI tahun anggaran 2026 yang berlangsung selama 30 hari di Kota Jayapura, Kabupaten Kerom, dan Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya TNI untuk memperkuat kemanunggalan bersama dengan masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan melalui berbagai kegiatan fisik dan non-fisik. Dan Kodairal 10, Mayjen TNI Marinir Sugianto, usai membuka kegiatan tersebut mengatakan, serbuan teritorial TNI merupakan upaya pendekatan TNI dari sisi teritorial, dengan tujuan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ia menambahkan, terdapat 2 target utama yang ingin dicapai melalui kegiatan serbuan teritorial, yaitu untuk memperkuat kolaborasi atau kemanunggalan antara TNI, Polri, dan masyarakat, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi target pelaksanaan serbuan teritorial TNI.
3: Kegiatan ini tentunya kita maksudkan pendekatan dari sisi lain, pendekatan dari sisi teritorial, di mana tujuannya tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun kegiatannya kita bagi menjadi 2, yaitu kegiatan fisik dan yang satunya lagi kegiatan non-fisik. Jadi secara umum targetnya adalah yang pertama adalah 1, kolaborasi antara TNI, Polri termasuk masyarakat ini bisa tercapai secara maksimal. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara umum itu adalah target, ada 2 target yang kita ingin capai. Personil yang kita libatkan adalah 300 orang.
2: Sementara itu, Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, mengapresiasi kegiatan serbuan teritorial TNI yang dilaksanakan oleh jajaran Kodairal 10 Jayapura. Menurutnya, kegiatan yang berfokus pada pelayanan masyarakat bisa memberikan dampak langsung, terutama melalui pemeriksaan kesehatan dan pemberian obat secara gratis, serta penyaluran bantuan bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat.
4: Pemerintah kota kita mengapresiasi langkah dari Kodairal 10 kait dengan serbuan teritorial hari ini karena memberikan dampak langsung kepada masyarakat kita. Inilah momen yang sangat tepat untuk berbagi kepada sesama. Ini wujud peduli dari Kodairal 10 kepada masyarakat kita.
2: Kegiatan serbuan teritorial ini diisi dengan berbagai kegiatan diantaranya ketahanan wilayah, komunikasi sosial, dan bakti TNI. Selain itu juga terdapat kegiatan fisik yang meliputi perbaikan rumah tidak layak huni sebanyak 6 unit, perbaikan sarana-prasarana umum sejumlah 4 unit, pembersihan lingkungan di sekitar pantai di 4 lokasi, pembukaan lahan pertanian kedelai seluas 30 hektar di Kabupaten Kerom, dan pembuatan keramba jaring apung sebanyak 6 keramba. Sementara

0: Untuk kegiatan non-fisik meliputi sosialisasi tentang bahaya bom ikan di laut yang dipusatkan di Kabupaten Biak Numfor sebanyak 4 kali kegiatan, sosialisasi bela negara 4 kali kegiatan, bakti kesehatan 4 kali kegiatan, dan bakti sosial sebanyak 4 kali kegiatan. Arul Firmansyah melaporkan. Sebanyak 16.258 wajib pajak kendaraan bermotor di Papua berhak mengikuti undian Gebir Pajak 2026. Program tersebut menjadi stimulus pemerintah untuk mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.
1: Pemerintah Provinsi Papua menjadikan Gebir Pajak 2026 sebagai stimulus meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Program tersebut sekaligus mengedukasi masyarakat tentang manfaat pajak bagi pembangunan daerah. Gebiar Pajak 2026 merupakan bentuk apresiasi bagi wajib pajak kendaraan bermotor yang membayar tepat waktu. Sebanyak 16.258 wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk mengikuti pengundian hadiah tahun ini. Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen mengatakan kegiatan tersebut dibangun melalui sinergi sejumlah instansi. Kolaborasi melibatkan Bapenda Papua, Jasara Harja, Polda Papua, serta pemerintah kabupaten dan kota. Aryoko mengatakan penerimaan pajak kembali digunakan pemerintah untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat. Pemanfaatannya mencakup pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.
2: Tadi kami sudah sampaikan bahwa itu bisa disosialisasikan di lingkungan kerja. Artinya hari ini mereka yang mendapat ini salah satu atau lebih dari satu itu ASN, pasti dia akan memicu teman-teman lain di lingkungan kerja untuk bagaimana mereka juga berlomba untuk taat terhadap kewajiban mereka. Ataupun kenapa kita bilang masyarakat, ini kan tadi alamat itu jelas, ada di lokasi mana, ada di wilayah pelayanan samsat mana akan kelihatan. Jadi di lingkungan sosial mereka juga itu akan mendorong para wajib pajak di lingkungan sekitar untuk bisa berlomba-lomba atau bagaimana menyadari bahwa pentingnya membayar pajak. Jadi tadi kami sampaikan bahwa ini merupakan insentif, stimulan sehingga bisa merangsang warga masyarakat lain untuk berlomba-lomba taat terhadap kewajiban-kewajiban sebagai warga negara untuk membayar pajak itu sendiri.
1: Aryoko mengapresiasi dukungan Jasara Harja, kepolisian, pemerintah kabupaten dan kota dalam kegiatan tersebut. Ia berharap Gebiar Pajak mendorong masyarakat semakin sadar memenuhi kewajiban perpajakannya. Panitia menyediakan 2 sepeda motor, hadiah emas, dan sejumlah hadiah hiburan bagi peserta yang memenuhi persyaratan. Proses pengundian diawasi notaris, Dinas Sosial Papua, dan kepolisian untuk menjaga transparansi. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua menghadirkan inovasi pelayanan publik melalui program Pangan Murah Pasti Mantap dalam rangka memperingati Hari Pengayoman ke-81 tahun.
3: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua menghadirkan inovasi pelayanan publik melalui program Pangan Murah Pasti Mantap dalam rangka memperingati Hari Pengayom ke-81 tahun 2026. Langkah ini diambil sebagai bentuk kolaborasi lintas sektor guna meringankan beban ekonomi masyarakat di Kota Jayapura dan sekitarnya. Hal itu disampaikan Kepala Kanwil Kemenkum Papua Antonius Airbaba Jumat kemarin. Dikatakan Pangan Murah Pasti Mantap merupakan satu-satunya inovasi yang digagas untuk pertama kali. Menurut Antonius, inovasi ini hadir untuk melengkapi jangkauan pelayanan pemerintah daerah.
4: Saya pikir di tengah kesulitan ekonomi saat ini dengan proses efisiensi, ini bisa dilakukan kolaborasi antar kementerian, antar pemerintah daerah, sehingga konsep pasar murah ini bisa dilakukan beberapa kali. Karena tentu dengan saat ini, karena kita bersinergi dengan BNI dan melalui aplikasi QRIS non-tunai dari BNI, ada terpotong 10 ribu lagi dan itu sangat menolong masyarakat.
3: Ia menjelaskan kegiatan ini juga memberikan dampak ganda baik secara sosial maupun ekonomi kepada para pelaku UMKM yang menjajakan produknya maupun bagi masyarakat pembeli. Keberlanjutan program, Antonius menyebutkan pelaksanaan edisi perdana ini mendapat apresiasi positif dari Menteri Hukum yang menandakan adanya dukungan.
4: Konsep pasar murah pasti mantap ini hanya ada di Kanwil Papua. Itu inovasi kita. Kenapa inovasi ini kita lakukan? Ketika tanggal 1 Pemda Provinsi buat, itu tidak bisa meng-cover sampai masyarakat yang ada di Abepura dan Kota Raja. Dan saya lihat cukup antusias masyarakat. Nah, apalagi dengan kita bersinergi dengan perbankan dan ada potongan 10 ribu, itu sangat menolong masyarakat. Jadi efisiensi boleh terjadi, Tapi kalau dengan kolaborasi, saya pikir kita bisa menolong masyarakat. Nah, jadi kalau hari ini Kementerian Hukum yang bekerja sama, ya kita berharap di momen-momen selanjutnya juga bisa ada kolaborasi.
3: Dalam pelaksanaannya, Kanwil Kemenkum Papua bersinergi dengan Bulog, Dinas Pangan, Pertanian, serta PT Bank Negara Indonesia yang melalui kerjasama masyarakat mendapatkan potongan harga sebesar Rp10.000 untuk transaksi non-tunai menggunakan aplikasi Kris Beni. Naldik Solya melaporkan.
0: Pangdam 17 Cendrawasih meresmikan penggunaan jembatan Garuda Merah Putih di Kampung Manam, Kabupaten Kerom. Jembatan yang dibangun oleh TNI Angkatan Darat ini diharapkan dapat membantu peningkatan konektivitas dan aktivitas masyarakat di daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur. Pangdam 17 Cendrawasih Mejen TNI Febrial Buyung Sikumbang meresmikan penggunaan jembatan Garuda Merah Putih di Kampung Wonerjo, Distrik Manam, Kabupaten Kerom. Peresmian penggunaan jembatan Garuda Merah Putih ini dilakukan setelah jembatan tersebut diluncurkan secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia secara virtual dan terpusat dari Jakarta, bersamaan dengan 2.500 titik jembatan Garuda dan 3.000 titik sarana air bersih di berbagai wilayah di Indonesia. Pangdam 17 Cendrawasih Mejen TNI Febrial Buyung Sikumbang mengatakan, pembangunan jembatan Merah Putih merupakan bagian dari program TNI Angkatan Darat untuk membantu meningkatkan konektivitas dan akses masyarakat, khususnya di wilayah yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan di kawasan perbatasan negara.
5: Kodam 17 Cendrawasih melakukan peresmian jembatan Merah Putih di wilayah tanggung jawab Kodam 17 Cendrawasih itu ada terdapat 76 jembatan yang sedang kita lakukan pembangunan, di mana 30 titik sudah selesai, termasuk salah satunya yang berada di Kampung Wonerjo yang sekarang kita berada. 42 titik dalam progres pembangunan dan diharapkan akhir bulan atau paling lambat bulan September seluruhnya 72 titik itu bisa selesai yang berada di wilayah tanggung jawab Kodam 17 Cendrawasih. Yang berikutnya juga kita akan terus membangun, ada tambahan 95 titik jembatan. Ini sudah dilakukan asesmen, begitu selesai kita akan mulai membangun.
0: Menurut Pangdam, pembangunan jembatan Merah Putih telah memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Di Papua, sebanyak 32.824 kepala keluarga telah menerima manfaat dari jembatan yang telah diselesaikan pembangunannya. Selain itu, infrastruktur jembatan juga meningkatkan konektivitas sekitar 140 kampung, serta mendukung akses masyarakat menuju berbagai fasilitas dasar, seperti halnya pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan.
5: Di mana dari pembangunan ini kita dapat merasakan manfaat secara langsung, itu bisa meningkatkan hubungan atau konektivitas 140 desa atau kampung yang tersebar di wilayah Provinsi Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Ini juga mendukung kelancaran mobilitas masyarakat. Kita berharap kegiatan ini terus kita lanjutkan supaya hal-hal yang dilakukan, yang dikerjakan ini dapat betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
0: Sementara itu, Bupati Kerom Peter Gusbager menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kerom. Menurutnya, kehadiran jembatan Merah Putih menjadi harapan baru bagi masyarakat karena dapat memperkuat konektivitas antar wilayah. Khusus di Kabupaten Kerom, terdapat 4 jembatan Merah Putih yang dibangun, yang kesemuanya bertujuan untuk mendukung konektivitas masyarakat, dan hal tersebut juga bisa melengkapi pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang sudah ada di Kabupaten Kerom, yang merupakan daerah perbatasan negara sekaligus beranda terdepan NKRI.
6: Hari ini TNI telah menyatakan wujud nyata membangun Kabupaten Kerom. Ada 4 jembatan di wilayah kami, ini sebuah harapan baru bagi masyarakat, tapi sekaligus tanggung jawab bagi masyarakat dan juga pemerintah daerah untuk juga berkolaborasi menyelesaikan jalan-jalan yang ada di sini. Saya yakin ini bukan yang pertama, tapi TNI telah bekerja selama ini luar biasa di wilayah kami. Ini bukan hak. Saya yakin ini dampaknya signifikan karena ini menghubungkan Kampung Wembi dan Kampung Wambes. Ada 2 kampung di wilayah ini dan kami sudah membuat, Pemda Kerom sudah mengerjakan jembatan Kalimur, itu tapi masih jembatan Bel ya. Itu 2 tahun lalu saya bangun dan saya pikir ini akan mengkonekkan 2 kampung ini. WMB akan memutar ke sana dan jembatan Kalimur koneksi ke Kampung Wambes. Jadi 2 kampung ini sekitar penduduknya hampir 2.000. Ya, WMB, Wambes, dan Wonerjo ya sekitar 2.000 lebih manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat oleh jembatan ini. Ya.
0: Bupati Kerom menilai keberadaan Jembatan Merah Putih bisa memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas warga yang akan merasakan langsung manfaat dari keberadaan jembatan yang dibangun oleh TNI Angkatan Darat. Arul Firmansyah melaporkan. Gubernur Papua Matius Pakiri meminta kasus keracunan MBG di Depapre, Kabupaten Jayapura menjadi koreksi total.
7: Gubernur Papua Matius Pakiri meminta kasus MBG di Depapre menjadi evaluasi menyeluruh bagi seluruh SPPG di Papua. Ia mengingatkan pengelola dapur memperketat seluruh proses pengolahan makanan agar kejadian serupa tidak terulang. Fakiri mengatakan penanganan kasus Depapre telah dikoordinasikan melalui jajarannya. Untuk proses hukum, penanganan kasus tersebut diserahkan kepada Polres Jayapura. Fakiri meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG mengikuti ketentuan Badan Gizi Nasional BGN. Pedoman tersebut harus menjadi acuan dalam mengelola dapur dan memastikan proses pengolahan makanan berjalan baik.
8: Sebagai gubernur, saya cuma bisa mengingatkan kepada semua SPPG, semua dapur-dapur yang ada. Saya pikir penjabaran ketentuan yang sudah diberikan oleh pemerintah dari BGN itu menjadi panduan utama untuk bisa melakukan penanganan dapur-dapurnya itu sebaik mungkin. Mata rantainya juga dilakukan yang benar, supaya jangan sampai berulang kali menjadi hal-hal yang ya, kejadian serupa, keracunan makanan. Kalau masaknya subuh, ya masaknya subuh.
7: Fakiri mendorong pengelola SPPG memanfaatkan bahan pangan dari masyarakat sekitar. Menurutnya, langkah tersebut dapat sekaligus mendukung perputaran ekonomi keluarga di daerah. Fakiri juga mengingatkan pengelola tidak menjadikan program MBG sebagai ruang mencari keuntungan berlebihan. Ia meminta seluruh pihak menjaga tujuan program yang diperuntukkan bagi pemenuhan gizi masyarakat. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Polda Papua siapkan 7.000 personil gabungan untuk mengamankan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di wilayah hukum Polda Papua. Polda Papua bersama TNI dan pemerintah daerah menyiapkan langkah antisipatif untuk mengamankan seluruh rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang akan diperingati pada 17 Agustus 2026 mendatang. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan, sekitar 7.000 personil gabungan TNI Polri dan aparatur pemerintah daerah akan dikerahkan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, lancar, dan tertib. Selain pengamanan di lapangan, personil juga melakukan koordinasi dengan para tokoh serta berbagai pihak terkait, khususnya untuk menjaga situasi keamanan hingga pelaksanaan detik-detik proklamasi pada tanggal 17 Agustus 2026.
9: Kepolisian daerah Papua bersama-sama dengan stakeholder terkait dalam hal ini rekan-rekan TNI, pemerintah daerah, baik dari provinsi, kota, dan kabupaten yang ada di wilayah hukum Polda Papua telah menyiapkan langkah-langkah antisipatif berkaitan dengan pengamanan rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan menggelar sekitar 7.000 personil gabungan TNI, Polri, dan aparatur pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan baik pengamanan, koordinasi dengan para tokoh demi lancar dan tertibnya pelaksanaan hingga detik-detik peringatan, detik-detik proklamasi pada tanggal 17 Agustus 2026.
0: Terkait dengan itu, Kombes Pol Cahyo Soekarnito juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dengan berbagai informasi yang belum terverifikasi, termasuk informasi hoax maupun informasi yang bersifat provokatif maupun ujaran kebencian yang beredar di media sosial maupun dari mulut ke mulut.
9: Tentu saja, Kepolisian Daerah Papua mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya hoax, provokasi dan ujaran kebencian yang beredar baik di media sosial maupun dari mulut ke mulut. Tentu saja apabila seluruh masyarakat mendapat informasi atau masyarakat mendapat informasi berkaitan dengan gangguan keamanan, silakan melaporkan kepada call center 110, call center pelaporan untuk pelayanan petugas kepolisian setempat.
0: Kabid Humas Polda Papua juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama berpartisipasi dalam menjaga situasi Kamtipmas yang tetap kondusif, baik itu menjelang, saat pelaksanaan maupun setelah seluruh rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan sinergi antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah serta masyarakat, diharapkan peringatan Hari Kemerdekaan tahun 2026 ini dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh kebersamaan. Arul Firmansyah melaporkan. Persiapan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di tingkat Provinsi Papua telah mencapai 95%. Pemprov Papua masih mematangkan sejumlah bagian sebelum geladi bersih dan pelaksanaan upacara pada tanggal 17 Agustus.
1: Persiapan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Papua mencapai sekitar 95%. Gubernur Papua Matius Fakiri memastikan persiapan terus dimatangkan menjelang pelaksanaan pada 17 Agustus 2026. Fakiri memantau langsung geladi kotor upacara bersama Ketua Panitia HUT ke-81 RI Provinsi Papua Susana Wanggai. Pemantauan berlangsung di Stadion Mandala Jayapura Kamis pagi. Geladi kotor mencakup persiapan upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih. Pemerintah Provinsi Papua masih akan melakukan sejumlah penyempurnaan sebelum geladi bersih.
10: Tinggal besok kan mereka rapikan, kemudian pasti akan ada geladi bersih. Geladi bersih kan itu sudah bisa kita lihat, ya mungkin sampai 95 lah. Laksanakan tuh di hari H-nya, baik di penaikan maupun penurunan. Ya, kita tunggu di bulan tanggal 17 jam 10 besok. Itu puncak dari semua latihan dilakukan, baik geladi kerangka, geladi kotor hari ini dua, nanti kemudian geladi bersih. Supaya itu menjadi bagian daripada upacara.
1: Ia meminta seluruh peserta memaknai peringatan kemerdekaan sebagai momentum menumbuhkan kebanggaan terhadap bangsa. Nilai tersebut juga perlu ditanamkan kepada generasi muda yang mengikuti upacara. Selain Gubernur Papua, pemantauan geladi kotor turut diikuti para pimpinan organisasi perangkat daerah. Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI tingkat Provinsi Papua akan digelar di Stadion Mandala Jayapura. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Pangdam 17 Cendrawasih pastikan akan memberikan jaminan keamanan pada pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Pangdam 17 Cendrawasih Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang memastikan TNI telah menyiapkan langkah antisipasi dan memperkuat pengamanan menjelang puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Papua pada tanggal 17 Agustus 2026 mendatang. Menurut Pangdam, pihaknya sudah melakukan pemetaan di sejumlah titik yang dinilai membutuhkan perhatian khusus, terutama di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Lanjut Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang, terdapat sejumlah wilayah yang mendapat penebalan kekuatan pengamanan. Namun lokasi dan jumlah kekuatan tersebut tidak dapat disampaikan secara spesifik dengan pertimbangan keamanan. Pangdam menegaskan Kodam 17 Cendrawasih berkomitmen memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam menjalankan aktivitas, baik selama rangkaian kegiatan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia maupun pada saat pelaksanaan upacara 17 Agustus mendatang.
11: Kami di Kodam 17 Cendrawasih meliputi Provinsi Papua, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan dalam rangka menyiapkan rangkaian kegiatan menyambut 17 sampai dengan acara puncak upacara 17 itu. Kami sudah melakukan berbagai langkah-langkah antisipasi dengan memetakan titik-titik ataupun daerah yang mungkin menjadi perhatian penguatan skema keamanan di sana, khususnya di daerah Pegunungan dan di daerah Papua Tengah. Dan ada beberapa pergeseran kekuatan pengamanan di beberapa daerah yang kami anggap perlu ada penebalan untuk bisa mengantisipasi perkembangan yang terjadi di wilayah. Walaupun secara spesifik mungkin tidak bisa saya jelaskan, itu bagian dari konsep pengamanan yang kami lakukan. Namun kami dari Kodam 17 Cendrawasih berkomitmen penuh untuk bisa semaksimal mungkin menciptakan rasa aman bagi masyarakat dalam beraktivitas, baik dalam rangka menyambut acara 17 Agustus maupun acara puncak peringatan kemerdekaan dengan pelaksanaan upacara di masing-masing wilayah yang menjadi tanggung jawab kami.
0: Selain itu, Kodam 17 Cendrawasih juga telah berkoordinasi dan berkolaborasi dengan unsur operasi TNI, kepolisian, dan pemerintah daerah untuk memastikan keamanan dan ketertiban yang tetap terjaga hingga pada pelaksanaan upacara 17 Agustus mendatang.
11: kami sudah berkoordinasi, berkolaborasi dengan Korps TNI yang ada, dengan kepolisian untuk sama-sama bagaimana menciptakan situasi keamanan, ketertiban bisa terjaga sampai dengan pelaksanaan acara puncak 17 Agustus di wilayah Papua ini. Kami juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk meyakinkan rangkaian kegiatan menyambut 17 dan upacara tanggal 17 itu bisa berlangsung dengan aman.
0: Untuk itu, Pangdam menghimbau kepada masyarakat untuk bisa menyambut momentum kemerdekaan Republik Indonesia dengan damai, penuh kegembiraan, serta tidak perlu merasa panik maupun takut dalam menghadapi berbagai kegiatan dan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Arul Firmansyah melaporkan. Dan pendengar, demikian Papua Lintas Sepekan edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.

0: Saudara pendengar, demikian telah kita ikuti bersama Papua Selintas Sepekan yang disiarkan dari program 1 RRI Jayapura. Menemani kebersamaan kita di malam hari ini. 41 menit sudah kita lalui dari pukul 19 dan kami kembali hadirkan ke ruang dengar saudara. Rangkaian hiburan menemani kebersamaan kita.
1: Pintu teater 1 telah dibuka.
2: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
3: Aduh, Yang. Tapi...
2: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
3: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
2: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film.
4: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
5: Maaf. Tidak bisa begitu.
4: Saya salah ngomong tadi. maksud saya, potong saja 15%.
5: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
4: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
5: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
4: Maaf, Pak. Saya permisi.
6: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita.
7: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: morning. A jingle package that is especially designed to brighten up your morning show.
1: Hello. This is supposed to sound happy.
2: Rudy? Rudy? Rudy, kau bangun dulu. Cepat.
3: Ada apa, Mama? Masih pagi lagi super ribut sekali, Kak. Kenapa jadi?
2: Kenapa lagi? Kau bangun dulu. Bangun supaya kau bantu Mama nih, kau pergi buang sampah dulu. Cepat sudah, bergerak.
3: Hai, Mama. Tiap pagi saja yang tinggal buang sampah terus, Kak.
2: Iya, toh. Habis Mama mau suruh siapa lagi kalau bukan kau yang ada dalam rumah ini? Cepat sudah, Rudy.
3: Iya, Mama. Saya pergi buang sampah dulu.
4: Saya pergi buang sampah di bak sampah yang ada di pasar sana terlalu jauh. Lebih baik saya buang di depan kot ini saja.
2: Rudy, kau ya, buang sampah di mana nih? Kau buang cepat sampai. Kau buang di mana? Kau jawab dulu.
3: Mimi, Mama. Saya buang di got depan. Di depan rumah itu, Mama.
2: Ampun, Rudy, Rudy. Kau ini Mama su bilang jam buang-buang sampah di got depan baru. Kau tidak dengar, kan?
3: Kenapa jadi Mama? Lagian ini juga masih pagi, terada yang lihat juga mau.
2: Bukan masalah terada yang lihat kok, tapi sama saja kau mengundang lalat. Terus kalau got itu tak sumbat gara-gara sampah yang kau buang tak tumpuk di situ. Terus kalau hujan turun banjir, siapa yang mau setengah mati kasih bersih? Kau mau kasih bersih kan? Kalau begitu Rudy.
3: Yeah.
2: Sekarang ini, kau bergerak pergi ambil sampah-sampah yang tadi kau buang di got di depan itu. Langsung kau bawakan pergi buang di bak sampah yang ada tinggal di pasar sana tuh.
3: Iya,
2: tempo
3: Mama.
2: Sudah,
3: iya,
2: cepat. Tanamkan kebiasaan dalam keluarga untuk membuang sampah pada tempatnya, karena kebersihan adalah sebagian dari perilaku hidup sehat. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI Serui.

0: Matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, mak. Nanti lah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
1: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: Wah, saking Jawa.
1: Sapa buah?
0: Saya Muslim,
2: saya Nasrani. Puja-puja
3: bangsa. Saya Pribumi,
4: saya Cina. Menggugah hati wahai pusaka
5: abadi, tapi rasa bangga. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Aku

Tari Sajojo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Papua. Nama Tari Sajojo sendiri diambil dari judul lagu yang mengiringinya, yaitu lagu Sajojo. Lagu Sajojo sendiri merupakan lagu dari daerah Papua yang menceritakan tentang seorang gadis yang diidolakan dan dicintai di kampungnya. Walaupun gerakan Tari Sajojo tidak terlalu menggambarkan lirik lagu tersebut, namun iramanya yang penuh keceriaan dalam lagu tersebut sangat cocok dengan gerakan Tari Sajojo. Tari Sajojo difungsikan sebagai tarian pergaulan atau tarian hiburan yang bisa dimainkan oleh siapa saja yang ingin menampilkannya. Tarian Sajojo ini dimaknai sebagai tarian yang menggambarkan keceriaan dan semangat kebersamaan. Hal tersebut bisa dilihat dari ekspresi para penari saat menari dan gerakannya yang seirama dan penuh kekuatan.

0: funk you up.
1: Zaman boleh berubah, selera musik kita juga boleh berubah. Tapi jangan tinggalkan budaya nyanyian kita. Cintai dan lestarikan budaya Indonesia.
2: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Sireu dalam bahasa suku Embai, yaitu manik-manik lebar, merupakan pakaian atau busana tradisional bagi kaum perempuan suku Embai. Sireu terbuat dari manik-manik yang berasal dari buah rumput dan buah pohon patibu yang dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran dan motif sesuai dengan yang diinginkan. Selain sebagai pakaian adat, sireu sebagai harta pembayaran emas kawin dalam tradisi adat suku Embai. Sireu bukan sekedar pakaian berbahan manik-manik. Sireu bagi suku Embai adalah simbol penghormatan dan penghargaan kepada kaum perempuan suku Embai. Sireu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018.
4: Lestarikan warisan budaya kita untuk Indonesia yang kaya.
5: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
6: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
5: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
6: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
7: Oh, yes.
5: Hah? Emang bahayanya apa?
6: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
5: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
4: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Perbedaan selalu menjadi alasan kita bertengkar. Padahal, perbedaan bisa menjadi alasan untuk berdamai. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama, sehingga kita menjadi sejajar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Ya, akhirnya kedapatan akhirnya. Ya, seneng. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah. Karena saya memang suka sih sama baju basecamp-nya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambangan emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut.
0: BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat antusias untuk mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia besok. Sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa atas gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 53 orang meninggal dunia, 135 orang terluka. Seperti kami kutip dari laman resmi kami di rri.co.id, gempa bumi yang berpusat di Nagekeo tersebut membuat sebanyak 3.839 orang terdampak, termasuk para korban yang mengungsi di sejumlah titik pengungsian. Masyarakat antusias mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan berhasil mendapatkan undangan dalam perburuan tiket secara online. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah telah memberikan kuota 8.900 undangan untuk masyarakat agar ikut upacara pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta tanggal 17 Agustus tahun 2026. Jutaan orang harus berebut tiket undangan dengan mendaftar secara online, kemudian ditukar undangan fisik. Audi warga Surabaya, Jawa Timur, salah satu yang beruntung mendapatkan tiket undangan upacara di Istana Merdeka. Bagi Audi, upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi pengalaman pertama yang paling mengesankan. Audi berencana memakai pakaian adat dari Jawa Tengah seperti beskap. Audi menyampaikan kepada Radio Republik Indonesia saat menukar tiket undangan di Gedung Krida Bakti Kementerian Sekretariat Negara Jakarta sore tadi.
1: Kalau di istana saya pertama, kalau yang beberapa tahun lalu saya di Pemprov Jatim. Ya, akhirnya kedapatan akhirnya. Ya, seneng. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah. Gimana? Karena saya memang suka sih sama baju basecamp-nya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
4: 1107 menuju loket 3.
3: Adapun dia, warga Jakarta juga antusias untuk mengikuti upacara di Istana Merdeka Jakarta. Dia juga mengapresiasi pelayanan dari panitia dalam penukaran tiket undangan sehingga berlangsung dengan kondusif.
5: Wah, Pak, benar-benar perjuangan banget nasionalismenya benar-benar. Wah, perjuangan. Saya dapat tiket ini di hari keempat. Dan itu benar-benar udah percobaan pakai komputer, pakai 3 device. Nah, terakhir waktu pas keempat udah hopeless banget, ya udah akhirnya dapat juga. Tapi di penurunan open pintu itu kita ditanyain KTP sama yang barcode email yang ketiga. Nah, terus habis itu kita nunggu dulu tuh di bawah di lantai 1 untuk naik ke lantai 2-nya gitu. Nanti setelah ada apa pemanggilan dari loket untuk naik ke atas, baru kita ke atas, kita tunggu. Alurnya sih cepet banget ya. Nah, ada beberapa loket banyak, ada 10 lah gitu. Nah, habis itu kita dipanggil. Nah, kita menunjukkan yang email di barcode-nya itu yang ketiga, sama kita menunjukkan KTP-nya juga. Udah deh. Gak ada hambatan banget. Kayak excited, maksudnya kayak biasanya kan lama, nah ini cepet banget sih teratur.
3: Baik Dea maupun Audi menyampaikan pesan kemerdekaan Republik Indonesia agar Indonesia semakin berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan tema hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan masyarakat memadati lapangan udara Halim Perdana Kusuma untuk menyaksikan Open Base TNI Angkatan Udara, sekaligus mengenal lebih dekat alutsista dan tugas para penerbang. Hana Syarif melaporkan.
6: Ribuan masyarakat memadati Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, untuk menyaksikan kegiatan Open Base TNI Angkatan Udara. Kegiatan yang digelar dalam rangka menyemarakan KUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini mendapat antusiasme masyarakat sejak pagi. Dari pukul 8 pagi, pengunjung mulai berdatangan untuk melihat lebih dekat berbagai alat utama sistem persenjataan atau alutsista milik TNI Angkatan Udara sekaligus menyaksikan atraksi udara dari para penerbang. Letnan 2 penerbang Aero Antares Toding Lakdi dari Skuadron Udara 2 Halim Perdana Kusuma mengatakan tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan Open Base menjadi salah satu sarana bagi TNI AU untuk memperkenalkan alutsista kepada publik.
7: Dari jam 8 kami sudah standby di sini melihat antusias dari masyarakat-masyarakat untuk Open Base ini. Tujuannya sebenarnya Open Base ini adalah mengenalkan dari alutsista-alutsista kita kepada masyarakat. Mungkin masyarakat pun belum tahu kayak apa sih TNI AU, kayak apa sih kayak pesawatnya yang dalam di Halim Perdana Kusuma, mungkin dalam Indonesia ini. Mungkin kita lihat sendiri dari kedatangan Rafale dari Skadron 12, ada pun juga yang dari Makassar, dari Skadron Thunder, ada juga dari 14 juga datang dari sini.
6: Kehadiran sejumlah pesawat tempur turut menjadi daya tarik dalam kegiatan tersebut. Salah satunya jet tempur Rafale dari Skuadron Udara 12. Pesawat dari sejumlah skuadron TNI AU lainnya juga ditampilkan untuk dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Tidak hanya memperkenalkan alutsista, Open Base juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal tugas dan fungsi masing-masing skuadron di lingkungan TNI AU. Letnan 2 penerbang Hanif dari Skuadron Udara 17 menjelaskan, setiap skuadron memiliki misi yang berbeda, mulai dari mengoperasikan pesawat angkut untuk mendukung perjalanan dinas pejabat negara hingga menjaga wilayah udara Indonesia.
8: Kemudian kami melanjutkan standarisasi PPK kami di Wingdik 100 terbang di Jogja. Kemudian setelah melaksanakan standarisasi, kami diberikan tempat dinas masing-masing dari kami bersembilan itu ada di Skadron 2, Skadron 17, Skadron 31, Skadron 32, Skadron 33, Skadron 27.
9: Kalau skadron ini sebenarnya apa sih mas, mau bagi orang awam?
8: Skadron ini itu kalau sipilnya itu dia kan bandara. Nah, jadi skadronnya ini dia punya masing-masing tempat untuk melaksanakan misinya.
6: Open Base TNI AU digelar di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma dari tanggal 15 hingga 17 Agustus 2026. Kegiatan ini berlangsung dari pukul 8 pagi hingga 3 sore dan terbuka gratis bagi masyarakat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kepolisian mempercepat penanganan kasus penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Sengingi usai menggeledah toko emas dan memiliki data terduga pelaku. Santi Yunas melaporkan.
10: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menggeledah sebuah toko emas di wilayah Jalan Pasir Putih, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Penggeledahan dilakukan tim Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu di Ditreskrim Sus Polda Riau. Polisi menyebut penggeledahan ini merupakan pengembangan kasus dugaan penambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Sengingi. Kasubdit 4 Tipiter di Ditreskrim Sus Polda Riau AKBP Teddy Ardian mengatakan dari penggeledahan tersebut polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya perhiasan emas dengan berat mencapai ratusan gram dan berbagai model. Polisi juga menemukan peralatan yang diduga digunakan untuk melebur atau membakar emas.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambangan emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut, sehingga nantinya barang bukti dan alat bukti ini akan kami konstruksikan kepada siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin ini. Ada beberapa nama yang sudah kita kantongi, Tentunya ini masih dalam proses, kami mohon teman-teman bersabar. Tentunya segera mungkin akan kami sampaikan kepada masyarakat hasil dari penyidikan yang sedang dilakukan.
10: Sementara itu, penggeledahan toko emas ini juga menjadi perhatian warga sekitar. Warga berharap proses hukum terkait dugaan keterkaitan emas hasil penambangan tanpa izin dapat dilakukan secara transparan.
11: Ya, harapannya terhadap pelaku yang telah ditangkap ini ditindak sesuai tindak pidananya dan mendapat hukuman. Serta nanti ini menjadi peringatan bagi para pelaku-pelaku kejahatan lainnya.
10: Saat ini polisi tengah mendalami dugaan keterkaitan antara aktivitas penambangan emas ilegal dengan aliran barang serta transaksi emas yang ditemukan di toko tersebut. Penyidik juga akan menelusuri asal-usul emas yang diamankan dan aliran transaksinya untuk mengungkap jaringan di balik dugaan aktivitas peti tersebut. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan hektar sawah di Kabupaten Sragen dibiarkan tidak ditanami akibat kemarau panjang dampak dari El Nino yang telah mengancam produktivitas padi secara signifikan. Selengkapnya dilaporkan Mulato Isan.
12: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino.
13: Dampak fenomena El Nino dan musim kemarau kering menyebabkan sekitar 5.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tidak dapat ditanami padi atau mengalami masa bero. Kondisi ini terjadi akibat minimnya pasokan air irigasi di wilayah tersebut. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen mencatat dari total 40.000 hektar lahan pertanian pangan di Sragen, saat ini hanya 35.000 hektar yang aktif ditanami padi. Sisa 5.000 hektar lainnya terpaksa dibiarkan kosong karena keterbatasan sumber air. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Sragen Suratno menyatakan bahwa fenomena El Nino mengancam produktivitas padi secara signifikan akibat krisis air bersih. Saat ini rata-rata usia tanam padi baru memasuki minggu pertama dan kedua. Suratno menambahkan ketergantungan pada saluran irigasi menjadikan risiko besar bagi petani yang tidak memiliki sumur dalam. Penurunan debit air irigasi diperkirakan dapat mencapai 50% memasuki bulan September, seperti yang dimulai terjadi di kawasan Tunggul yang saat ini debit airnya sudah menyusut 30%. Musim kemarau tahun ini cukup terik. Petani khawatir saat tanaman memasuki umur 40 hari nanti, di mana kebutuhan air sedang tinggi-tingginya, pasokan justru akan berkurang. Oleh sebab itu, banyak petani yang hanya bergantung pada air tanah melalui sumur dalam atau submersible.
12: Nah, ini selama nanti tidak ada istilahnya air di dalam bumi itu tidak ada, saya pikir antisipasi sudah. Termasuk juga, kan tadi saya bilang memaksimalkan sumur-sumur yang itu juga. Nanti kalau memang dirasa debitnya tidak bagus, petani juga nggak mencoba untuk tidak tanam. Katakanlah tahun yang lalu kalau debitnya nggak bagus.
13: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah memprediksi hujan baru akan mulai turun pada November mendatang. Situasi kemarau panjang ini memicu kekhawatiran para petani akan potensi gagal panen pada tanaman padi.

0: memberikan semacam pengenalan singkat.
1: Secara terpisah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP 3 Seragen Suparno menjelaskan bahwa kendati luas tanam pada musim tanam MT3 menyusut menjadi 35.000 hektar, hasil produksi per hektar diperkirakan justru meningkat dibandingkan MT1 dan MT2. Menurut Suparno, terik matahari yang optimal selama musim kemarau membantu proses fotosintesis tanaman berjalan lebih maksimal. Di samping itu, tingkat serangan hama dan penyakit tanaman selama kemarau cenderung jauh lebih rendah dibandingkan saat musim penghujan. Dari Surakarta, Mulyati Saan melaporkan.
2: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Palangkaraya melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di area gambut yang sebagian api telah meluas sampai mendekati pemukiman warga. Berikut laporan Edi Suroso.
3: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman.
4: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henriku Satria Budi mengatakan, kawasan hutan dan lahan yang berada di sekitar permukiman menjadi salah satu lokasi yang rawan terjadinya kebakaran. Kondisi tersebut dapat dipicu unsur kesengajaan maupun kelalaian masyarakat sehingga api berpotensi cepat muncul. Henrikus menyebut BPBD dapat segera melakukan antisipasi apabila mendapat laporan dari masyarakat terkait kemunculan titik api. Karena itu masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan kebakaran lahan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
3: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan dari masyarakat. Memang permasalahan di Kota Palangkaraya, kita tidak bisa memadamkan sampai tuntas karena lahannya gambut. Kalau tidak ada pembasahan sampai tergenang air, kemungkinan api tetap muncul. Namun karena banyaknya titik api yang tersebar di beberapa tempat, mau nggak mau kami harus tinggalkan, yang penting kepala apinya sudah bisa kami jinakkan. Nah mungkin kalau memang ada kesempatan, kami akan mengulangi lagi melakukan pembasahan.
4: Menurutnya, pemadaman kebakaran di Palangkaraya menghadapi kendala, karena sebagian besar lahan yang terbakar merupakan kawasan gambut. Api tidak selalu dapat dipadamkan hingga tuntas, apabila proses pembasahan belum mencapai lapisan gambut yang terdalam. Hendrikus menjelaskan banyaknya titik api yang tersebar di sejumlah lokasi juga membuat petugas kewalahan menentukan prioritas penanganan. Meski demikian, petugas berupaya memastikan kepala api dapat dikendalikan agar tidak meluas, sementara proses pembasahan akan kembali dilakukan jika kondisi memungkinkan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan mengatakan, pihaknya tetap siaga menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan. Kesiapsiagaan dilakukan dengan menyiapkan sumber daya manusia, tenaga medis, dan masker untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
5: Artinya gini, dinas kesehatan tetap siap siaga, baik itu sumber daya manusia, medis, para medis, paling tidak kalau rekomendasi kami menyiapkanlah. Kalau udah asap itu kan biasa ketersediaan masker, obat-obatan pelayanan di semua puskesmas dan pusdu dan rumah sakit.
4: Ridwan menambahkan dinas kesehatan juga memastikan ketersediaan obat-obatan dan pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya pasien terkena infeksi saluran pernafasan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Edi Suroso melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur mencatat sebanyak 704 kasus infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir ini. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
6: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernapasan atas, terus gejalanya batuk pilek.
7: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, karutlah masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kondisi tersebut diikuti peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dalam sepekan terakhir. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, tercatat 704 kasus ISPA yang mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir. Jumlah tersebut meningkat 201 kasus dibandingkan pekan sebelumnya. Kepala Puskesmas Ketapang 1 Sampit, Miftahun Nisa, mengatakan kasus ISPA terbanyak tercatat di wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan 272 kasus. Sementara itu, Puskesmas Ketapang 1 mencatat 35 kasus ISPA dalam sepekan terakhir.
6: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernapasan atas, terus gejalanya

0: pilek, disertai pusing, kadang ada juga demam. Harus pakai masker, harus minum banyak, harus istirahat, terus harus jaga kesehatan, minum vitamin.
1: Sementara itu di Kota Palangkaraya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan menyebut peningkatan pasien ISPA terjadi terutama yang berobat ke Puskesmas Pahandut. Berdasarkan catatan Puskesmas Pahandut, jumlah pasien ISPA meningkat drastis dari sekitar 170 kasus pada Juni menjadi 300 kasus pada Juli. Angka ini bahkan jauh lebih tinggi dibanding bulan Mei, saat kasus ISPA masih berada di bawah 100 kasus. Setiap pagi hingga menjelang malam hari, kabut tipis kerap menyelimuti langit Kota Palangkaraya, menandakan memburuknya kualitas udara akibat kepulan asap karutla. Kondisi ini mulai mengganggu aktivitas sehari-hari warga, terutama mereka yang bekerja atau beraktivitas di luar ruangan.
2: Terutama kita distribusikan untuk ke tempat pelayanan. Jadi setiap orang yang berobat, nanti teman-teman di Puskesmas atau Puskesmas membantu bisa membagikan ke pasien-pasien yang mengalami penyakit ISPA. Kalau tidak urgent, tidak penting, sebaiknya tidak untuk keluar rumah.
1: Ridwan memperkirakan kasus ISPA masih berpotensi terus meningkat selama musim kemarau dan karutla masih berlangsung. Ridwan mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat asap mulai pekat, menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami batuk, sesak napas, atau keluhan gangguan pernapasan lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 17 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Aceh hingga Laut Andaman, di Bengkulu, dari Jambi hingga Riau bagian timur, dari Selat Karimata hingga pesisir barat Kalimantan Barat, di Laut Banda, dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasih, dan di Samudra Pasifik Utara Papua Barat hingga Timur Laut Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Utara Papua, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Samarinda dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di Palembang dan Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayapura, dan potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi mancanegara, sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa mendalam atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, sejumlah negara tersebut juga mendorong solidaritas untuk Indonesia seperti Malaysia, Australia, Amerika Serikat, Arab Saudi hingga Uni Emirat Arab. Kabar dari dunia olahraga, karateka Bali, Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil meraih medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026 yang menjadi karateka berusia 20 tahun itu satu-satunya asal Bali sukses mengharumkan merah putih. Putu Nirawati melaporkan.
1: Pertandingannya sangat ketat karena diikuti oleh beberapa tim nasional.
2: Karateka Bali Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil menyabet medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026. Astrid mewakili tim Bayangkara Presisi turun di nomor komite plus 68 kg putri dan menjadi satu-satunya Srikandi wakil Bali di ajang tersebut serta sukses mengharumkan merah putih. Pelatih tim karate Bayangkara Presisi Mabes Polri, Ibu Tude Di Mahardika, dihubungi RRI dari Thailand Minggu 16 Agustus 2026 menuturkan, sejak babak awal Astrid tampil on fire mengalahkan wakil tuan rumah Thailand. Di babak semifinal, karateka Bali yang baru berusia 20 tahun itu juga menumbangkan wakil Hong Kong. Di babak penentuan, Astrid juga berhasil mengalahkan karateka Thailand setelah melalui pertandingan final yang cukup sengit.
1: Di babak awal, Nikomang Astrid Aulia mengalahkan karateka Lim Pueng Wanachanan dari Thailand. Kemudian di babak semifinal, karateka Astrid Aulia mengalahkan Cheung Lam Sum dari Hong Kong. Dan di babak penentuan, di babak final, karateka Astrid Aulia mengalahkan karateka Keokam Chanankan dari Thailand dengan skor 8-7.
2: Sensei Putu Dedi Mahardika mengatakan Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun ini juga menyajikan persaingan ketat antar karateka mengingat banyak atlet tangguh yang turun menjajal kemampuannya sebelum berjuang di Asian Games Nagoya, Jepang. Rasa bahagia dan syukur disampaikan Bribda Nikomang Astrid Aulia setelah berhasil meraih podium tertinggi.
3: Pastinya saya sangat senang dan bersyukur bisa meraih medali emas. Hasil ini menjadi kebanggaan tersendiri. Ini pertama kali saya mengikuti kejuaraan di internasional, yaitu Thailand Open. Menjadi pengalaman pertama saya mengikuti kejuaraan di level internasional. Tentunya ada rasa tegang dan gugup karena ini pengalaman baru bagi saya.
2: Rasa bangga juga disampaikan Sekretaris Umum Sekum Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forky Badung Iketut Murti. Astrid merupakan atlet Kushin Ryu M Karate Do Indonesia KKI Badung yang berlatih di Dojo Jaya Murti. Astrid juga masuk menjadi tim bayangan Forky Badung menuju Porprov Bali 2027 di Buleleng.
4: Kami sangat bangga atas prestasi Astrid yang berhasil meraih medali emas. Prestasi ini jadi kebanggaan bagi seluruh pengurus KKI Badung dan Forky Badung sekaligus menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda lainnya.
2: Pasca tampil di Thailand Open 2026, Astrid selanjutnya akan mempersiapkan diri tampil di kejuaraan nasional Piala Panglima TNI pada 28 hingga 30 September di Malang, Jawa Timur. Tahun 2027 juga akan ada Olimpiade Polisi dan Pemadam Kebakaran di Perth, Australia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Tahukah Anda seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Papua? Dia adalah Frans Kaisiepo, seorang pahlawan nasional yang memiliki peran penting dalam penyatuan Papua dan Indonesia. Orang pertama yang penuh kebanggaan mengibarkan bendera merah putih di Irian Jaya. Atas jasa-jasanya dalam usaha menggabungkan Papua dengan Indonesia, Frans Kaisiepo dianugerahi penghargaan Bintang Mahaputra Adi Pradana kelas 2. Pada tahun 1993, berdasarkan keputusan Presiden, namanya ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Frans Kaisiepo, pemersatu Papua yang diabadikan di uang kertas Indonesia pecahan Rp10.000.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Indonesia menyapa malam.
3: Kami baca luaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami Pro 3 RRI. Bersama tim Indonesia menyapa malam Pro 3, saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja yang bertugas akan menemani Anda di kesempatan hari ini, hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026 dengan menghadirkan beragam informasi. Di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya dan ada dialog-dialog yang coba kami hadirkan. Dalam setiap dialog yang kami hadirkan, Anda juga bisa berpartisipasi, bertanya langsung kepada narasumber kami di line telepon 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, atau di 386-6712, dan juga WhatsApp kami di 081-399-399-888. Untuk Anda yang berada di wilayah terdampak pasca gempa bumi yang berada di Nusa Tenggara Timur maupun di Sumatera Utara, Anda bisa juga menghadirkan informasi terkininya pada malam hari ini di line telepon dan juga layanan WhatsApp Pro 3 RRI. Pendengar, pemerintah Indonesia menggandeng Kamboja membentuk Indonesia Desk untuk mencegah warga negara Indonesia terlibat online scam atau penipuan online. Pembentukan desk ini diharapkan bisa mempercepat penanganan dan penegakan hukum terkait kasus penipuan daring yang melibatkan warga negara Indonesia di Kamboja. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Fad Nabil mengatakan Indonesia Desk ini melibatkan sejumlah lembaga seperti Kemenko Polkam, Kementerian Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Otoritas Jasa Keuangan, hingga PPATK atau Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Seberapa efektif pembentukan desk ini untuk mencegah kasus online scam atau kasus ini bisa terulang kembali? Kami akan berbincang pada malam hari ini bersama dengan Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi Cisrek, Pratama Dahlian Persada. Pak Pratama, selamat malam, Pak.
4: Selamat malam, Mas Fajar.
3: Kabar baik, Pak. Kabar baik, ya. Ya, kabar, ya. Ini bicara soal desk yang baru dibentuk nih antara Indonesia dengan Kamboja untuk mencegah online scam dan juga judi online ini, gimana nih kalau pandangannya Pak Pratama? Efektif kan nih?
4: Ya, kalau menurut saya ini langkah penting ya, kemajuan bahwa kita sudah mulai serius gitu. Karena persoalan scam online ini kan sekarang nggak bisa hanya dipandang masalah ini aja nih, perlindungan WNI atau tenaga kerjaan gitu, atau hanya penipuan gitu. Ini udah jadi kejahatan internasional yang terorganisasi gitu. ya kan, orang di bulan pertama, 6 bulan pertama tahun 2026 aja udah ada 12.000 WNI kan,
3: yeah,
4: ex-jaringan online scam di Kamboja yang kontak ke KBRI gitu.
3: Yeah.
4: Jadi memang ini penting lah ya, asal memang nanti apa sharing informasinya equal gitu.
3: Sharing informasinya bukan, equal atau setara, dalam ya, artian setara. Apa nih Pak Pratama?
4: Ya, artinya ketika kita membutuhkan apa penelusuran lebih lanjut gitu ya, kan kita harus ada pertukaran informasi misalkan mengenai rekruternya gitu. Kan mereka juga punya data untuk itu kan. Kemudian operatornya, kemudian masalah scam centernya. Kemudian ketika ada domain-domain internet, kan mereka juga punya banyak data kan.
3: Iya. Yeah.
4: Gitu, termasuk nanti e-wallet, cryptocurrency gitu. Kemudian bagaimana uang ini berputar gitu, dicuci dan lain-lain gitu.
3: Jadi melibatkan juga selain PPATK di Indonesia juga PPATK di Kamboja, begitu ya?
4: Iya, betul.
3: Ya, ini saya pernah berbincang dengan perlindungan warga negara Indonesia di Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa ada kasus yang kemarin itu di Timor Leste, warga negara Indonesia tersandung kasus hukum akibat online scam dan juga judi online. Dan ternyata setelah didata itu adalah warga negara Indonesia yang kembali pulang ke Indonesia setelah dideportasi dari Kamboja ketika ada sweeping besar-besaran soal scam ini. Artinya, bagaimana penegakan hukum sebenarnya ketika yang dipulangkan itu adalah pelaku kejahatan, Pak Pratama?
4: Nah, gini, ini juga penting nih pemerintah kita supaya ngerti gitu. Memang kan kita harus melindungi warga negara Indonesia ya gitu. Tapi kan melindungi warga negara Indonesia itu tidak berarti menghapus pertanggungjawaban hukum gitu. Jadi harus ada ketika ada warga negara kita yang dipulangkan dari Kamboja atau dari luar negeri yang mungkin dia terlibat dalam scam center ini gitu. Menurut saya harus dilakukan profiling atau assessment gitu. Jadi secara sederhana mungkin bisa dibuat 3 kategori ya. Yang pertama adalah memang korban benar, ini harus dilindungi nih. Dia direkrut dengan pekerjaan palsu, pasportnya ditahan, dipaksa melakukan scam, mengalami kekerasan, digebukin, disetrum dan lain-lain begitu.
3: Enggak ya. Digaji ini, lagi tapi, ya.
4: Nah, ini korban benar nih.
3: Yeah.
4: Yang kedua adalah korban.
3: Yeah.
4: Awalnya korban tapi kemudian menjadi pelaku gitu. Awalnya tertipu memang dia, dieksploitasi, tapi kemudian ngerasain duitnya enak nih gitu. Akhirnya apa? Ikut menjalankan operasi scam. Nah, yang ketiga ini bahaya nih, pelaku aktif. Dia mengetahui pekerjaan tersebut scam, dia udah tahu nih, ini judi online scam nih gitu. Bahkan mungkin dia juga berperan sebagai recruiter yang ngajak-ngajak teman-temannya gitu. Atau bahkan di sana dia sebagai supervisor atau operator senior gitu, atau bagian yang mengelola jaringan gitu. Nah, ini nih yang menurut saya itu harus memang di-assessment gitu. Jadi jangan nanti korban sama pelaku ini diperlakukan secara sama gitu. Ya korban memang harus diselamatkan, tapi orang yang secara sadar gitu ya, menjadi bagian dari sindikat harus diproses secara hukum gitu.
3: Biar nggak kambuhan, nggak kembali melakukan kejahatan gitu ya, para pertama.
4: Iya, karena gini. Ini kan kita ngomongin masalah jaringan ya mas ya, gitu. Jangan sampai nanti DES ini gitu ya, Indonesia DES itu hanya menjadi meja pemulangan WNI saja gitu. Sedangkan
3: tanggung jawab hukumnya enggak?
4: Ternyata mereka itu adalah beberapa diantaranya adalah juga pelaku gitu, ya kan?
3: Iya. Yeah.
4: Sehingga ketika mereka balik ke Indonesia lagi gitu, kemudian tidak terungkap jaringannya. Nah, jaringan ini kan jalan terus, mafia ini kan jalan terus mas. Dia kan selalu nyari orang-orang, anak-anak muda yang sekarang susah nyari kerja itu. Ya kan, sekarang kan ada jutaan orang susah nyari kerja nih, lulusan S1 aja yang nganggur banyak gitu ya. Ditawari gaji 10 juta 15 juta tanpa syarat yang ribet gitu ya, gitu, sehingga banyak yang tergoda gitu. Sehingga apa akibatnya, akhirnya mereka ikut nih diajak ke sana lagi gitu ya kan. Kita mulangin 1.000 orang, ternyata si mafia ini dia dapat 1.000 orang dibawa ke sana lagi, muter aja nanti itu akhirnya tuh.
3: Iya, dan itu akhirnya kerja dua kali ya pemerintah Indonesia memulangin lagi. Kemarin aja ya, 2026
4: karena,
3: itu
4: karena kita tidak
3: 12.000 lebih gitu.
4: Niatnya mungkin baik ya, ya kita harus lindungi semua warga negara kita ya, saya setuju juga gitu, semua warga harus dilindungi. Tapi ketika mereka melakukan kejahatan gitu ya harus diproses dong. Kalau enggak ntar jadi panjang. Contohnya misalkan Mas, kalau misalkan orang aku saya jadi korban Pak gitu, dipaksa-paksa. Tapi ketika di apa namanya cek badannya nggak pernah ada luka-luka gitu, badannya gendut ya kan, banyak makan gitu ya kan. Kemudian di handphonenya nggak pernah apa namanya dia berkomunikasi dengan gampang gitu, itu kan bisa dibedakan sebenarnya.
3: Rekeningnya juga banyak gitu. Uangnya gitu ya.
4: Rekeningnya juga mungkin banyak gitu, dikirim kemana-mana gitu.
3: Gitu Mas. Oke, nah jadi sebenarnya kalau judi memang, koreksi saya jika saya salah, perjudian itu di Kamboja ilegal sehingga mereka warga negara Indonesia yang di sweeping, operasi sweeping di Kamboja itu bisa lepas dari jeratan hukum karena memang demikian. Tapi kalau di Indonesia tidak. Jadi ketika pulang otomatis harusnya berlaku hukum positif ya di Indonesia begitu Pak Pratama.
4: Ya, kalau menurut saya ya, judi online, kemudian online scam gitu, kejahatan-kejahatan cyber, menurut saya jangan dilihat sebagai dunia yang terpisah sih gitu. Kenapa? Karena hal-hal seperti ini termasuk juga pencucian uang dan lain-lain gitu ya. Ini mereka saling terkait gitu loh. Mereka berada dalam ekosistem kriminal yang saling beririsan gitu. Infrastruktur digitalnya mereka sama, paymentnya caranya sama, rekening penampungnya juga kebanyakan sama, menggunakan identitas palsu, menggunakan kripto supaya nggak bisa dilacak, perekrutan tenaga kerjanya juga sama, money laundry-nya modus-modusnya juga sama gitu.
3: Jadi satu tubuh batang pohon akarnya bisa kemana-mana gitu, bisa iya, jadi online, betul, bisa ke itu.
4: Betul.
3: Scam.
4: Menurut saya memang apa namanya ini harus diberantas tuntas nih. Iya kan.
3: Jadi tidak karena bisa ditebang pilih beda-bedain gitu ya.
4: Kenapa Mas?
3: Iya, enggak bisa dibeda-bedain antara judi online dan juga scam online gitu. Ini.
4: Apalagi sekarang kan dengan adanya AI ini kan juga membuat scam ini jauh lebih berbahaya, Mas. Iya kan?
3: Iya, love scam. Orang,
4: sekarang kalau dulu kan paling juga mamak minta pulsa doang gitu ya. Sekarang pakai AI Mas, orang bisa nipu nelpon kita gitu, pakai suara anak kita sendiri gitu. Pakai mukanya apa namanya saudara kita sendiri gitu. Persis sama, ya kan? Nah ini yang menurut saya gak bisa dibiarkan karena para penjahat ini mereka juga mulai bergeser, mereka udah mulai ngerti teknologi ini. Sedangkan masyarakat kita terbatas literasinya. Ketika mereka semakin pinter menggunakan berbagai macam teknologi untuk bisa melakukan kejahatannya gitu, lama-lama masyarakat kita ini yang nggak ngerti gitu, terutama yang apa namanya sudah berumur gitu ya, yang nggak terpapar internet dan lain-lain, oh mereka bisa kena tipu habis-habisan tuh. Dan memang kenyataannya banyak sekali di Indonesia ini apa orang-orang kena tipu gitu. Kita lihat aja di apa namanya IASC gitu, Indonesia Anti apa namanya Scam Center gitu, punya mulai OJK gitu, ada berapa ribu, berapa puluh ribu itu laporan apa namanya scam, korban scam warga negara kita gitu. Gara-garanya apa ya, ini penjahat-penjahat ini dibiarkan gitu. Ketika mereka merasa bilang bahwa mereka itu korban gitu, dan kita percaya saja gitu, datang ke Indonesia dipeluk-peluk ya kan, supaya difoto-foto masuk media gitu, apaan kalau misalnya dihajar, dihajar aja gitu.
3: Pak Pratama, dulu kan mungkin konvensional ya, kalau judi paling ya digerebek tempat perjudiannya sama bandar-bandarnya gitu. Sekarang ini secara online, secara siber, ini bagaimana sebenarnya keamanan siber kita untuk men-tracing saja misalkan, atau kalau bisa diadopsi apa yang dilakukan operasi sweeping di Kamboja dengan kalau Indonesia melakukan itu, kira-kira gimana Pak Pratama? Nah,
4: saya udah berkali-kali ngomong gitu, untuk masalah judi online di Indonesia ini gak ada susah-susahnya sama sekali gitu. Karena apa? Karena secara teknologi ini gampang. Jadi yang dilakukan oleh pemerintah kita melalui Kementerian Komdiki gitu ya, ya udah lumayan lah, sudah melakukan blokir terhadap berapa juta, 3 juta atau 5 juta gitu. Tapi coba kita lihat, apa namanya detik inilah, sekarang nih coba lihat para pendengar RRI Pertiga gitu, cek gacor gitu ya di Google, masih semuanya masih hidup gitu.
3: Kok ya, bisa? Kan? Kok bisa itu Pak Pratama?
4: Caranya salah. Caranya salah, yang diblokir itu adalah landing page-nya saja, halaman untuk masuk pintu masuknya, sedangkan tempat permainannya itu nggak diapa-apain. Jadi dari jutaan website yang diblokir itu sebenarnya begitu masyarakat kita pemain judi ini login, dia akan diarahkan ke mungkin 5 atau 6 server aja gitu. Nah, itu yang tidak apa namanya dimatikan. Cara matikannya apakah susah? Enggak sebenarnya. Gitu. Yang jadi masalah adalah mau atau enggak. Contohnya misalkan juga ketika ada misalnya penggerebekan nih agen judi online gitu ya. Begitu digerebek kan tiba-tiba langsung diambil nih semua alat-alatnya nih.
3: Iya.
4: Salah. Harusnya begitu ketahuan itu agennya di mana, di situ pasti ada satu komputer yang digunakan untuk koneksi ke servernya si bandar itu. Oh. Harusnya di tracking di sana, dilakukan forensik gitu. Oh. Jangan langsung diambil.
3: Jangan langsung diputus koneksinya, tapi justru malah di tracing di situ, kita. Di situ juga, di tempat itu juga.
4: Yeah. Judi online itu mereka menerapkan sistem keamanan yang cukup bagus, Mas.
3: Gitu. Oh.
4: Jadi nggak mungkin kalau misalkan komputer itu diambil gitu ya, misalkan kemudian dicolokin apa di tempat lain gitu,
3: yeah,
4: menggunakan IP address yang beda gitu, pasti nggak akan bisa connect.
3: Oh.
4: Gitu. Pasti nggak akan bisa connect. Jadi harusnya ketika kita nangkep, jangan langsung ngomong ke wartawan dulu. Udah tracing dulu aja, kejar dulu itu. Pasti nanti ketemu gitu siapa supplier, nomor rekeningnya, kemudian apa namanya.
3: Pusatnya di mana, apakah di Indonesia atau di Kamboja atau di mana gitu. Yeah.
4: Itu bisa ketahuan gitu, ya kan. Nah, ternyata tidak dilakukan, padahal itu gampang. Yang kedua masalah follow the money gitu.
3: Mm.
4: Nah, apa namanya, orang kalau main judi online,
3: yeah,
4: itu pasti melakukan deposit kan, nggak mungkin nggak, baik, yeah, itu lewat bank, lewat dompet digital, atau, yeah, lewat pulsa dan lain-lain. Nah, 90% menggunakan bank. Nah, harusnya rekening yang dipakai untuk deposit itu gampang banget di trackingnya. Kenapa? Karena patternnya jelas, yang ditransfer uangnya kecil-kecil, karena yang main, mm-hmm, itu orang-orang nggak punya duit kan,
3: mm-hmm,
4: 20 ribu, 30 ribu gitu, tapi jumlahnya buahnya ada ribuan yang transfer, kemudian berlangsung selama 24 jam, nggak berhenti-berhenti transfernya di situ. Ya masa iya sistem fraud detection bank nggak bisa deteksi? Nggak mungkin lah gitu.
3: Nah, mendeteksi si pengirim, si yang tersebut, deposit, atau si penerimanya?
4: Mendeteksi rekening tersebut ada keanehan kan?
3: Oh.
4: Ya masa iya kalau dia ngaku UMKM gitu, bengkel gitu, masa 24 jam.
3: Oh, jadi account si penerima ya? Gitu. Si penerima yang penampung ya,
4: kan,
3: deposit.
4: Itu, yeah, kan pasti si apa agennya itu beli rekening palsu.
3: Oh.
4: Ya kan? Nggak mungkin pakai rekeningnya dia sendiri. Dia beli rekening-rekening yang sekarang dijual 300 ribu, 400 ribu itu digunakan untuk penampungan.
3: Sebentar, ini rekening apa yang diperjualbelikan Pak Pratama?
4: Loh, rekening bank Mas.
3: Oh, diperjualbelikan?
4: Ini kita... Loh.
3: Saya baru tahu
4: apa
3: ini.
4: Apa namanya, dulu ya, rate-nya kalau kita beli nomor rekening itu sekitar 1 jutaan lah gitu. Jadi satu rekening kita dapat apa namanya kartu ATM, kita dapat tokennya gitu, kita dapat buku rekeningnya. Itu dulu kita beli 1 juta lah. Sekarang harganya udah turun. Ada 200 ribu, ada 300 ribu udah dapat. Kenapa? Karena sekarang ada bank online kan.
3: Oh, oke.
4: Okay. Nah, jadi agen-agen ini ada tim khusus yang nyuruh orang-orang suruh registrasi apa rekening baru di bank, kemudian dibeli sama dia.
3: Oke, okay. Jadi identitas untuk membuka rekening itu benar. Jadi bank sudah meng-cross-checknya benar. Betul. Dan akhirnya bisa membuka. Jadi Betul. Orang-orang inilah orang-orang suruhan bikin rekening bank, nanti saya beli rekeningnya gitu.
4: Iya, cuma yang dibeli itu kan dia belum tahu juga rekening dipakai untuk apa. Yang penting dia karena nggak punya duit, ya kan? Lumayan, dia cuma datang ke bank, ongkos cuma 10 ribu perak, naik angkot, dia dibeli 500 ribu misalkan. Ya dia maulah, gitu kan. Ternyata digunakan untuk apa deposit untuk judi online.
3: Nah,
4: bank itu harusnya bisa deteksi mah rekening itu.
3: Baik,
4: tapi ternyata kan tidak diblokir.
3: Saya terima pendengar dulu, mungkin ada tanggapan dari pendengar boleh ya, Pak Pratama ya. Baik, Pak.
4: Oke.
3: Pendengar silakan, ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Pratama Dahlan Persada, Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi Cisrek. Pak Pratama Dahlian Persada, kita coba terima dulu Pak Arman di Kalimantan Timur. Pak Arman, selamat malam, silakan.
5: Selamat malam. Oke, buat Bapak narasumber, saya ingin kasih masukan sedikit nih. Biasanya mereka itu pakai jalur IP address itu, Pak. Dia pakai modem kadang pakai modem itu, yang saya tahu itu. Iya, jadi IP address-nya tuh kemana link dia sering dia bergerak, dia pakai robot biasa. Nah, jadi itu yang dimonitor terus, Pak. Titik address-nya itu bisa menukar ke provinsi,
3: okay,
5: negara.
3: Baik.
5: Nah, seperti itu.
3: Baik. Terima kasih. Kalau fake IP address, mungkin saya pernah dengar. Tapi yang dimaksud dengan Pak Arman tadi, mungkin bisa ditangkap oleh Pak Pratama.
4: Ya, mungkin kata Pak, mungkin menurut Pak Arman, memang semua komunikasi yang menggunakan internet online itu pasti menggunakan IP address gitu. Dan Pak Arman tadi benar bahwa mereka suka ganti-ganti IP address-nya. Yang tadi saya bilang, begitu satu diblokir, kemudian dia bikin lagi 100 IP address baru gitu. 100 diblokir, dia bikin 1000 baru gitu. Karena sangat gampang sekali membuat itu. Sistemnya ada, cloning. Jadi sekarang kalau ada satu website mereka diblokir, tinggal klik satu tombol aja, Mas. Kita bisa cloning 500 lagi. Gampang sekali itu, dalam waktu beberapa menit saja gitu.
6: Cuma satu klik aja itu bisa di-cloning.
4: Iya. Nah, oleh karena itu kenapa yang dikejar itu adalah bukan landing page ini, bukan
6: boleh dielaborasikan pertama sebentar boleh dielaborasikan soal landing page dengan tempat permainan
4: landing page itu. Landing page itu adalah website-website, misalkan Dewa99, Gacor.com, dan lain-lain gitu ya, yang dibuat oleh para agen untuk proses pendaftaran. Jadi kalau misalnya kita mau daftar apa, ikut judi online, kita klik websitenya dia, kita daftar. Begitu kita daftar, dikasih nomor rekening untuk transfer, kemudian kita dikasih login, apa username dan password untuk login. Nah, itulah namanya landing page gitu.
6: Oke. Okay.
4: Tapi begitu kita login, sebenarnya kita mainnya, permainannya itu bukan di website itu. Nanti akan dilempar di redirect namanya ke IP address servernya. Makanya, Mas, dari jutaan orang Indonesia yang main judi online, ya, dari jutaan website yang digunakan orang untuk login, permainannya nanti akan mengarah ke sekitar 5 permainan yang sama aja. Mainnya itu aja.
6: Tempat-tempat judi sebenarnya itu mungkin hanya beberapa saja, tapi landing
4: hanya
6: page-nya
4: hanya 5 atau 6 dari riset kita.
6: Hanya 5 dan 6 saja.
4: 5 atau 6 saja. Dan dan apa namanya, untuk mengetahui itu enggak susah. Gitu.
6: Itu ada di Indonesia enggak sih, Pak Pratama, untuk
4: gini. Kalau kita ngomongin apa IP server gitu ya, IP address, itu kan bisa menggunakan namanya virtual private server, bisa menggunakan proxy.
6: Okay.
4: Ya kan? Jadi walaupun itu di Indonesia, kita bisa menggunakan IP address dari Amerika, dari Kamboja, dari Vietnam, dan mana-mana gitu. Sebenarnya kita nggak peduli, nggak perlu tahu itu. Terserah, bodoh amat dia mau di negara mana. Yang penting kita tahu IP address-nya, kita tahu alamat servernya itu. Kemampuan pemerintah kita adalah melakukan blokir.
6: Blokir aja. Oke, okay. Untuk soal untuk pengungkapan siapa orang di balik itu, ntar dulu. Yang penting blokir dulu aja itu tempat permainannya, ya.
4: Ya, jadi Komdigi itu memiliki kemampuan untuk memerintahkan semua internet service provider di Indonesia yang sekarang ini kita gunakan untuk apa namanya koneksi ke internet, untuk memblokir IP address atau URL tertentu. Udah, blokir aja itu, ya kan? Nah, kemudian kan pasti mereka akan nyari lagi. Nah, kalau server itu lebih relatif lebih susah untuk gantinya.
6: Oke.
4: Okay. Begitu mereka nanti ganti, ya 5 atau 6 apa server ini ganti, blokir lagi aja. Gitu. Sampai kuat-kuat enggak bisa main nanti.
6: Oke, okay, jadi
4: Blokir 5 atau 6 IP ini gitu, nanti jutaan orang yang main itu enggak akan bisa.
6: Oke. Oke, jadi mereka ini, para pelaku ini harus bikin yang baru lagi, server baru lagi.
4: Dia harus bikin apa namanya, diganti baru lagi ya.
6: Baru lagi. Gitu. Ya, kuat-kuatan berarti kalau gitu ya.
4: Menganalogikan gini, Mas, wajar. Apa namanya? Apa ada judi sabung ayam nih di gitu ya. Kemudian disiarkan secara live langsung nih. Nah, kita nih yang punya TV kan bisa nonton disiarkan secara
6: benar,
4: live. Bisa nonton. Nah, yang dilakukan pemerintah, datangi rumah-rumah warga gitu, diambilin TV-nya, lu nonton sabung ayam, diambil TV-nya.
6: Jadi bukan tempat sabung ayamnya yang ditutup, tapi TV-nya.
4: Sabung ayamnya, sabung ayam
6: gitu. Oke,
4: oke. Kita begitu TV diambil, nonton ke rumah tetangga. Streaming gitu.
6: Oke, gitu. Analoginya menarik. Jadi mungkin mudah dipahami pendengar ya. Jadi analogi seperti itu. Jadi ya, sebenarnya yang harus ditutup adalah tempatnya, tempat sabung ayamnya, tempat perjudiannya, bukan landing page atau ya halaman utamanya aja atau etalasenya aja nih. Jadi bukan.
4: Iya, jangan etalasenya.
6: Oke, gitu. Baik. Baik, kalau gitu Pak Pratama, terima kasih banyak atas analisisnya. Selamat malam, Pak.
4: Ya, selamat malam, Mas Ajar. Terima kasih.
6: Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi Cisrek, Pratama Dahlian Persada, sudah kami ajak berbincang.
7: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia, www.merdekarun.id.

kesedihan yang tak berkesudahan, Ibu Pertiwi berlinang air mata. Aku bertanya, kapan ini semua akan berakhir? Kapan kita bisa menikmati semuanya dengan canda dan tawa? Jayalah negeriku, damailah bangsaku, bersatulah selalu.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul! Papa ngegau sih!
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau enggak? Yuk.
3: Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Miris melihat nasib generasi penerus bangsa ini yang banyak menghabiskan waktu untuk mengais rejeki di pinggiran jalan. Sementara negara kita sedang menuju masa depan perubahan, akan tetapi masih memiliki 3,4 juta penduduk yang buta aksara. Masihkah ada kesempatan bagi mereka untuk bersekolah? Pendidikan adalah kunci utama

Setiap anak, baik secara fisik maupun mental, 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Shh, apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: penuh asa dan bermakna tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
1: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
2: Jangan sok cantik deh, badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed WKWKWK?
1: Dah ah, mandi dulu, ntar telat ke sekolah.
3: Mana? Itu dia.
4: Yaudah, diam.
5: Eh Ninda, okay. Kamu kok jahat banget sih jadi orang?
1: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
5: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar gara-gara komenanmu. Dia tertekan, kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
1: Loh, itu kan cuma candaan, jangan baper dong.
5: Jangan baper, kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang selalu menyertai kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini yang telah menolong dan memampukan kami. Kembali saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 46 ayat 2-4. Tertulis demikian, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari Sabtu kemarin terjadi gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur, dan disusul dengan gempa-gempa lainnya yang menimbulkan banyak korban jiwa. Ada sekitar 47 orang meninggal dunia, puluhan orang luka-luka dan ribuan orang mengungsi mencari tempat aman. Tentunya kita semua mendoakan agar seluruh keluarga korban mendapatkan kekuatan dan penghiburan, dan situasi di NTT kembali mengalami pemulihan. Bumi di mana kita hidup ini hanyalah sementara. Seringkali kita merasa kita bisa mengendalikan segalanya. Kita bisa mengontrol hari esok dan mengendalikan kehidupan kita. Tapi gempa bumi dan berbagai fenomena alam menunjukkan betapa kita semua tidak berdaya. Firman Tuhan mengingatkan bahwa hidup kita ini bagaikan uap yang sebentar saja ada lalu kemudian menjadi lenyap. Dan juga ibarat seperti rumput di padang yang hari ini ada dan kemudian segera menjadi layu. Tidak ada satupun di dunia ini yang abadi. Segala sesuatu akan lenyap. Langit dan bumi akan berlalu. Hanya firman Tuhan saja yang tinggal tetap. Tuhan sudah menyatakan salah satu tanda-tanda yang terjadi di akhir zaman adalah gempa bumi, selain juga bencana alam lainnya. Respon kita dalam menghadapinya adalah tetap berpaut kepada Tuhan kekuatan kita. Dalam Mazmur 46 ayat 2-4 ini dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Bumi tempat kita hidup, tempat di mana kita berpijak, bisa menjadi goyah, ada gempa, ada goncangan. Tapi iman kita hendaknya tidak bergoncang. Iman kita hendaknya kita sandarkan kepada gunung batu yang tidak tergoncangkan, yaitu Allah kita. Tuhan satu-satunya tempat perlindungan yang tidak akan pernah tergoyahkan. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Dialah Allah penolong kita, juru selamat, pemberi keselamatan dan kehidupan yang kekal. Keamanan yang sejati hanya ada di dalam Tuhan. Dunia ini seringkali memberikan rasa aman, tapi rasa aman itu semu. Dunia ini juga seringkali memberikan seolah-olah kedamaian, tapi kedamaian sejati hanya ada di dalam Tuhan. Kehidupan di dunia ini, di bumi di mana kita tinggal, begitu rentan dan begitu singkat. Dan karena itu saudara, kita perlu menyikapinya dengan bijaksana. Dalam Mazmur 90 ayat 12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana.
Ini adalah salah satu ungkapan doa dari Musa, hamba Tuhan yang dipilih untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia meminta Tuhan untuk menolong, mengajarkannya, agar mengerti, memiliki hati yang bijaksana, menyadari singkatnya hari-harinya dalam dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbagai fenomena alam, bencana yang terjadi seringkali menimbulkan ketakutan. Tapi firman Tuhan mengajarkan untuk kita tidak takut sekalipun bumi berubah, sekalipun ada goncangan, ada gempa, ada berbagai situasi yang kelihatannya menakutkan. Sebab Tuhan adalah perlindungan dan kekuatan kita. Di dalam Dia kita aman. Di dalam Dia ada keselamatan dan hidup yang kekal. Dan itu sebabnya hati kita tenang, penuh sukacita damai sejahtera dalam segala situasi dan keadaan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang memberikan kami ketenangan, sukacita, penghiburan dalam situasi dunia yang penuh dengan gejolak, fenomena, bencana alam. Kami sadari langit bumi ini akan berlalu, tapi firman-Mu tidak akan berlalu. Dunia ini hanya sementara, tapi kami akan masuk dalam kehidupan kekal yang Tuhan sudah sediakan. Terima kasih untuk kekuatan firman-Mu. Terima kasih untuk hikmat yang Tuhan ajarkan, untuk kami selalu berpaut kepada Tuhan, mengandalkan Engkau, beriman kepada-Mu, mengalami ketenangan, sukacita, damai sejahtera di dalam Engkau, di tengah situasi dunia yang seringkali menimbulkan ketakutan. Kami tidak takut karena kami bersama dengan Tuhan dan Tuhan bersama dengan kami, memberikan kami kepastian, keselamatan dan hidup yang kekal. Berkatilah ya Tuhan saudara-saudara kami yang ada di Maumere, di Flores NTT dan di berbagai wilayah lain juga yang terdampak bencana alam. Biarlah Tuhan memberikan penghiburan, berikan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Berikan juga pertolongan-Mu ya Tuhan bagi yang sedang dalam kesukaran. Berikan pemulihan di NTT dan juga di berbagai wilayah lainnya di Indonesia. Berkati dan lawat bangsa kami. Berkati juga lawat seluruh bangsa di dunia ini. Biarlah lawatan Roh Kudus-Mu tercurah atas setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Berkatilah kami Tuhan dalam istirahat kami malam hari ini. Lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami membawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Kiranya lawatan Tuhan terjadi. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada pertolongan ajaib yang Tuhan nyatakan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan gambaran-Mu yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semua. Sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang...

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan senusantara. Inilah Radio Republik Indonesia Serui, diudarakan melalui gelombang 292 meter dan pemancar FM 96,4 MHz. Selamat pagi, selamat memulai kembali aktivitas Anda edisi Senin 17 Agustus 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Serwi.

0: Max, hai. Sudah lama nih kita gak ketemu.
1: Iyo, ini selama sekali tong tak ketemu. Puput, apa kabar?
0: Kabar baik, Max. Oh iya, kamu tidak berubah ya? Dari zaman kuliah, masih saja pakai tas noken.
1: Ini sapu identitas, jadi biar orang tahu saya anak Papua.
0: Benar itu, Max. Sampai sekarang, saya masih kagum loh sama kamu. Meskipun orang-orang mengucilkan kamu, tapi kamu tetap semangat. Kamu tidak ambil hati omongan mereka, dan masih saja tetap baik ke mereka.
1: Tong anak-anak timur begitu sudah, Put. Muka saja yang seram, tapi hati lembut. Tong akan tetap baik sampai mereka tahu bahwa kita anak-anak dari Indonesia Timur itu sama macam mereka. Sama baiknya, sama pintarnya. Yang membedakan hanya warna kulit dan rambut saja. Tong sama-sama di Indonesia, Mo.
0: Benar, Max. Saya setuju. Makin kagum saya sama kamu. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Barat, Tengah, Timur, kita tetap satu, Indonesia.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Inilah petikan pidato Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, pada peringatan Hari Pahlawan tahun 1961. Gemah kalimat tersebut mengetuk dan membangunkan kembali jiwa nasionalisme kita yang mulai memudar oleh pertikaian di antara kita. Sementara Indonesia merupakan negara yang merdeka di atas perjuangan para pahlawan dengan jiwa nasionalisme yang tinggi dan persatuan rakyat Indonesia. Dari sejarahlah kita belajar menjaga dan merawat bangsa kita di tengah perbedaan agama, suku, bahasa, dan budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dengan jiwa nasionalisme, kita mampu mewujudkan makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu.
3: Indonesia, rumah kita bersama.

kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
0: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
0: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
0: Harap antri.
1: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Allah Maha Indah dan mencintai keindahan, dan Dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

Ya, saudara pendengar di mana saja berada, masih disiarkan dari kawasan Jalan Patimura dan masih bersama program 1 RRI Serui. Ya pendengar, sesaat lagi kami sudahi deretan lagu-lagu religi di ruang religi pagi ini ya, menemani kebersamaan Anda mengawali jumpa kita pagi ini penanggalan 17 Agustus 2026. Kita jelang bersama Warta Berita, Warta Yapan Waropen, Radio Republik Indonesia Serui, produksi pemberitaan RRI Serui. Kami hadirkan tepat di pukul 6.00 waktu Indonesia Timur.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita, Warta Yapan Waropen, edisi Senin 17 Agustus 2026. Pendengar, mengawali jumpa kita pagi ini kami sampaikan topik berita utama, di antaranya Paskibraka Waropen kini siap dalam formasi 81 untuk menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia. Satreskrim Polres Kepulauan Yapen mengungkap kasus pencurian laptop. Pendengar, dua berita ini akan kami hadirkan bersama sejumlah informasi penting lainnya disiarkan dalam Warta Berita, Warta Yapen Waropen pagi ini. Warta berita selengkapnya dibacakan bersama saya, Hans Mansai.

0: Selamat pagi pendengar, kita ke informasi pertama. Paskibra Waropen siap formasi 81 untuk HUT RI. Laporan Tabina Rumpaidus.
1: Pasukan pengibar bendera Paskibra Kabupaten Waropen memantapkan persiapan menjelang pelaksanaan upacara hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Pemantapan dilakukan melalui gladi resik di lapangan Elias Paprindei Waren, Sabtu 15 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi tahap akhir untuk memastikan seluruh personil siap menjalankan tugas pada upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih, Senin 17 Agustus 2026. Pelatih Paskibra Kabupaten Waropen, Ibtu Jimmy Hajeluf KSIP mengatakan, latihan telah dilakukan selama 23 hari dengan fokus pada pembentukan mental, fisik, dan disiplin para personil. Dikatakan, ketiga unsur tersebut menjadi modal utama bagi anggota Paskibra agar mampu menjalankan tugas negara yang dipercayakan pemerintah Kabupaten Waropen melalui Polres Waropen sebagai tim pelatih Paskibra tahun 2026. Pada tahun ini, Paskibra mengusung formasi 81 yang akan ditampilkan dalam upacara HUT ke-81 RI. Gladi resik hari ini menjadi bagian dari pemantapan akhir dan persiapan personil sudah 100%.
2: Untuk pemantapan pelatihan calon Paskibra Kabupaten Waropen ini, kita mulai pemusatan selama 23 hari. Tentunya yang kita tekankan adalah mental, fisik, dan disiplin. Bagaimana ketiga elemen ini harus ada pada diri calon paskibraka sehingga pada pelaksanaan tugas mulai dari mental, fisik, dan disiplin sudah siap untuk menjalankan tugas negara yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Waropen kepada kami, Polres Waropen yang sebagai pelatih paskibraka tahun 2026. Dalam pemusatan kali ini, kami yaitu formasi 81 yang sudah kami latih pembulatan sejak 1 minggu yang lalu, dan hari ini sudah fokus pada pelatih bersih, artinya sudah kesiapan sudah 100% dan mudah-mudahan pada hari ini nanti kejuban khusus kami dapat memberikan yang terbaik, mengibarkan bendera merah putih pada saat upacara pengibaran dan menurunkan bendera merah putih pada saat penurunan bendera merah putih dalam upacara dengan baik dan sempurna.
1: Sebanyak 30 siswa-siswi terbaik di Kabupaten Waropen tergabung dalam Paskibra tahun 2026. Mereka dibagi dalam pasukan 17 dan pasukan 8, sedangkan pasukan 45 diisi personil Polres Waropen. Formasi tersebut memiliki makna tersendiri. Pasukan 17 dan pasukan 8 nantinya akan membaur membentuk angka 81 sebagai simbol peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara itu, pasukan 45 yang terdiri dari anggota Polri dimaknai sebagai penjaga dan pelindung generasi muda yang tergabung dalam pasukan 17 dan pasukan 8.
2: Kami lakukan, yaitu dari formasi 45, 8, dan 17, filosofi masing-masing. 45 yang dilakukan oleh anggota Polri, itu dalam bentuknya dimaknai sebagai penjaga, pelindung anak-anak generasi muda yang ada di pasukan 17 dan 8. Pasukan 17 dan 8 akan membaur membentuk angka 81 menandai 81 kemerdekaan Republik Indonesia. 81 dimaknai juga 8 diperkenalkan sebagai rantai, sebagai nomor 1 kuat dan tersisa, sedangkan angka 1 menandakan bahwa keutuhan dan siswa-siswa ini memiliki satu tujuan yang positif ke depan. Sementara pasukan masih 45, 17, dan 8 ini mengharap ke tribun. Kenapa mengharap ke tribun? Menandakan bahwa dimaknai sebagai pemerintah dalam dalam hal ini stakeholder yang lainnya berperan penting untuk meninjau memantau perkembangan generasi muda ini dengan bakat yang ada pada mereka sehingga mereka dapat diharapkan masyarakat yang lebih baik.
1: Diharapkan seluruh anggota Paskibra Waropen dapat melaksanakan tugas secara maksimal baik saat pengibaran maupun penurunan bendera merah putih pada 17 Agustus 2026. Jimmy juga berharap seluruh personil dapat memberikan yang terbaik, menjaga disiplin, kekompakan, dan konsentrasi sehingga tugas pengibaran maupun penurunan bendera merah putih dapat berjalan dengan baik. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Pendengar, Satreskrim Polres Kepulauan Yapen mengungkap kasus pencurian laptop. Informasi selengkapnya dilaporkan Cindy Faidiban.
3: Indonesia Timur. Kedua tersangka mendatangi
4: Satreskrim Polres Kepulauan Yapen mengungkap kasus tindak pidana pencurian satu unit laptop yang terjadi di kawasan Tugu, Tujuh Suku Kompleks Pasar Aror Iroro Serui Distrik Yapen Selatan. Pengungkapan kasus tersebut disampaikan dalam press conference yang digelar di Mapolres Kepulauan Yapen pada Sabtu 15 Agustus 2026. Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Diaris Vele SIK mengatakan kasus pencurian tersebut terjadi pada Kamis 26 Februari 2026. Sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Timur, korban diketahui berinisial AK. Menurut Kapolres, saat kejadian, korban membawa sebuah tas yang di dalamnya terdapat satu unit laptop merek Lenovo berwarna abu-abu. Tas tersebut berada di samping korban. Ketika korban tertidur, melihat korban dalam keadaan tertidur, kedua tersangka berinisial AF dan BM kemudian melancarkan aksinya. Tersangka AF mengambil laptop dengan cara membuka resleting tas korban, sementara tersangka BM berperang mengawasi situasi di sekitar lokasi kejadian.
3: 26, sekitar pukul 03.20 waktu Indonesia Timur, kedua tersangka mendatangi tempat duduk korban di sekitar area Taman Tujuh Suku. Korban saat itu baru tiba menggunakan perahu motor dari Kampung Waina, sehingga korban mengalami kelelahan dan capek sehingga korban ketiduran di tempat duduk korban. Korban membawa tas bawaan korban yang berisi laptop merek Lenovo berwarna putih berada di samping korban pada saat itu. Melihat korban tertidur, kedua tersangka AP dan BM langsung melakukan aksinya dengan mendatangi korban dan langsung membuka resleting tas korban, kemudian mengambil laptop korban. Sedangkan tersangka BM berperan untuk mengawasi dan memantau situasi sekitar area TKP. Setelah kedua tersangka melakukan aksinya, kedua tersangka langsung meninggalkan korban di TKP dan kembali ke rumah masing-masing. Untuk kronologis penangkapan, pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026 pukul 12.00 waktu Indonesia Timur, berdasarkan laporan polisi dan surat perintah penangkapan, anggota unit reaksi cepat Resmob Satreskrim Polres Kepulauan Yapen mendapat informasi dari masyarakat bahwa tersangka BM berada di sekitar Jalan Yosudarso depan Hotel Merpati Serui.
4: Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat mengenai keberadaan salah satu tersangka berinisial B di sekitar Jalan Yosudarso, tepatnya di depan Hotel Merpati Serui pada Kamis 13 Agustus 2026. Sekitar pukul 12 waktu Indonesia Timur, unit reaksi cepat Resmob Satreskrim Polres Kepulauan Yapen bergerak menuju lokasi tersebut. Setibanya di depan Hotel Merpati, petugas mendapati tersangka BM sedang duduk bersama sejumlah teman-temannya. Petugas kemudian mengamankan BM dan membawanya ke Satreskrim Polres Kepulauan Yapen untuk menjalani pemeriksaan sebelum dilakukan penahanan.
3: Selanjutnya, anggota tim unit reaksi cepat Resmob Satreskrim langsung menuju ke lokasi keberadaan pelaku. Setelah tiba di depan Hotel Merpati, anggota unit reaksi cepat Resmob melihat tersangka BM sedang duduk-duduk bersama dengan teman-temannya. Kemudian anggota unit reaksi cepat Resmob langsung menangkap tersangka. Kemudian tersangka langsung dibawa ke Satreskrim Polres Kepulauan Yapen. Selanjutnya diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan pemeriksaan dan selanjutnya dilakukan penahanan.
4: Kapolres Kepulauan Yapen menyebutkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, motif pencurian tersebut berkaitan dengan kebutuhan ekonomi. Kontributor Cindy Feidiban melaporkan.
0: Pendengar, berita-berita ini sedang Anda ikuti bersama Radio Republik Indonesia, Serui. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, pemerintah Kabupaten Waropen melaksanakan gladi resik dalam persiapan upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Laporan Tabida Rumpaidus dari Waropen.
1: Pemerintah Kabupaten Waropen menggelar gladi resik sebagai persiapan pelaksanaan upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang akan dilaksanakan pada 17 Agustus 2026. Gladi resik tersebut berlangsung di lapangan Elias Paprindei Waren, Kabupaten Waropen, Sabtu 15 Agustus 2026. Kegiatan ini diikuti jajaran pemerintah daerah bersama seluruh unsur yang terlibat dalam rangkaian upacara. Bupati Waropen Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI bersama Wakil Bupati Waropen Yowel Boari turut hadir dalam gladi resik untuk memastikan seluruh tahapan pelaksanaan upacara berjalan sesuai susunan acara yang telah dipersiapkan panitia. Sejumlah petugas upacara mengikuti latihan secara menyeluruh mulai dari persiapan pasukan, penghormatan, pengibaran bendera merah putih, hingga rangkaian prosesi lainnya. Gladi resik menjadi tahapan penting untuk mengevaluasi kesiapan seluruh petugas sekaligus memastikan koordinasi antara perangkat daerah, peserta upacara, dan unsur pendukung berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaannya, setiap petugas diminta memperhatikan ketepatan waktu, posisi gerakan, serta komando agar pelaksanaan upacara pada 17 Agustus mendatang dapat berlangsung tertib dan khidmat. Pemerintah Kabupaten Waropen juga memastikan berbagai unsur pendukung telah dipersiapkan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan gladi resik tersebut sekaligus menjadi kesempatan bagi panitia untuk melakukan pengecekan terakhir terhadap kesiapan lapangan dan seluruh rangkaian kegiatan sebelum pelaksanaan upacara resmi. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Waropen diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan semangat nasionalisme serta mempererat kebersamaan pemerintah dan masyarakat. Dengan pelaksanaan gladi resik ini, pemerintah Kabupaten Waropen menargetkan seluruh rangkaian upacara pada Senin 17 Agustus 2026 dapat berlangsung aman, tertib, lancar, dan penuh khidmat. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Pendengar, PLT Kepulauan Yapen membangkitkan kembali gairah tenis lapangan di Kepulauan Yapen. Informasi dilaporkan Cindy Faidiban.
4: Pertandingan tenis lapangan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 yang diselenggarakan Persatuan Lawn Tenis Indonesia PLT Kabupaten Kepulauan Yapen mendapat respon positif dari masyarakat dan para pencinta tenis di Serui. Kegiatan tersebut resmi ditutup pada Sabtu 15 Agustus 2026 di lapangan tenis Bulog Serui. Pertandingan ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan olahraga untuk menyemarakkan HUT Kemerdekaan RI sekaligus mendorong kembali perkembangan olahraga tenis lapangan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Wakil Ketua DPRK Kepulauan Yapen sekaligus Ketua PLT Kabupaten Kepulauan Yapen, George Dinamon Logianto mengatakan, antusiasme peserta dalam pertandingan tersebut sangat tinggi menurutnya. Tingginya partisipasi menunjukkan bahwa olahraga tenis di Serui masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan.
5: Terima kasih kepada sponsor, Ketua Koni, Pak Roy Palunga selaku Wakil Bupati Kabupaten Penyapen, dan sponsor lainnya ada Pak Dewan Rian, ada Pak Dewan Norman, Irian Jaya Sehat, terima kasih banyak sponsornya, dan Zoom Yapen Makmur. Pasti kita adakan lagi karena antusiasnya luar biasa. Dulu tenis nih sudah mau punah, tapi dengan ada pelatih Pak Jeffrey, saya sendiri sangat terima kasih sama pelatih kami, Pak Jeff, sama anaknya Kevin yang selalu bantu kami. Latihan tanpa pamrih, latihan orang-orang yang datang tanpa pamrih.
4: Sementara itu, Jeffrey Bernatanot, pelatih tenis lapangan Kabupaten Kepulauan Nyapen, mengapresiasi Pelti yang telah bekerja sama dengan panitia yang menyelenggarakan pertandingan tersebut sebagai bagian dari peringatan HUT Kemerdekaan RI. Jeffrey mengatakan dirinya telah membina atlet tenis di Kabupaten Kepulauan Nyapen sejak 1992 hingga 2026. Selama periode tersebut, sejumlah atlet binaan telah mengikuti kompetensi hingga tingkat provinsi maupun nasional.
6: Ini dia, PLT bisa bekerjasama dengan panitia HUT Proklamasi, bisa menyalakan tenis lapangan, biar sekedar meriah, tapi terlaksana dengan baik. Dan saya selaku pelatih di kabupaten di sini, kalau mau dihitung-hitung, saya sudah membina atlet ini dari tahun 92 sampai sekarang ini di Kabupaten Kepulauan Nyapen. Dengan sudah membawa beberapa atlet, ada yang ke tingkat provinsi sama tingkat nasional, saya sudah bawa, dan atlet masih ada semua.
4: Jeffrey juga memberikan apresiasi kepada para atlet baru yang mulai aktif mengikuti latihan dan pertandingan. Ia berharap dukungan dari KONI Kabupaten Kepulauan Nyapen dapat semakin ditingkatkan, tidak hanya untuk tenis tetapi juga seluruh cabang olahraga yang ada. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
0: Saudara pendengar,

0: Ellen Batu Saman dan berakhir di kantor distrik Waropen Bawah. Kegiatan diikuti masyarakat, aparatur kampung, tokoh pemuda, kader kesehatan, serta sejumlah pemangku kepentingan di wilayah distrik Waropen Bawah. Kepala distrik Waropen Bawah, Alfonsius Dewenggi SIP mengatakan, peluncuran Germas menjadi langkah besar untuk membangun masyarakat yang sehat sebagai bagian dari upaya mengisi kemerdekaan Indonesia. Para pahlawan terdahulu telah merebut kemerdekaan dengan pengorbanan dan darah, sehingga tugas generasi saat ini adalah mengisi kemerdekaan dengan membangun sumber daya manusia yang sehat, kuat, cerdas, dan produktif. Dikatakan bangsa yang maju harus diisi dengan manusia yang sehat, kuat, cerdas, dan produktif. Karena itu, momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia harus menjadi tonggak kebangkitan untuk merdeka dari penyakit melalui germas.
1: Kita tidak hanya berkumpul untuk merayakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga untuk memulai sebuah langkah besar bagi masa depan bangsa, yaitu launching Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau Germas tingkat distrik Waropen Bawah. Pahlawan kita terdahulu telah berjuang merebut kemerdekaan dengan tumpah darah. Hari ini tugas kita adalah mengisi kemerdekaan tersebut. Salah satu musuh terbesar yang kita hadapi saat ini adalah ancaman penyakit, khususnya seperti stroke, jantung, dan diabetes yang meningkat akibat pola hidup yang kurang sehat. Bagaimana kita bisa membangun bangsa, keluarga, masyarakat yang kuat jika masyarakat tidak sehat? Oleh karena itu, momentum HUT 81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini harus menjadi tonggak kebangkitan kita untuk merdeka dari penyakit melalui germas.
0: Sementara itu, pelaksana tugas PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Waropen, Bob Wori-Wori SSTP MSI, dalam melongsing Germas mengatakan, Germas harus dimulai dari diri sendiri, keluarga, rumah, hingga lingkungan tempat tinggal.
2: Bapak Ibu, kita semua ini warga distrik Waropen Bawah. Jadi kehadiran kami semua yang ada ini, para pejabat yang hadir ini, kami warga Waropen Bawah yang hadir ikut untuk melaksanakan hidup sehat. Bagian dari hidup sehat yaitu jalan santai. Oleh sebab itu pagi hari ini kita semua ada untuk memeriahkan hari kemerdekaan, tapi juga sebagai warga distrik Waropen Bawah hari ini kita akan berkomitmen bersama-sama untuk melaksanakan gerakan masyarakat hidup sehat, mulai dari diri kita, dari lingkungan, keluarga, rumah, kamar, tempat kita tinggal duluan, sehingga itu merupakan bagian dari kita berkomitmen untuk hidup sehat. Kita bisa mengevaluasi diri kita.
0: Setelah peluncuran Germas, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU Germas yang dilakukan Kepala Distrik Waropen Bawah, tokoh pemuda, dan Kepala Puskesmas Waren. Kegiatan tersebut turut mendapat dukungan dari Bank Papua, Bank BRI, para kepala kampung, pejabat pemerintah, serta pemangku kepentingan di Distrik Waropen Bawah. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi terakhir. Pedegar Polres Kepulauan Yapen memusnahkan senjata api rakitan serta amunisi dari hasil penyerahan masyarakat. Informasi dilaporkan Cindy Faidiban.
4: Polres Kepulauan Yapen memusnahkan sejumlah senjata api, rakitan, dan amunisi hasil penyerahan secara sukarela dari masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung dalam press conference di Mapolres Kepulauan Yapen pada Sabtu 15 Agustus 2026. Pemusnahan dipimpin oleh Kapolres Kepulauan Yapen, AKBP Diaritz Vele SIK, didampingi Wakapolres Kepulauan Yapen serta Kasat Intelkam Polres Kepulauan Yapen Ibtu Mardi. Kegiatan turut disaksikan oleh tokoh adat dan tokoh masyarakat setempat. Kapolres Kepulauan Yapen, AKBP Diaritz

0: Le mengatakan, penyerahan senjata api dan amunisi tersebut merupakan hasil dari pendekatan humanis serta komunikasi sosial yang secara aktif dilakukan jajaran Polres Kepulauan Yapen bersama para pemangku kepentingan.
1: Kepulauan Yapen, kami menggelar jumpa pers terkait penyerahan dan pemusnahan senjata api rakitan dan amunisi ilegal yang diserahkan oleh masyarakat. Dapat kami sampaikan bahwa kegiatan ini merupakan hasil dari upaya pendekatan humanis, komunikasi sosial yang dilakukan oleh Polres Kepulauan Yapen bersama jajaran dan stakeholder terkait. Adapun barang bukti yang akan kami musnahkan pada hari ini terdiri dari satu senjata api rakitan sebanyak 7 pucuk, terdiri dari 2 laras panjang dan 5 laras pendek. Amunisi sebanyak 19 butir kaliber 5,56 mm dan 2 butir kaliber 3,38 mm dan 1 buah megazen. Penyerahan secara sukarela dari masyarakat atau mantan KKB merupakan hasil pendekatan dan komunikasi secara aktif oleh Satuan Intelkam Polres Kepulauan Yapen.
0: Diaritz menjelaskan setelah masyarakat menyerahkan senjata secara sukarela, pihak kepolisian langsung melakukan pemusnahan untuk memastikan barang tersebut tidak dapat digunakan kembali.
1: Setelah dilakukan penyerahan, maka kami Polres Kepulauan Yapen akan langsung melakukan pemusnahan dengan cara dipotong dengan burinda agar tidak dapat digunakan kembali dan disaksikan langsung oleh tokoh masyarakat sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Kegiatan ini adalah bentuk komitmen Polri dalam rangka menciptakan situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif serta mendukung program pemerintah untuk perdamaian di tanah Papua.
0: Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif. Upaya itu juga mendukung program pemerintah dalam menciptakan perdamaian di tanah Papua, khususnya di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kapolres Kepulauan Yapen menghimbau masyarakat yang masih menyimpan senjata api ilegal maupun amunisi agar segera menyerahkan kepada pihak kepolisian secara sukarela. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.

Ya, dan saudara pendengar, laporan tadi sekaligus mengakhiri warta berita warta Yapen Waropen Radio Republik Indonesia Serui pagi ini edisi Senin 17 Agustus 2026. Mewakili seluruh kru kerja yang bertugas pagi ini, saya Hans Mansai mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Soekarno. Pahlawan kemerdekaan nasional di posisi pertama terdapat Soekarno atau dikenal dengan sebutan Bung Karno. Pria kelahiran Surabaya 6 Juni 1901 ini merupakan presiden Indonesia pertama pada periode tahun 1945 sampai dengan 1967. Peran penting sosok Bung Karno bagi Indonesia sendiri berupa sosok proklamator kemerdekaan Indonesia dan pencetus dasar negara, yaitu Pancasila. Sosoknya sendiri dikenal sebagai orator andal yang mampu membangkitkan semangat para pendengarnya. Beliau pernah dinyatakan mengidap gangguan ginjal, tapi ia pun memilih melakukan pengobatan tradisional. Sayangnya, pada 21 Juni 1970, beliau menghembuskan nafas terakhirnya di Jakarta, Indonesia.

0: bendera Indonesia, sangsaka merah putih pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.
1: Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus.

0: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Ya, pendengar masih disiarkan dari kawasan Jalan Patimura dan kami sudahi ya lagu-lagu di nuansa peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tepat hari ini ya. Senin 17 Agustus 2026. Dirgahayu Indonesiaku. Ya, pendengar, kita jelang warta berita bersama Pro 3 RRI pukul 7 waktu Indonesia Timur dan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Warta berita sentral Pro 3 dilanjutkan dengan warta Nusantara pagi.

0: 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat Padang 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Sari berita pagi hari ini, anggota Komisi 2 DPR Jazuli Joani meminta pemerintah memastikan dana transfer ke daerah tetap memadai dalam mendukung pembayaran gaji dan insentif ASN P3K serta pelayanan publik. Usai memeriksa Ketua DPRD Kuan Sing, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pemberian uang sebesar $14.000 Singapura kepada pihak Kementerian Kehutanan. Inilah warta berita selengkapnya hari Senin 17 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

Dan sejumlah informasi akan kami hadirkan berikut ini. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB memanfaatkan moda transportasi laut menerobos keterbatasan akses geografis dan mendistribusikan bantuan logistik tanggap darurat bagi korban gempa bumi hingga ke wilayah kepulauan terluar di Nusa Tenggara Timur seperti Pulau Palue. Kedutaan Besar Federasi Rusia di Jakarta menyampaikan bela sungkawa yang tulus atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sementara dari luar negeri, Parlemen Iran dijadwalkan menggelar sidang secara virtual hari Minggu kemarin dalam membahas sejumlah rancangan undang-undang terkait penanganan pengaruh asing dan pengawasan Selat Hormuz.

0: Kita masuk ke informasi pertama, anggota Komisi 2 DPR Jazuli Juwaini meminta pemerintah memastikan dana transfer ke daerah tetap memadai dalam mendukung pembayaran gaji serta insentif ASN P3K dan pelayanan publik. Kita simak informasi lengkap dari Aliana Zahra berikut ini.
1: Gaji dan insentif yang memadai sesuai dengan prinsip-prinsip.
2: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, termasuk hak ASN dan kepastian hukum. Anggota Komisi 2 DPR RI Jazuli Juwaini menilai besaran transfer ke daerah atau TKD perlu dihitung secara cermat agar pemerintah daerah tetap mampu memenuhi kebutuhan gaji dan insentif pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Menurutnya, dukungan dana pusat ke daerah diperlukan agar pelayanan publik tetap berjalan dengan baik.
1: Gaji dan insentif yang memadai sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Karena itu kita memohon dana pusat ke daerah itu juga jangan dipangkas terlalu besar, karena itu akan mempengaruhi.
2: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Iwayan Sudirta menilai kepastian dan keadilan hukum menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan sosial. Ia meminta pemerintah memprioritaskan perbaikan sistem penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan sosial dan nilai-nilai Pancasila.
3: Bagaimana caranya mencapai tujuan bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur? Apakah sekarang sudah adil? Banyak orang yang mengatakan baru sebagian. Apakah Indonesia sudah mengarah kepada keadilan sosial? Masih tertatih-tatih. Oleh karena itu, ketika kita ditanya apa harapan kita, wujudkan keadilan sosial, wujudkan sila-sila Pancasila.
2: Refleksi hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menyoroti pentingnya pemenuhan hak masyarakat, pelayanan publik, serta kepastian dan keadilan hukum. Upaya tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan mencapai cita-cita bangsa sesuai nilai-nilai Pancasila. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari gedung KPK. Usai memeriksa Ketua DPRD Kwan Sing, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami dugaan pemberian uang sebesar $14.000 Singapura kepada pihak Kementerian Kehutanan. Dan proses pengembalian serta pengembangan perkara dugaan korupsi di Kwan Sing. Kita simak laporan lengkap dari Hairul Umam berikut ini.
4: Pemeriksaan terhadap saksi saudara FAD.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian uang kepada pihak Kementerian Kehutanan serta proses pengembaliannya dalam pengembangan perkara dugaan korupsi yang berlangsung di Kuantan Singingi. Penyidik menelusuri aliran dana, mekanisme pemberian serta pihak yang diduga menerima uang dalam perkara tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik telah rampung memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami dugaan pemberian uang tersebut. Empat saksi yang diperiksa yakni Ketua DPRD Kwan Sing, Juprizal, PJ Sekretaris Daerah Kwan Sing periode 2024-2025 Fahdiansyah, Novianti selaku pihak swasta, serta Rama Andre Nugroho selaku Koordinator Kelompok Kerja Wilayah Sumatera Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan di Kementerian Kehutanan.
4: Pemeriksaan terhadap saksi saudara FAD, NOV, RAN, dan CUP. Di mana dalam pemeriksaan tersebut penyidik melakukan pendalaman terkait dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak di Kementerian Kehutanan dan juga pendalaman terkait pengembaliannya. Sedangkan untuk saksi saudara PTU tidak hadir dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut dan penyidik akan menjadwalkan ulang.
5: Sementara itu, usai menjalani pemeriksaan selama sekitar 7 jam, Juprizal mengaku tidak mengetahui soal amplop berisi uang tersebut. Padahal amplop tersebut yang diduga diserahkan pihak Pemkab Kwan Sing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Saat ditanya mengenai uang senilai $12.000 Singapura yang telah disita KPK, Juprizal kembali enggan memberikan penjelasannya.
6: Juprizal, izin Mas, Dengan pemeriksaan hari ini terkait apa, Pak?
7: Apa aja, Pak?
6: Terkait pengembalian uang itu, Pak, seperti apa, Pak?
7: Ya, mengenai yang dolar Singapura.
6: Sama pengacara saja, Pak. Ya. Sama bapaknya kan, Bapak jarang-jarang
7: sini. Bapak yang diperiksa?
8: Apa yang
5: Sebelumnya KPK memang menyebut adanya uang sebesar 14 ribu dolar Singapura yang diberikan kepada Raja Juli Anthony. Namun ketika dilakukan pengembalian, jumlahnya berkurang menjadi 12 ribu dolar Singapura. Penyidik kemudian menyita uang 12 ribu dolar Singapura dari Juprizal pada Rabu 8 Juli 2026. Uang tersebut diduga berkaitan dengan pemberian kepada pihak Kemenhub dalam proses pengurusan izin pelepasan hutan produksi terbatas. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lain, kali ini terkait kepolisian yang mempercepat penanganan kasus penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Sangihe usai menggeledah toko emas yang memiliki data terduga pelaku. Kita simak laporan dari Santi Yunas berikut ini.
9: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menggeledah sebuah toko emas di wilayah Jalan Pasir Putih, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Penggeledahan dilakukan tim Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu di Reskrim Sus Polda Riau. Polisi menyebut penggeledahan ini merupakan pengembangan kasus dugaan penambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Sangihe. Kasubdit 4 Tipiter di Reskrim Sus Polda Riau AKBP Teddy Ardian mengatakan dari penggeledahan tersebut polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya perhiasan emas dengan berat mencapai ratusan gram dan berbagai model. Polisi juga menemukan peralatan yang diduga digunakan untuk melebur atau membakar emas.
10: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambangan emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut, sehingga nantinya barang bukti dan alat bukti ini akan kami konstruksikan kepada siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin ini. Ada beberapa nama yang sudah kita kantongi, tentunya ini masih dalam proses. Kami mohon teman-teman bersabar, tentunya segera mungkin akan kami sampaikan kepada masyarakat hasil dari penyidikan yang sedang dilakukan.
9: Sementara itu, penggeledahan toko emas ini juga menjadi perhatian warga sekitar. Warga berharap proses hukum terkait dugaan keterkaitan emas hasil penambangan tanpa izin dapat dilakukan secara transparan.
11: Ya, harapannya terhadap pelaku yang telah ditangkap ini ditindak sesuai tindak pidananya dan mendapat hukuman, serta nanti ini menjadi peringatan bagi para pelaku-pelaku kejahatan lainnya.
9: Saat ini polisi tengah mendalami dugaan keterkaitan antara aktivitas penambangan emas ilegal dengan aliran barang serta transaksi emas yang ditemukan di toko tersebut. Penyidik juga akan menelusuri asal-usul emas yang diamankan dan aliran transaksinya untuk mengungkap jaringan di balik dugaan aktivitas peti tersebut. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ribuan hektar sawah di Kabupaten Sragen dibiarkan tidak ditanami akibat kemarau panjang dan dampak dari El Nino yang telah mengancam produktivitas padi secara signifikan. Kita bergabung untuk menyimak informasi lengkap dari Mulato Isan berikut ini.
1: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino.
2: Dampak fenomena El Nino dan musim kemarau kering menyebabkan sekitar 5.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tidak dapat ditanami padi atau mengalami masa bero. Kondisi ini terjadi akibat minimnya pasokan air irigasi di wilayah tersebut. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen mencatat dari total 40.000 hektar lahan pertanian pangan di Sragen, saat ini hanya 35.000 hektar yang aktif ditanami padi. Sisa 5.000 hektar lainnya terpaksa dibiarkan kosong karena keterbatasan sumber air. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Sragen Suratno menyatakan bahwa fenomena El Nino mengancam produktivitas padi secara signifikan akibat krisis air bersih. Saat ini rata-rata usia tanam padi baru memasuki minggu pertama dan kedua. Suratno menambahkan ketergantungan pada saluran irigasi menjadikan risiko besar bagi petani yang tidak memiliki sumur dalam. Penurunan debit air irigasi diperkirakan dapat mencapai 50% memasuki bulan September, seperti yang dimulai terjadi di kawasan Tunggul yang saat ini debit airnya sudah menyusut 30%. Musim kemarau tahun ini cukup terik. Petani khawatir saat tanaman memasuki umur 40 hari nanti, di mana kebutuhan air sedang tinggi-tingginya, pasokan justru akan berkurang. Oleh sebab itu, banyak petani yang hanya bergantung pada air tanah melalui sumur dalam atau submersibel.
1: Nah, ini selama nanti tidak ada istilahnya air di dalam bumi itu tidak ada, saya pikir antisipasi sudah. Termasuk juga, kan tadi saya bilang memaksimalkan sumur-sumur yang itu juga. Nanti kalau memang dirasa debitnya tidak bagus, petani juga nggak mencoba untuk tidak tanam. Katakanlah tahun yang lalu kalau debitnya nggak bagus.
2: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah memprediksi hujan baru akan mulai turun pada November mendatang. Situasi kemarau panjang ini memicu kekhawatiran para petani akan potensi gagal panen pada tanaman padi yang baru mulai ditanam sejak awal Agustus lalu. Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Jateng, Guruh Ciptanto, saat kegiatan sekolah iklim di Sragen belum lama ini menyampaikan, petani sangat perlu mengetahui cara membaca cuaca dan iklim untuk mengurangi risiko gagal panen.
3: Ini adalah dasar-dasar kita mengenalkan kepada petani berkaitan dengan kondisi iklim kita. Kalau kondisi ini yang seperti tahun 2024, banyak curah hujan, petani harus bagaimana cara menanggulangi menggunakan iklimnya. Nah, sementara sekarang kita dalam kondisi kemarau gitu kan, apa juga yang harus kita lakukan. Jadi kita memberikan semacam pengenalan singkat.
2: Secara terpisah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP 3 Sragen Suparno menjelaskan bahwa kendati luas tanam pada musim tanam MT3 menyusut menjadi 35.000 hektar, hasil produksi per hektar diperkirakan justru meningkat dibandingkan MT1 dan MT2. Menurut Suparno, terik matahari yang optimal selama musim kemarau membantu proses fotosintesis tanaman berjalan lebih maksimal. Di samping itu, tingkat serangan hama dan penyakit tanaman selama kemarau cenderung jauh lebih rendah dibandingkan saat musim penghujan. Dari Surakarta, Mulato Isan melaporkan.

0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Palangkaraya melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di area gambut yang sebagian apinya kini telah meluas sampai mendekati pemukiman. Kita bergabung bersama rekan saya Edi Suroso untuk mengupdate situasi terkini di sana.
1: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman.
2: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henriku Satria Budi mengatakan, kawasan hutan dan lahan yang berada di sekitar permukiman menjadi salah satu lokasi yang rawan terjadinya kebakaran. Kondisi tersebut dapat dipicu unsur kesengajaan maupun kelalaian masyarakat sehingga api berpotensi cepat muncul. Henrikus menyebut BPBD dapat segera melakukan antisipasi apabila mendapat laporan dari masyarakat terkait kemunculan titik api. Karena itu masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan kebakaran lahan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
1: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan di masyarakat. Memang permasalahan di Kota Palangkaraya, kita tidak bisa memadamkan sampai tuntas karena lahannya gambut. Kalau tidak ada pembasahan sampai tergenang air, kemungkinan api tetap muncul. Namun karena banyaknya titik api yang tersebar di beberapa tempat, mau nggak mau kami harus tinggalkan, yang penting kepala apinya sudah bisa kami jinakkan. Nah mungkin kalau memang ada kesempatan, kami akan mengulangi lagi melakukan pembasahan.
2: Menurutnya pemadaman kebakaran di Palangkaraya menghadapi kendala, karena sebagian besar lahan yang terbakar merupakan kawasan gambut. Api tidak selalu dapat dipadamkan hingga tuntas apabila proses pembasahan belum mencapai lapisan gambut yang terdalam. Henrikus menjelaskan banyaknya titik api yang tersebar di sejumlah lokasi juga membuat petugas kewalahan menentukan prioritas penanganan. Meski demikian, petugas berupaya memastikan kepala api dapat dikendalikan agar tidak meluas, sementara proses pembasahan akan kembali dilakukan jika kondisi memungkinkan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan mengatakan, pihaknya tetap siaga menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan. Kesiapsiagaan dilakukan dengan menyiapkan sumber daya manusia, tenaga medis, dan masker untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
3: Artinya gini, Dinas Kesehatan tetap siap siaga, baik itu sumber daya manusia, medis, para medis, paling tidak kalau rekomendasi kami menyiapkanlah. Kalau udah asap itu kan biasa ketersediaan masker, obat-obatan pelayanan di semua puskesmas dan pustulang dan rumah sakit.
2: Ridwan menambahkan Dinas Kesehatan juga memastikan ketersediaan obat-obatan dan pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya pasien terkena infeksi saluran pernafasan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Edi Suroso melaporkan.

0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan menggelar pasar murah dalam rangka stabilisasi harga bahan pokok pangan. Kami hadirkan informasi dari Surabaya dari rekan saya Ani Hasanah.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak menggelar pasar murah dalam rangka stabilisasi harga bahan pokok pangan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menuturkan, sembako yang dijual dengan harga di bawah HET pasar, seperti beras, gula, minyak goreng, telur, daging ayam, hingga bawang merah dan bawang putih.
2: Kepada konsumen di titik terdekat dengan lokasi mereka, jadi bisa dipersandingkanlah antara harga beras, harga gula,

0: Selain beras apa aja Bu?
1: Udah.
0: Udah. Apa Bu yang ingin disampaikan ke Pemprov Bu?
1: Oke, pembagian.
2: Selain di halaman SMA Khodijah, Pemprov Jatim gelar dua pasar murah, yakni di kawasan Moro Kerembangan. Tujuannya adalah untuk memberikan harga bahan pokok murah bagi masyarakat. Andi Hasana melaporkan.
3: Semarak Pesta Hari UMKM Lamongan di Skoperindak Lamongan menggelar barista competition, fun run, jalan sehat hingga pasar murah. Laporan lengkap dari Farin Regi akan menutup berita pagi ini.
4: Di tengah semarak peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, para pelaku UMKM Lamongan tidak hanya memamerkan produk, tetapi juga menunjukkan kreativitas dalam Pesta Hari UMKM Lamongan atau Pesona. Kegiatan yang digelar oleh Skoperindak Lamongan menghadirkan beragam produk unggulan, barista competition, hingga 5K fun run UMKM. Bupati Lamongan, Hidayat Effendi mengaku terkesan melihat banyaknya talenta barista yang muncul dalam kegiatan tersebut. Ia menambahkan potensi tersebut menjadi gambaran bahwa UMKM Lamongan memiliki ruang besar untuk berkembang. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya menghadirkan wadah agar pelaku UMKM dapat memperkenalkan produknya sekaligus meningkatkan kualitas.
5: Tadi sudah di beberapa tempat disampaikan bahwa ada tambahan lagi, mereka bisa masuk ke beberapa toko modern dalam bulan ini. Kemarin ada 10 ya, produk yang nambah kita lihat ya. Dan event Pesona ini memang kita ciptakan untuk itu, sehingga para UMKM ini punya wadah, punya apa, kesempatan mereka untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa UMKM ini terus eksis, bahkan terus meningkatkan kualitas maupun rasa maupun mutu daripada produk-produknya.
4: Kiki Aditya Sahara, peserta barista competition, menuturkan kompetisi brewing kali ini menjadi pengalaman pertama baginya. Meski demikian, pengalaman tersebut membuat Kiki semakin tertarik mengikuti kompetisi serupa mendatang.
6: Potensi barista di Lamongan ini cukup besar, banyak juga komunitas-komunitas, contohnya dari Ria Kopi Panturas, dari Pantura daerah Panciran juga banyak teman-teman. Bagi barista di Lamongan ini cukup besar sekali. Harapan sendiri semoga di selanjutnya ada lagi di Lamongan ini juga kompetisi brewing selanjutnya.
4: Kegiatan Pesona UMKM tahun 2026 diikuti berbagai UMKM dari 27 kecamatan. Selain memperkenalkan produk unggulan, terdapat juga kegiatan barista competition, fun run, jalan sehat, goes, hingga pasar murah. Farin Raki melaporkan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita pagi hari ini. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, spesial 17 Agustus 1945 yang kita peringati sebagai 81 tahun kemerdekaan di hari ini. Dan kami akan menghadirkan beberapa informasi, termasuk juga nanti informasi-informasi yang langsung akan disiarkan. Dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Risti Rustarto, selamat pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
2: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. 1 tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, 1 tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan 1 tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
3: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
4: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
5: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
3: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
6: Indonesia menyapa pagi.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rizky Rustarto menemani Anda di pagi hari ini, tanggal 17 Agustus 2026. Dan tentunya hari ini merupakan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Tema resmi tahun ini adalah Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, dan diisi dengan upacara kenegaraan, pesta rakyat di berbagai kota, dan juga promo khusus transportasi publik dan tempat-tempat rekreasi. Namun, kemeriahan ini meninggalkan duka yang mendalam. Kondisi terkini pasca gempa di Nusa Tenggara Timur juga masih terus akan kami update. Dan situasi terkini yang kami dapatkan dari Basarnas atau BNPB, jumlah korban meninggal adalah 53 orang, 135 orang terluka. Penyisiran di beberapa area dan gempa susulan juga masih terjadi. Kita berdoa untuk keselamatan saudara-saudari kita yang berada di Nusa Tenggara Timur, semoga diberikan juga kekuatan dan keselamatan dalam kondisi apapun. Terkait dengan bencana, tidak hanya di Nusa Tenggara Timur, namun juga terjadi gempa bumi kemarin yang juga ada di wilayah lain di wilayah barat Indonesia. Dan kami juga akan terus mengupdate beberapa informasi-informasi terkini. Anda juga bisa terus mengikuti informasi resmi kami melalui www.rri.co.id. Dan juga pagi hari ini kami akan berbagi informasi dari wilayah timur Indonesia yang kami hadirkan dalam makna hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Informasi kami hadirkan dalam program Warta Nusantara Pagi.

0: Warta Nusantara.
1: Makna peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, seluruh masyarakat diminta mengisi kemerdekaan dengan semangat juang yang tinggi dan kemajuan kesejahteraan bersama. Bergabung bersama kita, Jessica Ardana.
2: Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi kesempatan untuk mengenang perjuangan panjang bangsa Indonesia hingga kemerdekaan diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Bupati Merauke Yosef Getse mengatakan generasi saat ini merupakan penerus perjuangan para pendahulu yang perlu memaknai kemerdekaan dengan bijak melalui peran masing-masing. Menurutnya, semangat perjuangan dapat diwujudkan dengan bekerja secara baik serta menunjukkan dedikasi, integritas, dan profesionalitas dalam menjalankan tugas. Ia menekankan pentingnya memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam seluruh bidang pembangunan, mengingat pembangunan harus dilaksanakan tanpa memandang suku maupun agama, dengan melibatkan seluruh masyarakat secara seimbang serta memberikan ruang bagi setiap orang yang memiliki kemampuan dan ingin berkontribusi terhadap kemajuan Kabupaten Merauke.
3: Memaknainya dengan baik, dan tentu harapan kita bahwa kita juga akan memberikan penghormatan dan penghargaan serta apresiasi yang setinggi-tingginya bagi para pendahulu kita. Ya, mungkin saja mereka yang mungkin usianya masih muda terus kemudian dalam perjuangan itu gugur di medan laga, itulah yang menunjukkan kesatria tetapi juga kesetiaannya kepada bangsa dan negara.
2: Sementara, Panitia Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Kabupaten Merauke menyiapkan berbagai rangkaian kegiatan sosial maupun hiburan yang melibatkan masyarakat. Ketua Panitia Delsiana Gepse menyampaikan, sejak awal bulan Agustus, pihaknya melakukan sosialisasi terkait kebersihan lingkungan dan pemasangan atribut bendera maupun umbul-umbul yang bernuansa kemerdekaan. Menurutnya, momen peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan juga dilakukan sejumlah kegiatan hiburan masyarakat dan bazar UMKM yang dimaksudnya untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.
4: SK Bupati di bulan Juli kami mempersiapkan semua kegiatan dalam rangka HUT RI ini. Jadi ada 9 kegiatan yang telah kita sepakati bersama dan semuanya telah kami siapkan untuk menyongsong HUT RI ini. Jadi kita di tanggal 1 Agustus kita sudah mulai dengan infokom memberitahukan kepada seluruh warga masyarakat untuk kebersihan dan pemasangan bendera-bendera di seluruh rumah, toko, dan instruksi ke distrik-distrik dan kampung.
2: Delsiana Gepse memastikan seluruh kegiatan yang disiapkan panitia dapat diikuti masyarakat secara gratis dan masyarakat dapat datang langsung untuk menikmati berbagai kegiatan yang telah disiapkan pemerintah daerah. Ia mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban dan keamanan selama pelaksanaan perayaan berlangsung demi kelancaran dan kenyamanan dalam merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan. Jessica Ardana melaporkan.
0: Warta Nusantara.
1: Gubernur Papua Barat mengukuhkan sebanyak 36 anggota Paskibraka. Kita bergabung bersama rekan saya Putra Arianto.
5: Gubernur Papua Barat Dominggis Mandacan mengukuhkan sebanyak 36 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Provinsi Papua Barat. Pengukuhan berlangsung di auditorium PKK Provinsi Papua Barat. Kepada awak media usai pengukuhan, Dominggus meminta seluruh anggota Paskibraka dapat menjalankan tugas negara dengan penuh tanggung jawab. Ia menilai rangkaian latihan dan persiapan yang telah dijalani menjadi bekal penting sebelum melaksanakan tugas pengibaran dan penurunan bendera.
6: Pengibaran bendera pada 17 Agustus 2026, tapi juga pada saat obade sorenya, mereka sudah latihan, sudah cukup mantap dan pasti. Mereka laksanakan tugas dan jawabnya dengan baik. Itu doa kita mendukung mereka ini.
5: Selain itu, Dominggus menambahkan, seluruh anggota Paskibraka telah mendapatkan latihan yang cukup untuk menjalankan tugas pada upacara HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ia meyakini para anggota mampu melaksanakan pengibaran maupun penurunan bendera dengan baik. Selain memberikan arahan kepada Paskibraka, Bro Minggus juga mengajak seluruh masyarakat Papua Barat untuk dapat menjaga keamanan, ketertiban, dan kedamaian selama rangkaian peringatan HUT 81 kemerdekaan Republik Indonesia.
6: Bawang kepada masyarakat Papua Barat, mari kita punya tanggung jawab bersama menjamin keamanan, ketertiban, kedamaian di Papua Barat, sehingga kita harapkan ya, pelaksanaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2026 berjalan dalam suasana semangat dan untuk merasakan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, ya Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
5: Domingus berharap semangat para anggota Paskibraka dapat menjadi teladan bagi generasi muda Papua Barat untuk terus menumbuhkan rasa nasionalisme, disiplin, dan kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Arianto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta Nusantara.
1: Menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, kenaikan harga bahan pangan kini mulai terasa di pasar tradisional dan sejumlah pusat penjualan komoditas bahan pokok yang berada di Kota Ambon. Bergabung bersama kita, Syahira Sangaji.
7: Menjelang perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, kenaikan harga bahan pangan mulai terasa di pasar tradisional dan sejumlah pusat penjualan komoditas bahan pokok di Kota Ambon. Komoditas yang paling sering naik meliputi daging sapi, daging ayam ras, telur ayam, cabai, dan beras akibat lonjakan permintaan acara. Daging ayam ras segar menjadi salah satu komoditas yang mengalami lonjakan harga cukup signifikan, yakni dari Rp75.000 per kilogram menjadi Rp120.000 per kilogram. Kondisi serupa juga terjadi pada komoditas cabai keriting yang melambung menjadi Rp100.000 dari harga sebelumnya Rp60.000 per kilogram. Di samping itu, beras kualitas medium juga mencatatkan kenaikan dari Rp15.000 per kilogram menjadi Rp18.000 per kilogram. Sementara itu, komoditas daging sapi di angka naik Rp145.000 per kilogram. Begitu pula dengan minyak goreng kemasan bermerek Rp25.000 per kilogram dari sebelumnya Rp20.000 per kilogram. Kenaikan harga pangan ini dirasakan pedagang. Amin, pedagang kebutuhan pokok di Pasar Ruko Batu Merah, mengatakan penentuan harga jual eceran saat ini sangat bergantung pada ketidakpastian pasokan dari pemasok luar daerah.
8: Kita merasa menjelang hari ulang tahun RI yang ke-81, harga barang yang beta jual ini akan mengalami kenaikan. Jadi kalau pembeli datang bali beta pung barang jualan ini, dong mengeluhkan karena dong bilang, kenapa kampung harga ini seng? Lalu beta jawab dong, kata, ini karena pemasok yang kasih masuk par beta, akan pung harga jual naik, akhirnya beta jual akang lah dengan harga segitu, akan mengalami kenaikan.
7: Kenaikan harga pangan terjadi di Kota Ambon ini juga sangat dirasakan pembeli, salah satunya Eda Mailoa. Ibu rumah tangga berusia 47 tahun ini mengatakan, lonjakan harga daging ayam dalam 2 pekan terakhir membuat ia bingung harus mensiasati uang belanja.
9: Kepada pemerintah adalah agar harga kebutuhan pokok tetap dikendalikan dan daya beli masyarakat dijaga. Pemerintah juga diharapkan dapat memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan pangan di daerah-daerah yang biaya distribusinya lebih tinggi seperti di Maluku. Pangan murah dan bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan diharapkan dapat terus dilakukan secara tepat sasaran.
7: Eda Mailoa harapkan pemerintah dapat segera melakukan intervensi agar harga pangan tetap stabil dan tidak terus-menerus membuat resah masyarakat. Dari Kota Ambon, Provinsi Maluku, Syahira Sangaji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta Nusantara.

0: Sementara di Makassar, pendengaran pemirsa, DPRD Makassar mendorong warga agar memanfaatkan layanan Disdukcapil Go Digital. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Hairudin.
1: Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar, Andi Tenri Uji Idris, mendorong masyarakat di daerah pemilihannya untuk lebih memahami dan memanfaatkan berbagai layanan administrasi kependudukan yang disediakan pemerintah daerah. Hal itu disampaikan dalam kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun anggaran 2026 bersama konstituen di wilayah Mamajang, Mariso, dan Tamalate atau Mamarita, Jumat 14 Agustus 2026. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Karibosi Primer, Makassar tersebut menghadirkan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Disdukcapil Kota Makassar Irwandi sebagai narasumber. Andi Tenri Uji mengatakan, kegiatan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi langsung mengenai berbagai kemudahan pelayanan pemerintah. Ia berharap program Disdukcapil Go Digital dapat semakin memudahkan warga mengurus dokumen kependudukan tanpa harus selalu datang ke kantor pelayanan.
2: Lebih baik, apalagi ada yang Dukcapil Mobile, Go Mobile, itu pelayanan sudah jemput bola ceritanya. Karena mereka sudah punya satu unit mobil pelayanan seperti SIM, pelayanan SIM. Jadi warga dimudahkan bagaimana mendapatkan pelayanan yang cukup membantu masyarakat untuk tidak bolak-balik lagi ke kantor Dukcapil apa semua. Karena kita mengingat pelayanan Dukcapil ini cukup banyak ya, kurang lebih 40 lebih pelayanan, sehingga masyarakat ini sudah bisa lebih mudah lagi untuk mendapatkan pelayanan dari Dukcapil.
1: Sementara itu, Kabid Pengelolaan Informasi dan Administrasi Dukcapil Kota Makassar, Irwandi, menjelaskan Dukcapil Makassar kini menyediakan 43 jenis layanan administrasi kependudukan, mulai dari dokumen, kelahiran, hingga kematian. Sejumlah layanan dapat diakses secara daring melalui laman resmi Dukcapil Makassar. Jika persyaratan lengkap, dokumen dapat diproses pada hari yang sama dan hasilnya dikirim dalam bentuk PDF melalui email untuk dicetak secara mandiri. Selain layanan digital, pencetakan KTP karena hilang, rusak maupun perubahan data juga dapat dilakukan di kantor kecamatan. Dukcapil Makassar juga membuka pelayanan pada Sabtu Minggu pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Tengah, serta menyediakan mobil layanan keliling dan pelayanan jemput bola bagi lansia, penyandang disabilitas, warga sakit keras maupun masyarakat yang membutuhkan perekaman KTP elektronik.
3: Pasti merasakan berbicara mengenai tadi, kembali lagi setelah Makassar mana lagi gitu. Ini kami pasti akan hadirkan di luar Makassar gitu, tapi kita belum bisa sebutkan kotanya mana. Karena terus sekali lagi, ini bagian juga dari strategi ya, strategi kompetisi gitu ya. Jadi teman-teman juga harus tahu konteksnya ya. Ininya jadi strategi kompetisi, terus kemudian kita ingin menghadirkan festival dulu buat masyarakat di Makassar. Dan nanti tinggal nunggu aja, kita ingin memberikan kejutan juga nanti untuk masyarakat bagian lain di Sulawesi Selatan ini. Gitu. Tinggal tunggu waktunya aja gitu. Tapi kalau teman-teman sadari juga, Excelsmart sangat berkomitmen gitu ya, mendukung pengembangan
1: Indonesia. Masyarakat juga diminta waspada terhadap penipuan. Irwandi menegaskan seluruh pelayanan administrasi kependudukan di Dukcapil Kota Makassar gratis dan petugas tidak pernah meminta warga melakukan transfer uang. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Hairudin Murahim melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta Nusantara.

0: Sebelum kita ikuti informasi lainnya di Warta Nusantara pagi, kita akan menuju ke ruang gatekeeper terlebih dahulu.
1: Kilas Berita.
2: Menteri Kebudayaan Fadlizon memastikan belum menerima laporan kerusakan cagar budaya akibat gempa di Nusa Tenggara Timur. Meski demikian, pemerintah akan tetap memantau kondisi aset budaya dan bangunan bersejarah di sekitar wilayah terdampak bencana secara berkala. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Kami kembali akan hadirkan informasi di Warta Nusantara pagi. Kali ini kita menuju ke Gorontalo, Sekolah Nasional Terintegrasi 6 Bone Bolango, dikenalkan sebagai model pendidikan baru yang ditujukan dalam memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan di daerah. Bergabung bersama kita, Rehan Datau.
4: Sekolah Nasional Terintegrasi merupakan program pendidikan yang dibentuk berdasarkan instruksi Presiden nomor 10 tahun 2026. Kehadiran sekolah ini diarahkan untuk memperluas pemerataan akses pendidikan di berbagai daerah. Fasilitas yang tersedia nantinya dapat dimanfaatkan oleh siswa sekolah tersebut dan sekolah di sekitarnya. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pelayanan Provinsi Gorontalo Kemendikdasmen Rudi Saifula mengatakan konsep tersebut menjadi bagian dari visi Sekolah Nasional Terintegrasi.
5: SNT ini Sekolah Nasional Terintegrasi ini merupakan instruksi Presiden nomor 10 tahun 2026 di mana SNT ini mempunyai visi yang sangat mulia. Yang pertama adalah SNT akan menjadi tempat fasilitator untuk pemerataan mutu pendidikan yang ada di seluruh Indonesia dan termasuk di Bone Bolango. Kemudian SNT ini adalah akan menjadi pusat keunggulan, jadi tempat belajar anak-anak kita. Anak-anak baik itu anak-anak yang SNT itu sendiri dan juga anak-anak yang ada di sekitar SNT.
4: Kehadiran sekolah tersebut mendapatkan dukungan dari pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Sekretaris Daerah Bone Bolango Iwan Mustafa mengatakan keberadaan sekolah ini dapat memperkuat Bone Bolango sebagai kawasan pendidikan. Dukungan pemerintah daerah juga diarahkan pada kebutuhan pembangunan infrastruktur sekolah.
6: Pemerintah daerah dalam hal ini sangat berterima kasih karena ini akan terus memperkaya Kabupaten Bone Bolango sebagai kawasan pendidikan. Jadi kemarin ada sekolah Garuda, hari ini Sekolah Nasional Terintegrasi. Tentu pemerintah daerah akan berkomitmen mensupport ini. Memang kita sudah berbagi peran. Kemarin juga sudah berdiskusi dengan Kepala BPMP bersama Pak Bupati terkait apa peran-peran Pemda.
4: Berbagai langkah telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bone Bolango bersama pihak terkait untuk memastikan kesiapan fasilitas. Sementara pihak sekolah juga menyiapkan konsep pembelajaran yang lebih luas dan terintegrasi. Kepala Sekolah Nasional Terintegrasi 6 Bone Bolango, Surahmat Hasim, mengatakan pihaknya telah berupaya memperkuat kualitas pembelajaran yang ada di SNT 6 Bone Bolango.
7: Kami kemarin itu juga melakukan benchmarking. Benchmarking itu seperti studi tiru kepada sekolah-sekolah terbaik di Indonesia agar dapat memperoleh gambaran bagaimana sebenarnya sekolah-sekolah yang memberi layanan terbaik, atau layanan internasional itu dapat kita tiru hal-hal baik tersebut di sekolah.
4: Pendekatan internasional menjadi bagian dari pengembangan layanan pendidikan di sekolah nasional terintegrasi. Kehadiran sekolah nasional terintegrasi diharapkan dapat memberikan layanan pendidikan yang lebih berkualitas bagi peserta didik di Bone Bolango.
8: Dari Gorontalo, Rayhanda Tau, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta Nusantara.

0: Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Lakalena, meminta semua toko yang menjual kebutuhan dasar melayani kebutuhan korban gempa mencatat dengan baik dan nantinya akan ditangani oleh pemerintah dalam penanganan saat ini. Delvin Wandi menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Gubernur NTT, Emmanuel Melkiades Lakalena, menegaskan seluruh toko yang menyediakan makanan, minuman, selimut, dan kebutuhan dasar masyarakat diminta membuka akses pasca bencana gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Utara Flores Sabtu 15 Agustus 2026 dini hari. Melki memastikan pemerintah akan menanggung biaya kebutuhan yang diambil dalam kondisi darurat tersebut. Setiap pengambilan barang diminta dicatat agar dapat dipertanggungjawabkan dan dibayarkan pemerintah. Hal tersebut disampaikan kepada awak media seusai pidato pembangunan Gubernur NTT dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Tadi saya sudah minta untuk seluruh toko-toko makanan minuman ataupun yang untuk kebutuhan masyarakat terkait dengan selimut dan sebagainya, semua toko saya minta untuk buka aksesnya, berikan kesempatan untuk tim penyelamatan untuk bisa akses semua makanan minuman sampai tingkat desa kelurahan. Nanti kami pemerintah provinsi nanti dan pusat akan bayarkan semua tingkat kabupaten. Jadi tidak boleh ada yang tidak bisa makan minum karena bencana ini.
1: Di tengah proses pendataan dampak gempa, Melki juga mengungkapkan data sementara korban meninggal dunia. Hingga Sabtu siang, pemerintah mencatat 5 orang meninggal dunia, masing-masing 2 orang di Kabupaten Sika dan 3 orang di Kabupaten Manggarai.
2: Korban jiwa yang kami sementara rekam sudah 5 orang, 2 di Sika dan 3 di Manggarai. Kami mau berangkat ke Sika siang ini juga bersama dengan Forkopimda, nanti dengan DPRD, pimpinan DPRD. Dan nanti sepulang dari sana boleh kita sampaikan lagi detail perkembangan.
1: Melki mengatakan akan langsung bertolak ke Sika pada Sabtu siang bersama jajaran pemerintah provinsi dan pimpinan DPRD NTT untuk melihat langsung kondisi di lapangan. Untuk mempercepat penanganan, Melki menyebut pemerintah pusat juga akan turun langsung ke Flores. Menteri Koordinator terkait bersama jajaran dan Kepala BNPB dijadwalkan datang pada Sabtu malam untuk berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten di Flores. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.

0: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
1: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian Sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada Sangean Gendari, ada Sangean Wonare, dan ada Sangean-Sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
2: Leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya. Mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong dari segi praktis. Kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
3: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

Soekarno. Pahlawan kemerdekaan nasional di posisi pertama terdapat Soekarno atau dikenal dengan sebutan Bung Karno. Pria kelahiran Surabaya 6 Juni 1901 ini merupakan presiden Indonesia pertama pada periode tahun 1945 sampai dengan 1967. Peran penting sosok Bung Karno bagi Indonesia sendiri berupa sosok proklamator kemerdekaan Indonesia dan pencetus dasar negara, yaitu Pancasila. Sosoknya sendiri dikenal sebagai orator andal yang mampu membangkitkan semangat para pendengarnya. Beliau pernah dinyatakan mengidap gangguan ginjal, tapi ia pun memilih melakukan pengobatan tradisional. Sayangnya, pada 21 Juni 1970, beliau menghembuskan nafas terakhirnya di Jakarta, Indonesia.

0: Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.
1: Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus.

0: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

0: Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam negeri.
1: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, radio,

Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Indonesia berdaulat, adil dan makmur, menuju Waropen bangkit, mandiri dan sejahtera yang berkeadilan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 dengan penuh syukur dan semangat kebangsaan. 81 tahun sudah Indonesia merdeka sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Jasa para pahlawan yang telah berjuang dan berkorban demi kemerdekaan ini wajib kita hormati, jaga dan lanjutkan perjuangannya dalam bentuk pembangunan di segala bidang. Di momen bersejarah ini, mari kita jadikan semangat kemerdekaan ini sebagai pijakan untuk terus membangun Kabupaten Waropen yang lebih maju, daerah yang mandiri dalam mengelola potensi sumber daya alam, sejahtera dalam kehidupan bermasyarakat, dan berkeadilan dalam setiap kebijakan pembangunannya. Sebagaimana semboyan leluhur kita, di Sosio, di Korako, kita bersatu, kita kuat. Persatuan adalah kekuatan sejati bagi kita semua. Hanya dengan bergandengan tangan, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan, seluruh elemen masyarakat Waropen, kita wujudkan cita-cita bersama, mewujudkan Waropen yang bangkit, mandiri, dan sejahtera yang berkeadilan. Atas nama pemerintah Kabupaten Waropen, saya mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka, merdeka, merdeka. Waropen, 17 Agustus 2026. Bupati Waropen, Dr. Andus Franciscus Saverius Mote, MSC.

Indonesia berdaulat, adil dan makmur, menuju waropen bangkit, mandiri dan sejahtera yang berkeadilan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 dengan penuh syukur dan semangat kebangsaan. 81 tahun sudah Indonesia merdeka sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Jasa para pahlawan yang telah berjuang dan berkorban demi kemerdekaan ini wajib kita hormati, jaga, dan lanjutkan perjuangannya dalam bentuk pembangunan di segala bidang. Di momen bersejarah ini, mari kita jadikan semangat kemerdekaan ini sebagai pijakan untuk terus membangun Kabupaten Waropen yang lebih maju, daerah yang mandiri dalam mengelola potensi sumber daya alam, sejahtera dalam kehidupan bermasyarakat, dan berkeadilan dalam setiap kebijakan pembangunannya. Sebagaimana semboyan leluhur kita di Sosio, di Korako, kita bersatu, kita kuat. Persatuan adalah kekuatan sejati bagi kita semua. Hanya dengan bergandengan tangan, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan, seluruh elemen masyarakat Waropen, kita wujudkan cita-cita bersama, mewujudkan Waropen yang bangkit, mandiri, dan sejahtera yang berkeadilan. Atas nama pemerintah Kabupaten Waropen, saya mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka, merdeka, merdeka. Waropen, 17 Agustus 2026. Bupati Waropen, Dr. Andus Franciscus Saverius Mote, MSC.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Ya baik saudara pendengar di mana saja berada, masih dalam suasana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya. Dan kita masih hadirkan deretan lagu-lagu bernuansakan lagu kemerdekaan untuk edisi hari ini. Dan kembali ya, kami hadirkan untuk Anda juga pendengar pukul 9 waktu Indonesia Timur, Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Disiarkan dari kawasan Jalan Medan Merdeka 4 dan 5 Jakarta. Warta Berita Sentral pukul 9 waktu Indonesia Timur dan pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi begitu saya tanyakan, dengan uang saku 10 ribu, mereka tidak bisa mendapatkan gizi yang sebaik yang ada di MBG.
2: Untuk pemotongan sumur bor, karena situasi kemarau saat ini, untuk sumber air sangat susah,